0: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU, Kyai Haji Yahya Khalil Rakom atau Gus Yahya mengatakan, NU harus memberikan kontribusi bagi agenda program pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. NU akan terus mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai pro-rakyat.
1: Setelah pergulatan sekian lama, perenungan sekian lama, kami sampai pada satu keyakinan bahwa apabila jam'iyah organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warganya, tidak ada jalan lain bahwa jam'iyah ini, organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi penyangga yang menyumbang kelancaran penghantaran berbagai macam agenda dan program pemerintah untuk kemaslahatan rakyat agar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat.
0: Pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan kader NU, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keberhasilan program Koperasi Merah Putih. Presiden mengatakan, dalam waktu dekat, puluhan ribu unit Kopdas akan segera beroperasi. Presiden Prabowo menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya. Demikian Sugandha Fandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan ini, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selain Dasko, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsur Rijal turut menandatangani dokumen yang sama.
2: Fadirat untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mengundurkan diri untuk kepala.
3: Dan suara bandar kulit pun.
4: Tulis itu pernyataan
2: jenengan. Sendal bu.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan komitmennya terkait pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Pengesahan RUU tersebut adalah salah satu tuntutan masa aksi 27 Agustus di depan gedung DPR RI Jakarta. Dalam pembahasan yang dilakukan dengan perwakilan masa aksi sebelumnya, DPR mengundang masyarakat memberikan keterangan dan masukan terkait pembahasan RUU perampasan aset bersama Komisi 3 DPR RI.
5: Bahwa waktu yang cepat dengan hasil yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat itu selambat-lambatnya Desember. Dan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 3 sudah sepakat bahwa nanti kawasan Desember 2026 itu paripurna perisa. Dan itu sudah dijamin oleh pimpinan DPR di mana pimpinan DPR sudah pernah. Bahwa kalau 15 Desember tidak bisa ganti koordinasi yang mengundurkan diri baik sebagai pimpinan maupun sebagai anggota. Itu
1: selain penanda tanganan perjanjian, Dasko juga membuka ruang bagi AMPB untuk menyampaikan berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset, yaitu melalui rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Ia mengatakan RDPU dapat digelar sebelum batas waktu yang telah ditentukan, sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan RUU tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan DPR RI yang berkomitmen dalam merampungkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Desember 2026. Hal tersebut ditindaklanjuti dari aspirasi masyarakat dalam komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui elaborasi KUHP dan KUHAP baru. Selengkapnya kita akan hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
6: Laporan khusus.
7: Terkait pembahasan RUU perampasan aset koruptor.
1: Penyampaian aspirasi yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB pada Kamis kemarin memberikan angin segar bagi masyarakat. Dari sejumlah tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok Pati mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi fokus aspirasi masyarakat yakni terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Dalam audiensi AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat sipil bersama DPR RI, Koordinator AMPB Botok Pati mengungkapkan bahwa masyarakat mendorong agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU perampasan aset sesegera mungkin. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Botok Pati menuturkan bahwa jajaran pimpinan DPR harus siap menerima konsekuensi untuk mundur dari jabatannya jika RUU perampasan aset tidak segera rampung di tahun 2026.
7: Dok, Desember kita minta tanggalnya, Pak. Jadi jelas, setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G. Kita minta konsekuensi, tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, maaf atas ini, beliau mengundurkan diri. Pak Sa'ar Mustofa juga siap mengundurkan diri. Bapak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesepakatan tersebut tidak terrealisasi.
1: Sementara itu, menyikapi tuntutan publik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati pengesahan RUU perampasan aset tersebut untuk dapat segera diketok palukan sebagai undang-undang paling lambat pada awal Desember 2026. Dasko bahkan menegaskan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI sebagai bentuk konsekuensi dan komitmennya dalam menghadirkan RUU tersebut.
2: Waktu paling lambat untuk pengesahan undang-undang perampasan aset itu akan diketok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Kan biasanya kalau rapat paripurna ada berita acara, sudah minta tadi untuk jadi undangan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang berikut kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini di tempat. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri untuk ada masalah.
1: Sementara itu, sebelumnya Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto satu nafas dengan aspirasi masyarakat terkait pengesahan RUU perampasan aset. Kodari menyatakan Presiden Prabowo telah berulang kali tegas komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi melalui RUU perampasan aset.
6: Kalau undang-undang perampasan aset itu aspirasi Presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat dua kali Presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025. Pada hari buruh, ya beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama. Pak Yahya sebagai ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap Presiden terhadap dan dukungan Presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari Presiden agar ini segera diproses. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari Presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
1: Bahkan lebih lanjut dijelaskan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari dalam perumusan RUU tersebut nantinya akan mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Hal ini diungkapkan Kodari untuk menyasar target perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan.
0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terkait komitmen DPR menuntaskan inisiatif rancangan undang-undang RUU perampasan aset? Kami akan hadirkan dalam tanggapan masyarakat berikut ini.
8: Bagi masyarakat, ya senanglah mendengar hasil pertemuan dari warga Pati ketemu sama pimpinan DPR. Apalagi dari pertemuan itu, salah satu tuntutan utamanya kayak RUU perampasan aset itu ya, kalau nggak salah. Itu diakomodir oleh DPR. Semoga aja sih emang amanah ngejalanin janjinya untuk segera ngesahin RUU perampasan aset. Jangan sampai tahu-tahu isi undang-undang beda lagi. Jadi harus dikawal ketat ini.
9: Kita masyarakat bisa berbangga ya dengan DPR kita yang menyatakan komitmennya bahwa RUU perampasan aset ini akan selesai di tanggal 15 Desember 2026. Bahkan pimpinan DPR pun, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan siap menanggalkan jabatannya atau melepaskan jabatannya sebagai pimpinan DPR jika RUU ini tidak disahkan. Jadi sikap DPR hari ini yang menyatakan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada tanggal 15 Desember sebagai undang-undang baru, itu patut kita acungi jempol dan kita dukung dan kita kawal RUU perampasan aset ini sampai selesai.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset dan efek jera bagi koruptor disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Lukmantara.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sudah tepat. Publik sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Selama ini, hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal, bagi pelaku, kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Ketika aset hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera menjadi tidak maksimal. Kontrasnya, penegakan hukum juga kerap menjadi sorotan publik ketika membandingkan kasus korupsi berskala besar dengan tindak pidana kecil. Kasus Setia Novanto misalnya, menunjukkan bagaimana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar dapat berlangsung melalui jaringan dan proses hukum yang panjang. Di sisi lain, masyarakat juga pernah dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam di Bali. Peristiwa semacam ini memperlihatkan ironi, seseorang yang diduga melakukan pencurian kecil dapat menghadapi kemarahan massa, sementara pelaku korupsi bernilai besar justru masih memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan dan kehidupan yang relatif nyaman. Disinilah pentingnya RUU perampasan aset. Negara tidak cukup hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah pun berpotensi diselamatkan apabila mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang kuat dan diterapkan secara efektif. Publik tentu ingin melihat bahwa korupsi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jangan sampai seseorang melakukan korupsi dalam jumlah besar, menikmati hasilnya selama bertahun-tahun, kemudian hanya menjalani hukuman penjara, sementara sebagian kekayaannya tetap tersimpan atau berpindah tangan. Karena itu, perampasan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi. Efek jera yang lebih kuat ketika koruptor mengetahui bahwa bukan hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, percepatan pengesahan RUU perampasan aset tetap harus diikuti dengan aturan yang jelas, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan merampas aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keseriusan DPR dan pemerintah. Jika RUU perampasan aset memang akan diketok palu pada Desember 2026, jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Rumah Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan 5,2 magnitudo. Dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi yang menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS diungkapkan pula oleh USGS dalam pernyataannya Rabu lalu, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Namun, analisis lebih lanjut terhadap data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa bumi. Gelombang seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser dan aliran lumpur. Menurut pernyataan tersebut, aliran air yang sangat deras kemudian menerjang sungai Botekosi di wilayah pegunungan Nepal pada hari Rabu. Banjir bandang tersebut sebelumnya dilaporkan disebabkan oleh gempa bumi yang memicu tanah longsor. Menurut Otoritas Pariwisata Nepal, lebih dari 660 wisatawan dilaporkan hilang setelah banjir tersebut terjadi.

Kita ke informasi dari dunia olahraga. Pembalap Spanyol Izan Guevara menjadi rookie ketiga yang dipastikan naik kelas utama MotoGP pada musim 2027 setelah bergabung dengan Prima Pramac Yamaha. Guevara akan mengikuti jejak Daniel Holgado dan Daniel Alonso dan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Hal tersebut dikatakan Guevara dilansir dari halaman resmi MotoGP pada Jumat hari ini. Guevara juara dunia MotoGP Moto3 2022 dipromosikan telah menunjukkan perkembangan bersama proyek Moto Pramac Yamaha. Pembalap 22 tahun tersebut meraih kemenangan pada seri penutup Moto musim 2025 yang berlangsung di Valencia. Sebelum ia menunjukkan performa kompetitif tahun ini, termasuk kemenangan di Le Mans dan sejumlah podium yang membawanya ke posisi kedua klasemen sementara.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi tetap di Warta Berita dan juga program Indonesia Menyapa Pagi.

Ikuti terus informasi dalam portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Langgur setelah Anda simak warta berita dari Pro 3. Dan saudara, senang sekali saya Tobi bisa kembali bersama Anda hari ini di studio, juga ada rekan Arif dan tentu saja ada rekan-rekan kami di pemancar Desa Fun. Ya, 26 menit lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Timur, saudara, kita teruskan kebersamaan kita hari ini. Kami sudah siapkan lagu-lagu dari album pop Indonesia pilihan untuk Anda yang nanti akan kami rangkai dengan informasi-informasi aktual. Baik, kami juga ingin menjumpai Anda yang hari ini berulang tahun, saudara. Panjang umur, sehat, bahagia, dan sukses selalu untuk Anda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Saudara pendengar, 4 hari menjadi buronan setelah kabur dari lembaga pemasyarakatan kelas 2A Ambon, Immanuel Birahi, 23 tahun, akhirnya ditangkap. Narapidana kasus pembunuhan itu diduga diamankan personil Polsek Teluk Ambon pada Kamis 27 Agustus kemarin. Kasih Humas Polres Pulau Ambon dan Pulau Pulau Lease, Ibda Jen Luhukai, membenarkan penangkapan tersebut. Menurut Jen, Immanuel saat ini masih berada di Mapolsek Teluk Ambon sebelum diserahkan kembali kepada pihak lapas. Meski membenarkan penangkapan, Jen belum merinci lokasi maupun kronologi penangkapan Immanuel. Ia menyebut informasi lengkap akan disampaikan melalui keterangan resmi kepolisian. Immanuel sebelumnya melarikan diri dari lapas kelas 2A Ambon pada Minggu 23 Agustus sekitar pukul 04.40 waktu Indonesia Timur. Aksi pelarian itu dilakukan dengan membobol plafon sel 1 blok Merpati. Setelah berhasil keluar dari blok tahanan, Immanuel kemudian diduga menggunakan kain sarung yang telah disambung untuk melewati tembok pembatas antara pos 1 dan pos 2. Sejak saat itu petugas melakukan pencarian terhadap Immanuel hingga akhirnya keberadaannya terdeteksi dan berhasil diamankan 4 hari kemudian. Immanuel merupakan terpidana perkara pembunuhan terhadap Elvianus Sihaya. Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada 29 Mei 2023 menjatuhkan hukuman 9 tahun penjara. Putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum Junita Sahetapi yang meminta agar Immanuel dihukum 15 tahun penjara. Kini Immanuel kembali berada dalam pengawasan aparat dan akan diserahkan kepada pihak lapas kelas 2A Ambon untuk menjalani sisa masa pidananya.
1: Kenapa? Gak terima? Kamu tahu selama 2 tahun

0: aku seliar itu.
1: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten. Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.
2: Awalnya ku selalu duluan memanggil.

kamu bertanya, ada apa dengan dirimu belakangan ini?

0: aduh, kaburu-kaburu begini lai. Sudah loko buang sampah ini di sini, saya sudah biar tempat sampah ini sudah penuh lai, tapi saya nggak apa-apa, legu di bawah ini saja, nanti sudah petugas kebersihan dong datang nanti ambil sebentar juga toh.
1: Ibu, aduh, ibu kenapa buang sampah di sini? Jangan buang tak ke ruang begini.
0: Barang kenapa lah?
1: Wih, ibu, ini kan pemerintah daerah dong sudah taruh tempat sampah itu. Jadi ibu, kalau besok-besok, ibu kalau buang sampah itu pada tempatnya. Jangan sembarang begini, apalagi musim hujan. Banjir, baru kalau bau busuk, terus lalat banyak lah. Akan bawa penyakit falkatong sendiri.
0: Oh, begitu kah ibu kah?
2: Budayakan kebersihan sebagai kebutuhan.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia, langgar pendengar, dan senang sekali saya Debbie Kalmaskosu kembali menyapa Anda. Tepat pukul 10.04 pendengar, kembali kami ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Maluku Tenggara menyapa.
1: Kita ikuti Maluku Tenggara menyapa, dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah.
0: Ya, pendengar, kita kembali berjumpa lewat Maluku Tenggara menyapa untuk edisi hari ini dan kebersamaan kita satu jam ke depan hingga nantinya di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Saya Dini bersama Anda, ditemani operator ada rekan Arif ya, pendengar. Kami, Anda yang sementara stay tune bersama kami, pendengar, tentunya Anda juga bisa mengikuti selain lewat program 1 FM 103,6 MHz, bisa melalui aplikasi Radio Digital, bahkan live streaming di kanal YouTube dan Facebook RRI Langgar. Ya, pendengar dan pemirsa, kecamatan merupakan ujung tombak pelayanan publik dan perpanjangan tangan pemerintah daerah ya, yang berhadapan langsung dengan masyarakat di Ohoy-Ohoy. Transformasi tata kelola pemerintah, kemudian layanan administrasi, ketahanan lingkungan menghadapi cuaca ekstrim, hingga pemerataan pembangunan di tingkat kecamatan, ini menjadi kunci utama terwujudnya kesejahteraan warga. Nah, pendengar, mengupas upaya dan langkah konkret dalam menghadirkan perubahan positif tersebut, topik dialog kita pagi hari ini, pendengar, transformasi pelayanan dan pembangunan di kecamatan. Dan sudah hadir bersama kami di studio Camat Manyewu, Bapak Ambrosius MF Letsoin, SIP. Selamat pagi, Pak Ambro, saya sapa ya. Iya, Pak Ambro, kabar baik ya?
2: Ya, baik saja.
0: Kesibukannya baik. Luar biasa ya?
2: Iya, banyak sibuk, tetapi meluangkan waktu untuk datang di studio RRI.
0: Luar biasa, terima kasih ya Pak Ambro, sudah berkenan hadir bersama kami. Dan pendengar, satu jam ke depan kebersamaan kita, dan tentunya kami juga berikan ruang bagi Anda. Silakan juga nantinya di sesi kedua ya, Anda punya kesempatan untuk bisa bergabung bersama kami, menyampaikan komentar Anda terkait dengan topik yang kita bahas di pagi hari ini. 0813-549-5875. Sekali lagi 0813-549-5875. Pak Amro, mungkin mengawali dialog kita ini, Pak Amro bisa menggambarkan bagaimana situasi umum mengenai kondisi wilayah dan potensi utama di Kecamatan Manyewu saat ini, Pak Amro. Ya.
2: Baik, terima kasih. Di kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa terkait dengan kondisi masyarakat, kondisi kecamatan saat ini, pertama bahwa kecamatan dalam situasi kondisi yang kondusif. Kecamatan Manyewu itu terdiri dari 9 desa. Dan ada 5 desa yang kemarin itu masih statusnya pejabat kepala Ohoy. Nah, tetapi puji Tuhan prosesnya akhirnya Desa Selayar sudah kemarin tanggal 20 itu sudah dilantik kepala desa definitif. Jadi tinggal 4 desa yang masih statusnya pejabat kepala desa. Nah, itu yang perlu disampaikan di kesempatan ini. Kemudian terkait dengan potensi-potensi sektor unggulan mungkin ya di Kecamatan Manyewu itu, itu di sana ada potensi di bidang pertaniannya, ada pertanian misalnya di Ohoy Rumadian beberapa tahun lalu itu, ada juga itu penanaman padi di sana. Tapi satu tahun terakhir ini kita berusaha lagi untuk mendorong masyarakat lagi untuk nanti giat lagi, aktif lagi. Nah, ini musim kemarau. Di tahun kemarin juga itu di Desa Lair Ngangas juga itu sektor pertanian juga jadi perhatian, itu penanaman padi ladang. Saat itu juga Bapak Bupati juga datang untuk panen raya waktu itu. Di sana yang jadi unggulkan. Selain itu di bidang pariwisata juga, itu yang kita kenal Desa Ngelengop dan juga Ohoy Lilir. Ya, tinggal saja bagaimana ke depan kita berkolaborasi dengan masyarakat setempat desa untuk mengembangkan hal-hal yang mungkin terasa masih kurang. memang domainnya banyak di dinas pariwisata, tetapi kita kecamatan juga sebagai camat juga punya tugas juga mengawasi, mengontrol prosesnya di sana. Selain itu juga Ibu, di bidang lain juga, bidang perikanan misalnya di Desa Selayar itu, bidang perikanan, jadi banyak ikan juga di sana kan banyak. Lalu di sana juga ada pengasapan itu ikan puri itu, sementara dalam proses itu untuk pembentukan UMKM di sana, jadi semua juga dalam prosesnya. Selain itu juga dalam bidang pertanian juga itu, misalnya hortikultura, buah-buahan, sayur-sayuran, misalnya di Hoiluk itu terkenal dengan mangga itu, sekarang musim lagi, sekarang mangga sudah berbunga lagi banyak sekali. Jadi sepanjang di desa itu hampir semua rumah punya mangga, mangga golek, mangga yang besar-besar itu. Ada juga masyarakat di sana ada tanam cili, pertanian cili, misalnya di Hoiluk itu sekitar 1 hektar lebih itu tinggal saja panen. Itu jadi itu yang jadi keunggulan-keunggulan yang perlu juga dia akan dikembangkan ke depan. Itu untuk di Kecamatan Menyeu saat ini. Terkait juga dengan UMKM, ada beberapa UMKM yang di sana yang cukup terkenal, kita mendorong lagi semoga ke depan ini nanti UMKM lain juga bisa bermunculan. Ya, pikir itu sedikit penjelasan yang penting kita ya.
0: Banyak ya Pak Camat potensi yang ada di Kecamatan Mayu ini. Dan sejauh ini Pak Camat kira-kira bentuk transformasi seperti apa ini, atau perubahan nyata yang memang sedang didorong kantor camat untuk melihat potensi-potensi yang ada di Kecamatan Mayu ini Pak Camat?
2: Ya, di sana kita terkait UMKM kita selalu dalam berbagai kesempatan kita mengarahkan masyarakat khususnya yang UMKM untuk lebih giat lagi, lebih aktif lagi. Jadi hasilnya itu tidak saja sebatas di kecamatan atau di desa, tetapi harus ada promosi juga. Promosi, jadi promosi untuk keluar, promosi keluar. Tapi tentu bahwa kita harus melihat kualitas, standar kualitasnya harus dijaga. Soal kebersihan produk apa itu semua dijaga. Jadi selalu di berbagai kesempatan dalam pertemuan-pertemuan, ya selalu saya mengingatkan itu. Bukan itu saja, tapi ada hal-hal lain yang penting dalam kaitan dengan pembangunan masyarakat di kecamatan itu selalu saya ingatkan, memberi arahan, mengingatkan kepada masyarakat seperti begitu.
0: Perubahan nyatanya apa ini Pak? Yang memang dari sebelumnya ini belum, setelah ada transformasi ya, perubahan itu sendiri baik dari untuk setiap potensi-potensi yang ada di Kecamatan Menyeu ini Pak.
2: Iya, misalnya UMKM beberapa tahun lampau itu hasilnya cuma dikenal di wilayah kecamatan saja, tapi misalnya sekarang ini misalnya di Namar itu ada yang produk Enbal Semprong milik Bapak Linus Motorbongs itu semua sudah memenuhi standar legalitasnya, semua sudah semua. Kemudian juga di Debut misalnya Ibu Saleha Letsoin itu memang sudah dikatakan dia go nasional, go internasional, karena produknya bukan saja di sini tapi juga dipesanin keluar. Tapi kita juga berpikir ke depan ini karena tenaga kerja yang untuk membantu, jadi kadang itu permintaannya besar tapi kemampuan untuk menyiapkannya itu rendah. Tapi standarnya sudah memenuhi Ibu Saleha, saya punya produk itu, produk-produk lokal dibuat Enbal keju, Enbal coklat, tapi jamuan itu juga dipakai dari bahan-bahan alam, misalnya rumput laut atau apa seperti begitu. Jadi itu bagus, jadi kita selalu mendorong seperti itu.
0: Untuk keterbatasan kemampuan ya tadi disampaikan ya, seperti itu kira-kira bagaimana tenaga dari camat melihat itu?
2: Saya pikir begini, ini memang agak problematis karena kembali ke soal manajemennya secara artinya produknya sudah bagus tapi manajemen pengelolaan tenaga kerja. Nah ini saya juga berpikir untuk ke depan juga banyak berdiskusi, berdiskusi dengan yang punya produk, yang punya usaha UMKM ini, agar kita sama-sama berpikir format mana yang tepat untuk ini soal pengelolaan. Jadi memang dalam diskusi beberapa kali itu ya soal mau menambah tenaga kerja tapi berpikir bagaimana untuk membiayai. Jadi Nah, mungkin cara pengelolaannya mungkin agak sedikit ditingkatkan caranya. Jadi kita juga berpikir untuk nanti ke depan mendamping, ada pendampingan khusus di situ. Jadi pendampingan khusus, entah nanti mekanismenya kita melibatkan pihak mana yang punya kompetensi terkait itu, tapi kita pasti mendorong, memberi perhatian sebagai camat, memberi perhatian untuk itu.
0: Soal UMKM ya Pak, iya, camat UMKM. Ya, tapi kalau untuk pertanian tadi disampaikan padi ya, ada beberapa desa ya,
2: yang kemarin itu di Lairengangas, tapi itu kemarin itu kapasitasnya tidak banyak. Tapi itu bagus, punya hasilnya juga lumayan bagus. Jadi ini kita sudah berpikir juga untuk akan mendorong masyarakat untuk seperti itu. Jadi jangan hari ini dibuat lalu nanti ke depan lagi berhenti, tapi ya dibuat terus karena potensinya bagus itu.
0: Ya. Apa tantangannya? Ada kami memang tantangannya.
2: Ya, kita tantangannya tantangannya biasa itu kan di soal irigasi air ya, apalagi musim kemarau ini kan air, jadi petani sana persoalannya, problemnya di air. Nah, tapi di misalnya di debut kemarin tuh ada, baru saja ada sumur bor yang sudah 30 meter, itu sudah ada sumur bor yang sudah, jadi itu potensi yang bagus juga untuk pengembangan. Karena di situ juga misalnya di debut tuh ada petani yang menanam sayur-sayuran, tapi persoalannya problemnya di air, tetapi sudah ada pengeboran air kemarin, jadi ya mudah-mudahan ke depan ini semua berlangsung dengan baik.
0: Bisa teratasi ya, walaupun kondisi panas yang cukup ekstrim, tapi masalah air itu bisa diatasi.
2: Semoga lancar.
0: Baik Pak Camat, ini bagaimana langkah konkret Kecamatan Manyewu ya menerapkan nilai berakhlak untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar memang masyarakat merasakan pelayanan itu cepat, ramah dan transparan Pak
2: Camat? Di sana itu saya sering mengajak teman-teman pegawai SN. Pertama itu kita dalam memberi pelayanan itu pertama kita harus senyum dengan orang dulu. Kita memberi ruang, kita senyum supaya masyarakat datang itu sudah merasa aman. Dia baru lihat, dia belum berurusan, lihat kita punya muka saja dia sudah rasa enak, begitu kan lain. Lalu pelayanannya harus pelayanan yang tepat, yang tidak boleh urusannya tidak boleh bertele-tele. Kalau cuma urus satu surat misalnya keterangan kecil saja, tapi harus ke sana kemari, tidak. Pelayanan harus cepat, tepat dan pelayanan yang dengan roman muka, senyum yang baik, sehingga masyarakat juga merasa bahwa dilayani dengan baik. Itu hal-hal dasar yang sering saya sampaikan buat pegawai untuk harus memperhatikan itu, hal-hal kecil.
0: Jadi memang
2: sopan santun, tata krama dalam memberikan pelayanan itu penting. Jadi pegawai kalau tamu datang, ya di lemari duduk Pak, lemari duduk Ibu, ya perlu apa begitu. Seperti jadi caranya seperti misalnya ada bank-bank atau tempat-tempat pelayanan seperti begitu. Karena hal-hal seperti begitu kan kadang juga secara pribadi kan. Personal orang beda-beda, kadang punya problem di rumah lalu datang di kantor terbawa akhirnya memberikan pelayanan. Jadi selalu mengingatkan itu. Nah itu hal-hal kecil tapi punya dampak efek positif untuk masyarakat, selalu saya ingatkan untuk bukan diingatkan saja dalam pertemuan resmi, tetapi biasa lewat pertemanan, diskusi-diskusi ringan itu selalu sampaikan hal-hal yang terkait dengan kinerja pegawai. Seperti begitu.
0: Jadi memang senyum, ramah, melayani dengan tepat waktu untuk durasi waktunya memang pasti target untuk pelayanan itu cepat dan tepat. Pak Camat, untuk pengurusannya ini apakah apa yang menjadi tantangan sehingga urusannya berbelit-belit sejauh ini? Apakah
2: kita di kecamatan itu dulu tuh yang tantangan itu soalnya misalnya surat itu biasa kan surat yang misalnya dibuat secara online itu kan soal jaringan sinyal ya seperti kemudian juga dalam kaitan dengan pelayanan itu misalnya ada surat-surat keterangan yang misalnya dari desa lalu perlu diketahui camat, itu kadang masyarakat kan datang bawa itu kan di luar jam kantor. Jadi problemnya di situ, tapi kan saya kan juga sudah dalam berbagai kesempatan juga baik lewat keluarga, lewat pertemuan-pertemuan resmi, saya sudah sampaikan juga supaya kalau seperti begitu, saya butuhkan tanda tangan saja itu, saya sudah bilang bahwa datang di rumah itu tanpa pakai batas waktu. 1x24 jam. Saya sampai sudah tunjuk, ini jendela saya, rumahnya jendela di sini, bisa diketuk saja jam 2 malam, 3 malam diketuk saja, perlu tanda tangan, ketuk. Dan itu sudah ada yang sudah praktekkan seperti begitu, sudah beberapa kali itu. Misalnya ada pengurusan surat-surat, misalnya anak-anak mau tes tentara nih. Nah, mereka datang mau ketuk, saya kan sudah pesan, jadi jam 2, 3 malam juga tidak masalah. Untuk saya itu tidak problem itu. Datang saja jam berapa-berapa, kalau di luar jam kantor silakan. Ketemu di mana saja saya tanda tangan. Kalau terkait dengan administrasi surat-surat keterangan, beda kalau misalnya terkait dengan keuangan, itu saya sangat hati-hati. Tapi kalau cuma keterangan biasa-biasa, kalau misalnya pengurusan anak sakit atau ada yang sakit masalah kesehatan, lo minta keterangan tidak mampu, di mana saja saya layani. Karena itu saya biasa bawa cap itu taruh di jok motor. Jadi perbedaannya kalau persoalan yang terkait dengan masalah keuangan, saya hati-hati, perlu dibaca, tidak cepat tanda tangan. Tapi kalau misalnya terkait dengan pelayanan publik yang biasa-biasa, surat keterangan ini, keterangan itu, saya layani cepat. Ada yang sedikit hati-hati juga tuh masalah tanam juga, misalnya ada surat keterangan terkait dengan tanah atau apa-apa yang perlu saya tanda tangan, itu saya juga mesti baca juga, saya lihat baik-baik. Kalau misalnya para pihak yang menjadi saksi atau apa belum tanda tangan, saya bilang bawa kembali dulu, tanda tangan dulu baru saya tanda tangan, begitu. Jadi tidak gampang. Nah, tapi yang kalau perlu pelayanan cepat seperti surat keterangan untuk mau kesehatan, misalnya ke rumah sakit atau urusan selain, anak mau tes tentara atau apa, itu tidak pakai tunda-tunda waktu, itu secepatnya. Dimanapun saya, di pasar atau di mana, saya tanda tangan, begitu.
0: Baik, Pak Camat, luar biasa ya. Jadi walaupun di luar jam kantor, tapi sedia melayani walaupun di rumah ya, Pak Camat ya. Tapi dalam hal-hal tertentu yang memang pelayanannya juga dilihat di situ ya, Pak Camat. Ini terkait dengan administrasi kependudukan di Camat sendiri, Pak. Apakah memang ada kerjasama dengan Dikcapil untuk kita, itu Dikcapil?
2: Di sana kan kalau terkait KTP dan lain-lain, kartu keluar, semua kan prosesnya di Capil, jadi peran kecamatan cuma terbatas, terbatas. Jadi banyaknya urusan KTP dan lain-lain di sana. Jadi ya kita kecamatan cuma urusan surat seperti tadi, keterangan-keterangan tidak mampu. Tapi yang seperti kartu keluarga dan lain, langsung saja masyarakat ke sana, dari desa ke sana. Ke Capil,
0: Sejauh ini ada kerjasama seperti jemput bola seperti itu, ada kerjasama.
2: Kalau biasanya yang problemnya kalau misalnya masyarakat belum punya informasi, punya pengetahuan terkait dengan prosedurnya seperti begitu, ya biasa datang minta keterangan, kita bantu kasih informasi bahwa ya, pengurusannya begini begini, begitu. Kita membantu sejauh tugas kita itu, tapi kalau yang lain lebih dari itu kan yang punya tugas, yang punya lebih, yang berwenang untuk itu, diarahkan untuk ke sana.
0: Baik, Pak Camat, ini terkait dengan bagaimana membangun sinergi dan koordinasi bersama para kepala OHOI di pejabat di Kecamatan Manyiu, Pak Camat.
2: Ya, terkait dengan itu saya sampaikan begini, itu mulai dari saya dilantik oleh yang terhormat Bapak Bupati Maluku Tenggara di tanggal 6 November 2025 itu. Setelah saya bertugas di sana itu, saya ada komunikasi dengan kepala-kepala desa, pejabat kepala desa, lalu kita buat kelompok diskusi itu, dia satu bulan dua kali biasa. Jadi kita biasa ganti-ganti, kadang kita misalnya minggu ini kita diskusinya di desa Lerengangas, misalnya di rumahnya Bapak Dr. Sil Riaan, dosen di STIS, dia kan kepala desa definitif di desa Lerengangas. Jadi kita diskusi di sana, jadi tema-tema terkait dengan masalah pembangunan, problem-problem dalam kecamatan, terkait dengan proses kepala desa, kita diskusi itu. Kemudian nanti diganti lagi, misalnya minggu depan di Hoiluk, dan itu sudah berlangsung. Nanti dua bulan terakhir ini baru kita punya kegiatan diskusi itu kan berhenti, karena kita fokus kegiatan kemarin menyongsong 17 Agustus, ada banyak kegiatan, jadi kita punya jadwal tunda, tapi itu kita sudah laksanakan. Jadi kita diskusi, jadi kita ketemu diskusi. Jadi selain kita punya pertemuan-pertemuan lain, ada undangan untuk pertemuan di kantor, tapi atau pertemuan misalnya Musrenbang Hoi saya datang, atau pembagian BLT saya datang, kita ketemu, tapi kita sama-sama itu sudah diatur. Jadi kita karena 9 desa, jadi pejabat kepala Hoi dengan kepala Hoi definitif kita kumpul lalu cerita-cerita. Begitu.
0: Apa dampak yang memang dirasa setelah ada ya, sinergi dan koordinasi?
2: Salah satu dampak ya, misalnya yang salah satu dampak yang saya rasa bermanfaat, misalnya kayak pelantikan kepala desa definitif kemarin. Itu juga termasuk dalam hasil diskusi-diskusi juga. Jadi di situ kan saya mendapat inspirasi diskusi, ada pikiran-pikiran positif masuk. Nah, jadi bagaimana membangun komunikasi dengan desa? Karena di sana kan dalam prosesnya kepala desa biasa kan ada problem masing-masing, itu kan ada masalahnya proses kepala desa definitif itu. Tapi lewat diskusi itu ada pikiran-pikiran yang masuk, sehingga itu menjadi inspirasi, lalu saya pakai jadi dasar dan membangun komunikasi lagi dengan pihak-pihak yang ada di desa bersangkutan, dan saya rasa punya hasil. Ya, prosesnya ini hasil ya, buktinya kan sudah ada pelantikan. Ini jadi bagian dari proses. Jadi asal contoh, karena ada visi-visi yang baik yang disampaikan oleh teman-teman pejabat kepala Hoi, jadi visi itu jadi dasar juga, dasar juga untuk membangun komunikasi dengan desa-desa yang dalam prosesnya. Dan terbukti kemarin satu sudah dilantik tanggal 20 jadi kepala desa definitif. Sementara itu kan prosesnya sudah lama, sudah masuk tahun ke-7 baru dilantik ini. Karena ada problem-problem internal di masyarakat setempat. Jadi sudah 3 camat, saya camat yang ketiga dan sudah dilantik. Puji Tuhan, terima kasih banyak juga, saya berterima kasih banyak karena sudah dilantik itu menurut saya itu luar biasa, karena problemnya kan lama. Masalah 7 tahun baru dilantik ini.
0: Bisa disampaikan seperti apa problem dan bagaimana untuk penyelesaiannya begitu, Pak?
2: Ya sebenarnya ini agak sedikit secret untuk disampaikan di publik-publik, tapi ini problem internal antara keluarga soal jabatan. Lalu itu berkepanjangan. Tapi kemarin kita coba kumpul 2 pihak di masjid. Lalu dengan pejabat kepala desanya Pak Haji Talib Renhoran, luar biasa Pak Haji, selalu komunikasi aktif, sehingga ini kita dulu bersama-sama lalu sudah silaturahmi, lalu sebetulnya itu berproses sampai berakhirnya pelantikan juga. Jadi ini bagian terpenting juga dalam proses ini. Kira-kira begitu.
0: Apakah memang masalah sama juga untuk beberapa desa yang memang belum ada, berbeda permasalahannya?
2: Di sana permasalahan itu kan setiap desa permasalahannya beda-beda. Ada misalnya desa Dabu juga punya problemnya beda, desa Hoililir juga problemnya beda, tetapi ada langkah maju. Dalam prosesnya langkah maju di Hoililirnya juga sudah ada pertemuan, sudah ada hasil dari marga. Jadi sudah ada hasil marga, nanti calon ke depan calonnya siapa, nanti kita lihat prosesnya nanti. Jadi intinya bahwa semua desa itu yang masih status pejabat itu punya problemnya beda-beda. Nah, karena itu saya tuh mulai bertugas itu saya mulai pakai skala prioritas. Jadi memang saya sudah tempatkan ini selayar ini jadi yang pertama. Jadi number one untuk harus ini. Jadi selayar dulu, nanti selesai itu baru nanti misalnya Rumedian atau misalnya Ngelengop, begitu, atau Debut misalnya. Itu. Jadi saya biasa lihat dulu problem ini bisa diatasi ini. Jadi saya pakai klasifikasi. Jadi tidak sembarangan terus. Saya coba untuk memahami betul akar persoalannya di mana. Dengan cara saya turun langsung ke masyarakat. Jadi saya mau mendalami betul bahwa akar persoalannya di mana. Lalu dibuat pendekatan. Ya, pendekatan dengan hati, komunikasi dengan pikir yang dingin, hati yang teduh. Sehingga dalam prosesnya tidak memunculkan persoalan baru. Jangan camat jadi bagian dari persoalan baru. mengatasi persoalan tapi justru memunculkan problem yang baru bagi masyarakat. Nah, ini kan kurang bagus sebenarnya. Makanya sangat hati-hati untuk menangani yang kasus-kasus terkait dengan proses kepala desa definitif itu juga harus hati-hati, tidak sembarangan.
0: Terhadap persoalan ini memang Pak Camat punya target selama kepemimpinannya bisa selesaikan ini.
2: Ya, memang di awal waktu pelantikan juga itu sudah disampaikan oleh yang terhormat Bapak Bupati untuk harus konsentrasi masalah kepala desa definitif. Dan puji Tuhan, satu sudah yang jadi target sudah, dan itu bukan karena camatnya, tapi itu banyak pihak yang terlibat. Banyak pihak terlibat, dan puji Tuhan kita kan diberikan kesehatan sehingga bisa berkonsentrasi. Jadi kita seharusnya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kita pertama diberikan kesehatan, diberikan pikir yang bagus untuk konsentrasi. Memang tantangan juga, kalau misalnya kita kalau pikir-pikir tantangan juga karena kita berhadapan dengan masyarakat ini kan kadang ya kalau kita tidak tahan emosi ya kita juga bisa terpancing.
0: Ya. Butuh kesabaran.
2: Tapi
0: juga
2: ya, kita harus, kita harus sabar. Karena kita kalau turun lapangan kita sering dengar ini dipersalahkan. Contoh-contoh, keluhan contoh-contoh, jadi kalau kita orangnya tidak kontrol diri dengan bagus, kita juga terbawa sehingga nanti. Nah, jadi intinya saya selalu netral, tidak berpihak ke siapa-siapa, tapi selalu acuan ke regulasi aturan-aturan yang terkait dengan pemerintahan. Ya, itu punya senjatanya itu, jadi tidak pakai keluarga, namanya keluarga atau siapa, kenalan tidak. Ya, begitu dan prosesnya.
0: Itu. Baik Pak Camat, luar biasa ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, sesi pertama ya 31 menit berlalu kebersamaan kita. Dan tentunya sesi kedua kami akan kembali untuk Anda. Anda juga bisa bergabung bersama kami di line interaktif kami 0813-549-5875. Pendengar, setelah ini mungkin kita akan membahas terkait dengan pembangunan prioritas kebencanaan atau karhutla ya, dan perekonomian yang ada di Kecamatan Mayeu. Sejen terus bersama kami pendengar di 103,6 MHz Radio Republik Indonesia, Langgar.

0: Ya, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Langgar Pendengar lewat Dialog Interaktif Maluku Tenggara menyapa terkait topik di hari ini juga pendengar transformasi pelayanan dan pembangunan di kecamatan. Ada Pak Camat juga di sini, Bapak Ambrosius MF Letsoin SIP. Anda juga bisa ikut bergabung bersama kami pendengar di line interaktif kami 0813-549-5875 hingga nantinya di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar di manapun Anda berada, kita lanjutkan dialog kita di saat ini. Ya, Pak Camat, menyikapi cuaca panas yang berkepanjangan di Maluku Tenggara ini ya Pak Camat, kira-kira bagaimana imbauan serta edukasi dari kecamatan kepada warga terkait dengan larangan membuka lahan dengan cara membakar nih Pak Camat?
1: Ya, baik, terima kasih. Ya, terkait dengan itu memang perlu saya sampaikan sini bahwa kita sudah menyampaikan, sering menyampaikan terus kepada masyarakat supaya harus punya kesadaran di musim panas tidak boleh membakar lahan sembarangan, dilarang membakar lahan-lahan kebun sembarangan. Lalu mengingatkan juga ke warga masyarakat di kecamatan supaya hati-hati sekali itu, menjaga supaya punya kesadaran, tidak boleh itu sembarangan bakar-bakar itu. Jadi ini selalu jadi himbau terus, jadi intinya selalu menghimbau ke masyarakat seperti begitu. Jadi kita cuma memanfaatkan pertemuan-pertemuan entah pertemuan untuk konteksnya lain, tapi selalu mempunyai kesempatan untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa harus hati di musim panas ini, masalah kebakaran.
0: Dampak itu juga dirasa di kecamatan Meliu.
1: Iya memang. Iya, kemarin saya beberapa hari lalu kemarin pertemuan dengan kepala damkar, terus beberapa hari lalu juga telepon dengan Pak Dan Ramil, bahkan tadi pagi juga sebelum datang ke sini dengan Pak Dan Ramil sudah bicara juga. Saya sampaikan bahwa jalur Langgur Debut, terutama Ohiluk dengan Debut itu kan potensi kebakaran, yeah. Itu dan itu sudah terbakar. Jadi jalur kiri kanan semua terbakar itu. Nah, kemudian jalur Debut dengan Namar, Debut Namar. Jadi tadi kejadian tadi saya sampaikan itu tadi malam kan di jalur itu. Nah, kebetulan dekat kantor camat juga yang kelapa jatuh itu, kan itu kan kebakaran juga, jadi akar api kan makan akar itu kelapa itu, lalu jatuh tadi malam kejadian itu. Tapi beberapa hari lalu juga ada pohon jatuh di jalur Debut Lereng Angas juga pele jalan, akhirnya kendaraan tidak bisa lewat. Lalu paginya sudah masyarakat sudah potong keluar cabang-cabang kayu dan bisa dilalui, tapi motor saja. Tapi kemarin sudah mobil mungkin sudah bisa lewat.
0: Sudah diketahui apa yang menjadi penyebab kebakaran itu sendiri Pak Camat? Ya,
1: kemarin saya sampaikan juga dalam diskusi ringan itu, kita tidak bisa memprediksi bahwa ini kebakaran ini karena kita juga tidak punya bukti. Tidak punya bukti, entah ini memang disengaja orang bakar atau anak-anak atau mungkin lewat puntung rokok atau apa juga, kita kan tidak punya referensi untuk itu. Nah, karena itu dalam kaitan itu kita selalu menghimbau saja kepada masyarakat agar ya harus hati-hati, dilarang keras itu. Itu untuk sembarangan bakar-bakar lahan-lahan kebun, lalu itu cuma sebatas itu saja kita memberi perhatian arahan ke masyarakat.
0: Tapi sejauh mana nih Pak Camat kesiapsiagaan dari pihak camat Meliu bersama BPD di Satpol PP dan mungkin TNI Polri dalam mengantisipasi ancaman titik api ini Pak Camat?
1: Kita kemarin itu dengan Pak Damkar itu yang sudah bangun komunikasi itu dengan TNI khususnya dan Ramil dengan Damkar. Sementara mengatur jadwal untuk 1-2 hari ini ada sosialisasi tentang itu dampak kebakaran ini. Karena memang sangat ini sekali, karena dampaknya kemarin misalnya seperti di Desa Namar beberapa hari lalu juga itu karena kebakaran itu hampir saja SD juga terbakar, sekolah dasar terbakar. Tapi ya puji Tuhan dari pemadam kebakaran cepat karena kepala desa menghubungi lalu langsung pemadam kebakaran turun di lapangan TKP lalu mengatasi kebakaran. Jadi dia tidak merambat ke sekolah. Nah, itu. Jadi kita nanti dalam pertemuan dalam kaitan dengan sosialisasi nanti ada mungkin rencana untuk ada beberapa hal penting yang disampaikan kita sepakati terkait dengan itu bagaimana mengatasi itu. Ya, nanti ke depan kita atur bagaimana entah caranya seperti apa nanti dalam pertemuan itu baru kita ya.
0: Tapi sejauh ini untuk ke masyarakatnya sendiri, edukasinya ke masyarakat, ya, cara cepat bagaimana melaporkan ya ketika sudah diketahui ada titik-titik api di tempat-tempat tertentu seperti itu, Pak?
1: Ya kita biasakan di sini kan lewat media komunikasi sudah itu lewat telepon saja, lewat telepon. Itu kan juga ada di kecamatan juga tuh kan ada grup kecamatan itu di kantor juga, jadi selalu kita pakai lewat media saja, WA grup saja untuk nah, itu. Tapi kan kendala kadang kalau misalnya jaringan juga misalnya terganggu kan ya pesan tidak bisa disampaikan dengan secepatnya.
0: Baik Pak Camat, di Kecamatan Manyewu ini juga memiliki potensi wisata pesisir dan pantai yang memang sangat indah ya. Ini bagaimana Pak Camat melihat ini strategi kecamatan bersama Pemda dalam mengembangkan potensi pariwisata ini Pak Camat? Memang dia benar-benar berdampak ya untuk perekonomian masyarakatnya.
1: Ya. Ya kalau dampak ekonomi itu ya pasti ada, tapi kalau melihat tingkatannya misalnya tinggi kan ini kan karena pariwisata ini kan punya kaitan dengan tamu juga orang yang masuk, jadi dia kan kadang musiman jadi kalau misalnya banyak tamu datang di lokasi wisata maka ya kemasukan juga banyak. Nah seperti begitu, tetapi pertama itu begini, kita di sana khusus kecamatan, saya tidak bicara tingkat levelnya kabupaten, tapi kita kecamatan, karena camat punya tugas selalu mengawasi, mengkoordinasi, sehingga tidak lepas dari tugas. Jadi selalu, karena di desa itu kan ada lembaga-lembaga penguatan, jadi kita selalu mengarahkan untuk penguatan kelembagaan, misalnya di desa, jadi misalnya PKK atau misalnya lembaga BUMDES atau apa harus dilibatkan juga sama-sama untuk itu. Memperhatikan kualitas mutu produk hasil misalnya, jadi di lokasi wisata juga ada tempat-tempat wisata yang perlu diperhatikan, misalnya dia punya fasilitas infrastrukturnya diperhatikan ya, kalau boleh desa bisa intervensi ya menyiapkan anggaran untuk mungkin perbaikan tempat atau apa seperti begitu. Jadi sejauh tugas kita saja sebagai camat, tugas mengawas untuk mengkoordinasi saja itu. Tapi intinya seperti begitu, selalu ada perhatian untuk terkait dengan itu. Jadi kita juga mengarahkan supaya pengolahan apa makanan-makanan lokal, misalnya rumput laut apa itu disiapkan dengan baik supaya bisa punya daya tarik sehingga tamu yang datang itu bisa mengkonsumsi karena kualitasnya yang bagus, dijaga, terawat, bersih. Sehingga itu kan bisa. Jadi kalau misalnya kita cuma siapkan tapi misalnya tidak perhatikan hal-hal begitu, bahwa meningkatkan ekonomi misalnya, tapi orang kan tidak suka makan karena jadi itu diperhatikan soal kebersihan diperhatikan. Lalu mengingatkan seperti begitu. Tapi ya terkait itu kan mesti lihat dari jumlah pengunjung biasa. Dari biar kita siapkan juga, tapi pengunjung kurang misalnya, bagaimana mau meningkatkan ekonomi sementara dia punya konsumennya, orang yang mau konsumsinya terbatas karena tamu. Jadi banyak hal yang sebenarnya diperhatikan terkait dengan itu, bukan saja masalah kualitas tapi hal-hal lain juga misalnya.
0: Jadi disinggung.
1: Keaman, ya.
0: Disinggung juga terkait dengan masalah kebersihan ya. Persoalan sampah, apakah memang ada pendampingan, ada edukasi dari pihak untuk
1: kalau sampah di sana selama ini kan di sana penanganan sampah saya lihat ya baik ya, penanganan baik, beberapa desa sudah baik, di misalnya di Romadian juga itu kan punya potensi wisata itu, saya sudah panggil juga kepala desa, pejabatnya datang terkait dengan sampah, pengelolaan sampah. kalau debut itu kan, kalau desa debut itu sudah ada tempatnya, sampah yang memang sudah disiapkan. Iya. Desa dengan mahasiswa KKN UGM lalu itu sudah menyiapkan tempat, jadi desa selalu mengarahkan masyarakat dari kecamatan juga supaya buang sampah pada tempatnya. Jadi tempatnya sudah disiapkan, jadi tapi di desa itu biasanya kan sudah disiapkan tempat penampungan sampah di beberapa tempat, sehingga nanti di situ mobil bum di situ jemput sampah buang di tempat yang sudah disiapkan, seperti begitu. Di rumah dia juga seperti itu. Nah, jadi penanganan sementara belum maksimal, tapi ya baik, ada terbaik.
0: Bisa teratasi ya sejauh ini, iya. Ya Pak Camat ya. Ini terkait dengan pengelolaan dana atau di OHO ya Pak, iya. Atau di desa ini. Ini bagaimana iya. Arah pembinaan dari kecamatan ini Pak Camat?
1: Ya, jadi di desa itu kan biasanya orang bilang bahwa ada dana desa. Tapi saat ini kan mengalami efisiensi itu, iya. Karena dana dari desa ini kan banyak konsentrasi ke koperasi. Tetapi dengan keterbatasan itu, biasanya di desa itu sudah berusaha untuk mengalokasikan dana anggarannya untuk penanganan masalah-masalah seperti itu, masalah sampah dan lain-lain biasanya itu. Biasanya sudah di desa itu sudah menganggarkan untuk satu tahun. Jadi untuk penanganan itu sudah menganggarkan sampai pada mungkin memberikan insentif kepada yang petugas-petugas sampah itu sudah di desa sudah siasati itu. Nah, jadi tua kepala camat itu ya tinggal mengontrol, mengawasi jalan atau tidak yang sudah dianggarkan itu. Misalnya sudah dianggarkan, tapi misalnya kalau tidak kasih insentifnya, pasti camat pasti akan memberikan teguran atau harus mengontrol itu supaya harus hak-haknya itu harus diberikan. Jadi tugasnya itu kalau sudah dianggarkan misalnya insentif sekian, ya dikasih. Nah, kalau tidak dikasih nanti kan mereka kan malas kerja. Ya, otomatis kan sampah tinggal tertampung. Jadi tugas saya mengawasi terus. Jadi kalau seperti begitu ada keluhan masyarakat atau misalnya saya lihat potensi problem ini terkait, sudah saya sering panggil pejabat, lalu kita bicara gitu.
0: Masih terkait dengan pengelolaan dana ini Pak Camat, soal penyalurannya apakah memang sejauh dengan pengawasan dan pembinaan dari camat sendiri, apakah memang itu memang sudah menyasar program pembangunan prioritas di Kecamatan Menyiu Pak?
1: Ya, di desa itu kan ada timnya RKPDES, rencana kegiatan pembangunan. Nah, itu kan ada, jadi setiap desa itu kan ada musyawarah RKPDES itu untuk itu. Jadi nanti unsur-unsur masyarakat dikumpul lalu bermusyawarah. Jadi dalam satu tahun anggaran ini nanti kita kegiatannya apa. Jadi memang dari masyarakat. Nah, mana yang jadi prioritas, nah itu. Jadi camat tinggal mengontrol, tinggal mengevaluasi saja bahwa ini jalan atau tidak, kenapa sampai tidak jalan, nah itu begitu, seperti begitu. Tapi desa, ada musyawarah desa terkait dengan itu, jadi program-program apa yang jadi unggulan pembangun desa itu nanti dibicarakan di tingkat desa. Jadi memang begitu-begitu nanti desa.
0: Okay. Terkait program prioritas di kecamatan ini dalam penanganan masalah kesehatan dasar ya, stunting ini Pak.
1: Ya, ya. Memang bicara stunting itu problematis, tapi puji Tuhan di Maluku Tenggara ini kan dia ada turun sekali kan. Luar biasa. Nah, tapi khusus di Kecamatan Menyiu itu, di sana kan ada dua puskesmas. Satu puskesmas Ngilngof itu punya wilayah kerjanya ada 6 desa. Desa Ngilngof, Ohi Lilir, Namar, Lair Ngangas, Ngayub, Selayar. Nah di sana saya konfirmasi terakhir kemarin beberapa hari lalu itu stunting di wilayah kerja Puskesmas Ngilngof itu masih ada 14. Kalau di Puskesmas Debut punya wilayah kerja itu kan ada 3. 3 desa, itu desa Ohiluk, Rumadian dan Deput. Nah, di sana masih ada 8 dan itu semua ada di

0: Dari sekarang saya kontrol yang seperti begitu. Ya kalau memang seperti begitu ya, mari saya ajak kita cari jalan keluar. Cari jalan keluar. Itu seperti begitu yang langkah yang biasa saya ambil begitu.
1: Cukup banyak juga ya masalah stunting di Kecamatan Manyiu ya Pak Camat ya.
0: Kalau 14 tambah 8 ya 20 lebih.
1: Iya, sekitar 20 lebih. Apakah memang untuk ketersediaan puskesmas, dua puskesmas melayani 9 desa seperti itu Pak?
0: Sudah dibagi puskesmas tersebut, dia punya pelayanan di 3 desa. Sedangkan Ngelengop punya di 6 desa.
1: 6 desa.
0: Jadi ini nanti diundang lagi untuk diundang teristimewa pejabat kepala desa atau kepala desa dan juga kader-kadernya mesti diundang lagi untuk datang supaya kita sama-sama kita berdiskusi, kita berpikir sama-sama jalan keluar nanti bagaimana mengatasi lagi membantu untuk menyelesaikan yang sisa-sisa ini. Dan memang saya fokus ke sana, saya fokus untuk menyelesaikan yang sisa-sisa itu dengan harus berkoordinasi terus dengan pihak terkait, misalnya puskesmas, kader pusyandu dengan desa itu.
1: Apa tantangan yang memang dihadapi sejauh ini terhadap itu, Pak Camat?
0: Sebenarnya tidak ada apa kendala yang berarti juga. Tetapi ini kan soal harus fokus dan serius saja. Harus serius, keseriusan untuk ya, bekerja saja, misalnya para kader ini dan perhatian serius dari desa juga teristimewa kepala desa, pejabat kepala desa itu harus punya perhatian serius juga. Memang ada banyak tugas-tugas lain tapi harus fokus, menurut saya itu harus fokus seperti itu.
1: Baik Pak Camat dan pendengar di manapun Anda memantau siaran kami, masih bersama Anda di Dialog Interaktif Maluku Tenggara Menyapa, dan tentunya kami masih berikan ruang bagi Anda yang mau bergabung bersama kami di line interaktif kami 0813-549-5875. Dan Pak Camat, ini ada pesan singkat yang kami terima ya. Beberapa pesan singkat kami baca dulu ya Pak Camat. Selamat pagi RRI dan Pak Camat. Kami petani di Ohoi kadang perlu membersihkan kebun tapi takut api menjalar karena cuaca sangat panas dan angin kencang saat ini. Apakah ada panduan atau bantuan dari kecamatan untuk olah lahan tanpa bakar? Ini dari Bapak Dace, Pak Camat. Apakah memang seperti itu ya, diupayakan sementara mungkin edukasi ya seperti itu ya, ada kerjasama ya Pak Camat ya?
0: Ya, diusahakan supaya kita cari format baru yang tepat terkait itu.
1: Pertanyaan yang kedua mungkin Pak Camat, ini masih ada lagi ya, dari Bapak Tony. Selamat pagi RRI. Pak Camat, untuk mengurus pengurusan berkas atau surat-surat di kantor camat, apakah sekarang sudah bisa selesai di hari yang sama atau ada jadwal khusus turun pelayanan ke Ohoi-Ohoi?
0: Ya, baik. Terkait yang pertanyaan itu tergantung pengurusan administrasi, misalnya berkas apa, surat apa. Ya, kalau misalnya surat yang bisa diselesaikan di kantor camat di saat itu juga diselesaikan. Ya, misalnya bisa diselesaikan dengan cepat, jadi tergantung suratnya apa, misalnya surat keterangan surat keterangan tidak mampu misalnya, itu kan tidak perlu lagi tulisan, bisa diselesaikan secepatnya begitu, tergantung surat apa yang dokumen apa yang harus disiapkan.
1: Baik, dan masih ada pertanyaan yang ketiga ini ya Pak Camat ya, kita masih baca, waktu kita masih bisa. Ini dari Ibu Dian ya. Pak Camat, cuaca panas terkini ini membuat sumur warga di Ohoi kami mulai mengering. Apakah dari kecamatan ada rencana koordinasi bantuan armada tangki air bersih dari Pemda?
0: Ya, ke arah itu belum. Ya, mudah-mudahan kita hasil pertemuan yang tadi saya sampaikan itu dengan pihak damkar dan lain-lain itu terkait sesuatu, mungkin ada hal-hal positif, hal-hal baik yang bisa kita pikirkan bersama untuk mengantisipasi, mengatasi apa pertanyaan tadi. Pertanyaan bagus.

0: Jadi itu pertanyaan inspiratif yang harus jadi pekerjaan untuk kita kecamatan juga dan pihak-pihak terkait. Terima kasih banyak, pertanyaannya bagus.
1: Pertanyaannya menjadi pekerjaan untuk camat ya, Bapak camat ya.
0: Iya.
1: Dan masih pertanyaan yang keberikut ini juga ya Pak Camat ya. Selamat pagi RRI, Pak Camat, bagaimana bentuk pendampingan dari tim kecamatan dalam membantu penyusunan LPJ dana OHOI agar tidak terjadi keterlambatan pencairan? Ini masalah LPJ ya Pak Camat ya, pengawasannya.
0: Jadi terkait dengan LPJ itu, sekarang ini kan kita siap-siap terkait dengan realisasi dulu. Tahap 1 kan sudah kemarin, sudah kemarin, dan sekarang kita tunggu realisasi. Penggunaan anggaran tahap 1 kemarin dulu selesai baru proses pencairan. Tapi LPJ-nya itu LPJ-nya kemarin itu kan biasa di desa itu sudah ada tim untuk menangani di desa. LPJ itu kan dibuat di desa. Camat tugas mengontrol, mengontrol LPJ-nya sudah sampai di mana, hambatannya apa yang selama ini jalan seperti begitu. Jadi ada desa yang pernah begitu terhambat LPJ-nya, saya panggil, panggil pejabat perangkat, saya panggil, terus pendamping desa juga saya panggil datang, lalu kita sama-sama duduk. Ya, problemnya ini bisa diatas atau tidak, saya kasih jangka waktu. Sudah pernah saya buat seperti begitu, jadi sehingga tidak boleh banyak intervensi camat terlalu ke dalam terkait dengan LPJ, karena itu laporan pertanggungjawaban terkait dengan penggunaan anggaran. Jadi saya mengawasi penggunaan anggarannya dan laporan pertanggungjawabannya. Jadi kerjanya di sana di desa, nanti saya evaluasi. Jadi kalau misalnya pekerjaannya terhambat karena alasan apa itu, pasti saya hadir di situ. Dan saya sudah buat seperti begitu. Ada desa yang terlambat mau pencairan, yang lain sudah cairin belum ini. Saya panggil, begitu informasi masuk saya langsung panggil. Jadi tidak tunggu-tunggu lagi. Yang saya jalan selama ini sudah beberapa desa itu saya tidak pakai lagi nanti tidak. Begitu informasi masuk langsung saya panggil, bahkan sudah di luar ke jam kerja juga tuh saya buat pertemuan. Saya kasih contoh misalnya Rumah Dian di tahun-tahun kemarin. Saya ingat dengan baik itu ada kegiatan pengresmian rumah sakit di Elat. Saya kembali dari sana, saya ingat hari Rabu itu saya kembali dari sana, saya sudah undang BSO, pejabat kepala desa, tim pendamping kecamatan, saya suruh undang perangkat desa. Itu karena itu terkait dengan LPJ-nya itu saya undang. Saya balik dari sana, saya tidak ke rumah lagi, langsung jam 5 atau jam 6 itu kita pertemuan untuk mengatasi itu. Kenapa sampai terlambat? Problemnya di mana? Apa yang jadi kendala? Sudah berpikir bersama, oke, laksanakan. Saya kasih batas waktu begitu, jadi tidak pakai tunggu-tunggu, saya biasa begitu. Yang saya sudah jalan selama ini, makanya di tahun yang pencairan tahun kemarin itu, yang bulan pencairan tahap 1 kemarin itu kan di Maluku Tenggara ini kan Kecamatan Menyewe kan yang pertama kan pencairan tahap 1, pertama.
1: Baik.
0: Dan dari 92 desa itu kan pertama itu. Jadi saya mengontrol terus dari LPJ-nya apa-apa. Jadi
1: baik,
0: saya tidak banyak intervensi masuk, tetapi ada problem yang bisa menghambat itu saya hadir.
1: Baik, luar biasa Pak Camat ya. Dan tak terasa untuk pertanyaan terakhir dari pendengar tadi ini sudah menghantar kita di menit ke-59 ya Pak Camat. Satu menit kebersamaan kita lewat Maluku Tenggara menyapa. Mungkin closing statement dari Pak Camat mengakhiri kebersamaan kita.
0: Closing statement begini. Pesan saya kepada pemirsa di mana saja berada, khususnya di Kecamatan Menyewe, terkait dengan kebakaran hutan ini, supaya saya minta supaya ini tidak boleh itu sembarangan. Jadi kita semua harus jaga anak-anak, keluarga, teman, siapa saja. Jadi jangan sekali-sekali itu bermain-bermain api. Bermain-bermain api lalu lahan-lahan jangan sembarangan dibakar. Itu diawasi. Kalau misalnya lahan mau dibakar, dibersihkan itu jarak 1 atau 2 meter, begitu dibersihkan itu di pinggir-pinggirnya dibersihkan supaya jangan terkonek dengan tempat-tempat yang agak ini. Jadi seperti begitu. Lalu saya minta supaya kita semua di closing statement ini, saya minta supaya kita semua warga kecamatan berpartisipasi aktif untuk menjaga lingkungan dengan baik, kebersihan lingkungan, dan juga berpartisipasi dalam mendukung program-program pemerintah kabupaten Parumir dan khusus kecamatan untuk pembangunan kecamatan ke depan. Tapi itu saja pesan saya. Ya mudah-mudahan kita ketemu di berbagai kesempatan. Saya ada pesan-pesan lain yang bisa disampaikan. Baik. Tapi ini saja yang saya sampaikan. Terima kasih banyak juga kepada RRI. RRI Ritual sudah mengundang
1: RRI datang
0: Langgur ya. Oh ya, maaf. RRI Langgur karena sudah mengundang kita datang sama-sama berdialog di sini.
1: Baik.
0: Terima kasih banyak. Memang situasi kondisi dadakan, saya merasa lagi kan. Tapi ya terima kasih banyak. Saya senang sekali bisa datang di sini bersama-sama Ibu. Terima kasih banyak.
1: Baik, Pak Camat luar biasa ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, transformasi pelayanan publik, kepedulian menjaga lingkungan dari ancaman karhutla, serta percepatan pembangunan di tingkat kecamatan ini merupakan modal utama bagi terwujudnya Kabupaten Maluku Tenggara yang maju, berdaya saing dan sejahtera. Terima kasih Bapak Camat, Bapak Ambrosius MF Letsoin SIP untuk kehadirannya bersama kami. Sukses selalu untuk Bapak bersama jajaran kecamatan di Manyewu ya. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah ikut bergabung bersama kami dan sementara memantau siaran kami di Pro 1 RRI Langgur, serta pemirsa yang pastinya memantau siaran kami di kanal digital YouTube, bahkan di Facebook. Dan pendengar, akhir kata saya Debi Kelmaskosu bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Kita berjumpa lagi di Maluku Tenggara menyapa selanjutnya. Iya, pertama. Oh iya, iya, siap. Demikian telah kita ikuti Maluku Tenggara menyapa. Informasi akurat, pembangunan merata.

0: Aduh, kaburu-kaburu begini lai. Sudah, lo ku buang sampah ini di sini saya sudah. Biar tempat sampah ini sudah penuh lai, tapi saya nggak apa-apa. Legu di bawah ini saja nanti sudah. Petugas kebersihan dong datang nanti ambil sebentar juga toh.
1: Ibu, aduh, ibu kenapa buang sampah di sini? Jangan buang tak ke ruang begini.
0: Barang kenapa lah?
1: Wih, ibu, ini kan pemerintah daerah dong sudah taruh tempat sampah itu. Jadi ibu, kalau besok-besok, ibu kalau buang sampah itu pada tempatnya. Jangan sembarang begini, apalagi musim hujan. Banjir, baru kalau bau busuk, terus lalat banyak lah. Akan bawa penyakit falkatong sendiri.
0: Oh, begitu kah ibu kah?
2: Budayakan kebersihan sebagai kebutuhan.

Saudara pendengar, Anda masih di 103,6 MHz Radio Republik Indonesia Langkur. Saya Tobi dan rekan Arif masih bersama Anda, saudara.

0: Masa kecilku dulu, berjalan di antara hamparan hutan nan hijau, berdampingan di antara hembusan angin, gemercik air, dan nyanyian satwa. Tapi sayang, di usia rentaku ini, tak lagi seindah dulu kurasa. Hutan sudah gundul, kering dan gersang, sesak nafasku.
1: Tenang kakek, kami sudah mulai menanam lagi pohon-pohon untuk membangkitkan kembali hutan kita. Aku dan generasiku pasti bangkit lagi, kala hutan kita sudah bangkit.
0: Ya, dengan demikian bangsa kita Indonesia juga akan bangkit. Karena hidup kita manusia Indonesia adalah dari hutan.

Saudara pendengar, Kepala LPPR RI Langgur J. Kresubunesos dalam sambutannya pada pelaksanaan RRI Fest 2026 mengatakan RRI yang berada di Jalan Soekarno-Hatta sejak tanggal 30 Juli 2026 telah berubah menjadi RRI Langgur. Kresubun menegaskan secara spesifik RRI menjadi saluran edukasi melalui berbagai program. Ketika COVID-19, RRI menggalakkan program belajar di RRI. Tahun ini RRI memberikan ruang yang sangat terbuka melalui program A2 seluruh Indonesia melalui program English Corner. Rasul menyebutkan kehadiran RRI Tual dan Langgur selama mengabdi di daerah ini. RRI telah hadir di 4 sekolah yakni SMP Negeri 2 Tual, SMP Negeri 1 Tual, SMP Budi Mulia Langgur, dan kemarin di SMA Negeri 3 Maluku Tenggara. Resubun menggambarkan RRI tidak hanya sebatas melakukan siaran analog atau terestrial, namun transformasi digital telah dilakukan RRI dan setiap orang dapat mendownload platform RRI digital.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, menanggapi bencana gempa bumi berkekuatan besar yang mengguncang Nusa Tenggara Timur baru-baru ini, pemuda dan pemudi di Maluku yang tergabung dalam berbagai komunitas sosial bergerak cepat menggalang bantuan. Melalui aksi kolaboratif bertajuk MUN, Maluku untuk NTT, aksi kemanusiaan ini menjadi bukti solidaritas antar wilayah di Indonesia Timur. Pendiri komunitas Ghost to Dakwa sekaligus penggerak aksi MUN Maluku untuk NTT, Nia Neti, mengungkapkan bahwa pergerakan ini lahir dari pengalaman kolektif masyarakat Maluku yang juga pernah merasakan dampak buruk bencana gempa bumi di masa lalu. Nia menjelaskan dalam aksi kali ini pihaknya bekerja sama dengan lembaga filantropi Wakaf Salman ITB Bandung serta sejumlah komunitas lokal. Hingga Senin pagi, donasi yang berhasil terkumpul dari masyarakat Ambon dan sekitarnya telah mencapai 6 juta. Di luar bantuan obat-obatan dan minyak kayu putih. Nia bersama tim direncanakan akan terbang langsung ke NTT pada 31 Agustus 2026 untuk menyalurkan bantuan secara transparan. Selain donasi materi, Nia menekankan betapa pentingnya peran generasi muda dan penggunaan media sosial secara bijak dalam merespon situasi bencana alam. Menurutnya, anak muda memiliki energi, kreativitas, dan akses teknologi yang sangat potensial untuk menyebarkan informasi kebaikan.

UMKM telah menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dan memiliki potensi besar untuk berkembang. Dengan jumlah yang mencapai jutaan, UMKM telah membuktikan diri sebagai salah satu sektor ekonomi yang paling dinamis dan inovatif di Indonesia. Tahukah Anda bahwa UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia? Mereka tidak hanya menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi di banyak daerah. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap teknologi dan infrastruktur yang memadai masih menjadi kendala bagi sebagian UMKM. Keterbatasan akses internet dan minimnya pelatihan digital menjadi hambatan dalam mengembangkan bisnis secara online.

0: Di tengah maraknya modernitas, usaha mikro, kecil, dan menengah tetap berdiri kokoh sebagai pilar perekonomian. Khusus di sektor ekonomi kreatif, UMKM telah menunjukkan daya tahan dan inovasi yang luar biasa. Dengan kreativitas dan inovasi yang tinggi, UMKM telah menciptakan berbagai produk yang unik dan menarik serta berkualitas. Ekonomi kreatif Indonesia tumbuh subur berkat kontribusi UMKM. Dari kerajinan tangan hingga desain grafis, UMKM berperan vital dalam memperkenalkan kekayaan budaya dan inovasi Indonesia ke pasar global. Lebih dari sekedar bisnis, UMKM merupakan cerminan budaya, kreativitas, dan kekayaan budaya Indonesia.
1: Terima kasih saudara, Anda masih terus bersama kami di 103,6 MHz Radio Republik Indonesia Langkur. 3 menit lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Timur, saudara. Jelang siaran langsung sholat Jumat, kami rangkai kerongan dengan Anda saudara lagu-lagu bernuansa Islami.

Baik, saudara pendengar, saatnya kini kami ajak Anda mengikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Raudha, Maluku Tenggara.

I'm gonna go get some.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah pelaksana salat Jumat yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami mengumumkan khatib maupun imam pada Jumat kali ini, seperti biasanya diharapkan kepada para jemaah yang masih ada di belakang agar dapat maju untuk mengisi saf yang masih kosong di depan. Demi kesempurnaan salat Jumat, diharapkan kepada para jemaah agar dapat mengisi saf yang masih kosong di depan. Adapun yang bertindak sebagai khatib pada Jumat kali ini, yakni Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara, tapi karena beliau berhalangan hadir, maka kami memohon kesediaan kepada Imam Masjid Agung Raudhah, yaitu Ustadz Dr. Muslim Zain Makdoan, Ketua MUI Kabupaten Maluku Tenggara, untuk mengisi khutbah pada Jumat kali ini sekaligus merangkap imam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahul maafi kalau kami tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: يا معاصر المسلمين وجمرة المؤمنين

الله أكبر الله أكبر

memberi contoh hanyalah salat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi salawat itu adalah kebaikan yang Allah sampaikan kepada Rasulullah, kemudian diikuti oleh orang-orang beriman. Dan tidak ada satu ibadah yang tidak ada unsur riyanya kecuali salawat. Ibadah yang lain semua ada riya kecuali salawat. Salawat itu biar bertaria di jalan sana, tidak ada unsur riyanya. Kaum muslimin yang dirahmati muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita akan membicarakan satu dua hal menyangkut maulid atau memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Rasulullah itu Allah perintah sebagai contoh dan teladan? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Pada surah At-Taubah 2 ayat terakhir Allah memberikan perintah untuk kita mengikuti Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'adzim. Kaum muslimin yang berbahagia, hal yang perlu kita sampaikan sebagai bagian dari memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah dan diharapkan kita bisa melaksanakannya. Mengapa kita mengambil teladan dari Rasulullah? Ada dua alasan. Yang pertama, Rasulullah itu manusia. Kita tidak mungkin mengikuti cara hidup binatang. Kambing tidak bisa mengambil contoh dari ayam. Ayam juga tidak bisa mengambil contoh dari kambing, kecuali kambing mengambil contoh dari kambing dan ayam dari ayam. Dan manusia tidak bisa mengambil contoh kecuali kepada manusia, baru perintah itu berimbang. Kaum muslimin yang berbahagia, oleh karena itu maka Rasulullah dihadirkan di dunia ini, dia sebagai manusia, supaya bisa menjadi contoh kita, teladani seluruh seluk-beluk kehidupan beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang kedua, Rasulullah sebagai contoh. Rasulullah itu sempurna, lengkap, tidak ada yang kurang. Dia kalau dia duduk, dia hebat. Dia berjalan, hebat. Dia tidur, hebat. Dia berhadapan dengan musuh, hebat. Rasulullah ada di pasar, dia hebat. Dia ada di mana saja, dia hebat. Terhadap keluarganya, dia hebat. Terhadap anak-anaknya, dia hebat. Karena kehebatannya itulah Allah menjadikan dia, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai engkau Muhammad, berada di atas akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Kaum muslimin yang dirahmati dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan mampu membicarakan seluruh hal yang berkaitan dengan Rasulullah, dan siapa saja tidak akan mampu. Banyak para ahli sejarah menulis dalam berbagai buku, Sirah Nabawi. Profesor Dr. Muhammad Haikal menyebutkan begitu banyak hal yang disebutkan oleh beliau di dalam karya monumentalnya Hayatu Muhammad, kehidupan Rasulullah. Ternyata dia hanya menyinggung satu dua hal, dia tidak mampu menyebut seluruhnya. Padahal bukunya tidak kurang dari 760 halaman. Tidak bisa menyinggung semua hal. Kaum muslimin yang berbahagia, dan hari ini kita berusaha untuk menyebut satu dua hal dengan harapan kita bisa mengimplementasi di dalam kehidupan keseharian kita. Yang pertama, Rasulullah itu adalah orang yang jujur, dan kejujurannya tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Dalam sejarah sepanjang dia kecil sampai dia meninggal, tidak pernah ditemukan satu kali saja Rasulullah berbohong, berdusta, tidak pernah. Oleh karena itu masyarakat Arab menyebut beliau sebagai al-amanah,
orang yang paling dipercaya. Mengapa dia jujur? Kejujurannya dibangun di atas iman yang benar. Dan dia yakin bahwa kejujuran itu akan mengantar kepada kebaikan. Sehingga beliau menyatakan, Inna sidqa yahdi ilal birri. Apabila seseorang itu sudah jujur di dalam aktivitas hidup kesehariannya, maka pasti kejujuran itu mendorong yang bersangkutan untuk mendapatkan kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Kebaikan tidak akan dibalas kecuali dengan kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada kebaikan dibalas dengan keburukan. Semua kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun, pasti akan dibalas dengan kebaikan. Maka Allah mengatakan begitu. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Adakah kebaikan dibalas dengan keburukan? Kalau ada kebaikan dibalas dengan keburukan, maka orang yang membalas itu pertanyakan keadaan dirinya, keadaan imannya. Kaum muslimin yang dirahmati dimuliakan Allah, jadi mari kita mencoba untuk membiasakan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita hidup dengan kejujuran. Yang kedua yang dipraktekkan oleh Rasulullah yaitu beliau membangun akhlak yang baik. Akhlak ini penting menjadi dasar seluruh aktivitas umat Islam. Sehingga Nabi mengatakan, Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Bayangkan Nabi tidak mengatakan, selama 63 tahun Nabi tidak pernah mengatakan, aku diutus untuk memperbaiki cara berjuang. Tidak, tapi Nabi mengatakan akhlak. Karena seluruh sendi aktivitas seseorang apabila telah dibangun di atas akhlak yang baik dan benar, maka hasilnya adalah kebaikan. Dan orang yang akhlaknya baik itu pertama mengutamakan hubungan baiknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesudah itu baru dia menjaga hubungan dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga untuk mengakhiri khutbah kita yang singkat hari ini, yang bisa kita contoh dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu orang yang paling tekun di dalam beribadah. Satu waktu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha sembahyang Isya bersama beliau. Setelah selesai salat Isya, Sayyidatuna Aisyah istirahat, tidur. Sedangkan Rasulullah melanjut salat Isya dengan salat Lail. Di tengah malam, Sayyidatuna Aisyah terbangun, melihat ternyata Rasulullah masih salat. Dia tidur lagi. Menjelang fajar, dia terbangun, ternyata Rasulullah juga masih salat. Akhirnya Sayyidatuna Aisyah menyampaikan kalimat, Wahai Rasulullah, bukankah engkau telah dimaafi oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah telah menyiapkan surga? Mana yang kau pilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah telah memberikan kebaikan apa saja kepada engkau? Rasulullah mengatakan dengan singkat, Wahai istriku sayang, kalau begitu apakah tidak layak dan tidak pantas saya menjadi orang yang bersyukur? Bayangkan kalau kita ini ada yang mendengar atau mendapat informasi bahwa telah dimaafkan dosa-dosanya oleh Allah, disiapkan surga, luar biasa itu. Pasti dia tinggalkan seluruh aktivitasnya, dia terbang saja kemana yang dia mau, apa saja dia mau lakukan. Kalau dia sudah dengar berita bahwa telah dimaafkan, telah disiapkan surga dan telah diberikan segala kebaikan kepadanya. Rasulullah beda. Begitu dia tahu Allah sudah maafkan seluruh dosa-dosanya, disiapkan surga dan berbagai kebaikan, tidak pernah ada waktu yang dia luang. Selalu dia mendekatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dia beribadah? Itu adalah wujud nyata daripada rasa syukurnya kepada

masalah furu'iyah. Maulid ini masalah furu', jangan sampai dipertajam lalu memecah belah umat. Karena persatuan umat itu jauh lebih utama dengan mempersoalkan hal-hal furu' yang kemudian menimbulkan perselisihan di antar umat. Bahkan ibadah tertentu jauh lebih utama menjaga kebersamaan umat daripada ibadah personal tertentu. Kaum muslimin yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah kita yang singkat ini. Semoga ada manfaatnya dan semoga menjadikan kita selalu cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan sebuah hadis, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata Rasul, siapa yang ada sedikit saja begini rasa cintanya di dalam hatinya kepadaku, saya akan bersama dengan dia di surga. Saya pertaruhkan kenabian saya bersama orang yang cinta saya itu di surga. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa rafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

0: Mari kita mengakhiri khutbah kita dengan berdoa kepada Allah. Setiap kita boleh menyampaikan doa sambil mengamini doa yang kami pimpin. Semoga doa kita pada hari ini diijabah oleh Allah.
1: Amin.
0: Diampuni seluruh kekurangan kita.
1: Amin ya Allah.
0: Diberikan keluasan rahmat rezeki yang halal.
1: Amin.
0: Dan selalu menyatukan hati, fikiran dan sanubari kita seluruh kaum muslimin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Arsalahu bil huda wa dinil haqqa liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

Demikian tadi saudara siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Raudah Pemda Maluku Tenggara. Dan selanjutnya kita menuju Pro 3 mengikuti dinamika olahraga.

Dari ring tinju kita ke lapangan basket. FIBA dan NBA memperingati 25 tahun program Basketball Without Borders atau BWB yang berperan mengembangkan talenta muda dunia. Program yang diluncurkan pada 2001 itu berkembang dari satu camp di Eropa menjadi platform pembinaan bertaraf internasional. BWB mempertemukan pemain muda potensial dengan pemain, pelatih, serta pengalaman kompetisi dan pembinaan berstandar global. Hingga akhir 2025, BWB telah menggelar 84 camp di 36 negara dengan melibatkan 4.939 peserta dari 152 federasi nasional. Sebanyak 2.651 peserta kemudian memperkuat tim nasional kelompok umur, sedangkan 1.490 lainnya tampil bersama tim nasional senior. Dari seluruh peserta, 112 pemain berhasil bermain di NBA dan 13 pemain menembus kompetisi WNBA. Selain itu, BWB telah memberikan pelatihan kepada 10.000 pelatih, 500 wasit, serta menggelar 100 kegiatan sosial di berbagai negara. FIBA menilai BWB membantu menemukan talenta sejak dini, meningkatkan kesiapan pemain muda, sekaligus membuka jalur menuju tim nasional senior.

Informasi olahraga nasional kita awali dari lintasan lari. Hari pertama pengambilan respek merdekaran di Wisma Serbaguna GBK Jakarta kemarin berlangsung ramai. Antrean peserta bahkan terlihat sebelum layanan dibuka pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk mengambil perlengkapan lomba. Meski ramai, proses pengambilan respek berlangsung lancar dan tertib tanpa kendala berarti. Jersey berwarna merah dengan gambar Kepulauan Nusantara menjadi salah satu perlengkapan yang menarik perhatian peserta. Sejumlah peserta bahkan langsung mengenakan jersey dan mengabadikan kebersamaan bersama teman maupun komunitas. Panitia juga menghadirkan mini expo yang menyediakan makanan serta berbagai perlengkapan olahraga untuk mendukung persiapan peserta. Layanan pengambilan respek berlangsung hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dan peserta dapat mengunjungi mini expo. Merdekaran dijadwalkan berlangsung besok dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia.

Berikutnya dari Timnas Indonesia. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027 berdasarkan hasil undian di AFC House Kuala Lumpur, Malaysia kemarin. Garuda Asia berada dalam satu grup dengan Myanmar sebagai tuan rumah, Afghanistan, Filipina, dan Kamboja. Indonesia sebelumnya menempati pot 1 bersama Thailand, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, India, dan Iran. Sebanyak 35 negara dibagi ke dalam 7 grup dengan masing-masing grup berisi 5 tim dari pot berbeda. Skuad asuhan David Nascimento kini menjalani persiapan dengan memanggil 24 pemain termasuk melalui laga uji coba internasional. Indonesia telah menghadapi Malaysia pada Juli dan juga Uzbekistan pada Agustus sebagai bagian dari pematangan tim. Kualifikasi menggunakan format single round robin pada 8 hingga 20 November 2026 dengan hanya juara grup yang lolos. Ketujuh juara grup akan bergabung dengan 9 negara yang telah memastikan tiket putaran final Piala Asia U17 2027 di

0: Kabar dari sepak bola Indonesia, pendengar. Yunus Nusi menggantikan Zainuddin Amali sebagai komisaris PT Liga Indonesia Baru untuk musim kompetisi 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ada kebijakan-kebijakan baru, termasuk juga secara quarterly kita melakukan pertemuan-pertemuan orang-orang.
0: Yunus Nusi resmi ditunjuk menjadi komisaris utama PT

0: kesibukannya.
1: Dan satu ex officio representasi dari executive committee atau ke sekjen, itu anggaran dasar kita tertera bahwa komisaris utama adalah ex officio executive committee dalam kurung ketua umum, wakil ketua umum satu maupun dua, dan atau sekretaris jenderal. Nah, atas speech yang disampaikan oleh Pak Prof. Amadi, ya, beliau mengundurkan diri karena alasan dan kesibukan beliau. Kemudian PSSI menunjuk Pak Yunus Nusi

0: dan tanggung jawab untuk mewakili federasi. Ia mendapat mandat mengembangkan kompetisi sekaligus mempersiapkan Super League dan Liga Nusantara 2026-2027.
1: Beberapa hal yang waktu itu antara lain bagaimana kami PT Liga Indonesia Baru untuk mengamankan, mempersiapkan tentang supporter tamu yang telah disampaikan oleh Pak Dirut LIB, dan tentu baik di opening ceremony nanti maupun di kegiatan-kegiatan dan atau pertandingan-pertandingan berikutnya, kita akan memperhatikan dan menjadi prioritas utama bagi kami di PT Liga untuk mengamankan pertandingan demi pertandingan.
0: Selain Yunus, Glenn Sugita tetap berada dalam jajaran komisaris PT LIB sebagai perwakilan klub juara Super League. Posisi komisaris independen juga tetap dipercayakan kepada Muhammad Lutfi. Dari menjelaskan, posisi Glenn Sugita sempat dibahas untuk digantikan mewakili Persib sebagai klub juara. Namun keputusan RUPS akhirnya mempertahankan Glenn Sugita sebagai komisaris. Dari Jakarta, Mira Abdul Ginoli.

0: Sementara itu pendengar, kesebelasan Ihsan Mulang Kalteng FC secara resmi diperkenalkan kepada ratusan supporter. Kehadiran Ihsan Mulang Kalteng FC diyakini akan membawa beragam keuntungan bagi Palangkaraya, terutama dalam menggerakkan berbagai sektor penting seperti UMKM, perhotelan, kafe, dan juga transportasi. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
1: Kesebelasan Ihsan Mulang Kalteng FC secara resmi dikenalkan kepada ratusan pendukung setia Kalteng Mania dan pasukan khusus di Cafe 808 Jalan Tamrin. Tampak hadir Kapten Tim Ardi dan penyerang Makan Konate. Sekretaris Umum Asprop PSSI Kalimantan Tengah Sigit Wido menyatakan bangga atas hadirnya Ihsan Mulang Kalteng FC sebagai klub profesional yang akan berlaga dan menjadikan Palangkaraya sebagai kandangnya. Kehadiran klub tersebut diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Kalimantan Tengah, sekaligus mempererat sinergi antara asosiasi, klub, pemerintah, masyarakat, sponsor, dan media.
2: Intinya kami dari Asprop PSSI Kalimantan Tengah itu bangga ya, tahun ini ada klub 31 yang akan bermain di Stadion Bapak Pahlu. Ada Ihsan Mulang ini tentu terukur dari keinginan dari Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Haji Abdul Samad, untuk yang kali lama sudah

0: bayangkan bila hati menurut bola kami sama akan ada kursi besar yang akan bertandang ke Palangkaraya, tentu akan menggerakkan UMKM, hotel dan semuanya akan tumbuh. Orang akan tahu Palangkaraya ini luar biasa, lebih banyak efek dari Adelaide Liga 1 yang ada di Palangkaraya Kalimantan Selatan.
1: Selain itu, kehadiran klub profesional di Palangkaraya diyakini tidak hanya memberikan dampak terhadap perkembangan olahraga, tetapi juga mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah. Pertandingan kandang dan kedatangan tim-tim besar dari luar daerah diharapkan dapat menggerakkan sektor UMKM, perhotelan, transportasi, serta berbagai sektor usaha lainnya di Palangkaraya. Sementara itu, manajer kesebelasan Eastern Mulang Kalteng FC, Eko Setiawan, berkomitmen membangun sepak bola Kalimantan Tengah secara menyeluruh melalui kerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada prestasi tim utama di kompetisi profesional, tetapi juga menyentuh pembinaan sepak bola usia dini sebagai fondasi untuk mencetak pemain-pemain masa depan.

0: berkunjung ke Palangkaraya. Dan ada dan mungkin anak kecil dan mungkin dibantu dengan orang tua.
1: Selain membangun prestasi, kehadiran Isen Mulang Kalteng FC juga membawa misi memperkenalkan identitas dan budaya Kalimantan Tengah. Nama Isen Mulang yang berasal dari falsafah dan semangat masyarakat Kalimantan Tengah diharapkan semakin dikenal, tidak hanya oleh masyarakat lokal, tetapi juga di tingkat nasional hingga internasional melalui dunia sepak bola. Edi Sur-

0: Kabar lainnya pendengar, sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Rian Suryadi. Rian.
1: Iya, baik pendengar Pro 3RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di lapangan Haki, yaitu lapangan tenis dan juga padel, di mana memang hari ini lembaga penyiaran Republik Radio Republik Indonesia atau LPPRRI ini telah menggelar turnamen tenis di lapangan ini, yaitu dengan acara bertajuk RRI Tennis Cup 2026, di mana turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Dan diketahui juga benar bahwa turnamen tenis ini memang telah diikuti oleh 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan juga Badan Usaha Milik Negara ataupun BUMN. Dan pertandingan memang digelar dengan konsep ganda, dan para peserta ini beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Dan memang dari pantauan kami di dalam lapangan ini, pendengar, di lapangan 2, tepatnya itu memang sedang ada pertandingan antara Setjen DPR RI dengan Kementerian Pertanian. Sementara untuk di lapangan 3, ini saatnya sedang berlangsung, yaitu dari BUMN PT Telkom melawan Kementerian Pertahanan. Dan memang tadi pun juga beberapa pertandingan telah dilangsungkan, seperti dari Kementerian KKP, kemudian ada juga dari perwakilan dari RRI sendiri, dan beberapa kementerian lembaga lainnya seperti BKN juga mengikuti kejuaraan ini. Dan tadi juga pendengar kami sempat mewawancarai Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo yang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga ini telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat tali silaturahmi.
2: Ini kita selenggarakan, tapi intinya adalah bahwa kita ini menjadi tradisi tenis, ini menjadi tradisi kita untuk menunjukkan kesehatan olahraga, tapi juga ini sebetulnya juga menjadi sarana harmonisasi kita silaturahmi.
1: Kami juga sempat mewawancarai salah satu peserta dari Setjen DPR RI yang mengapresiasi turnamen tenis yang diselenggarakan oleh LPP RI kali ini, karena menurutnya kegiatan ini menjadi ajang untuk memperkuat kesatuan persahabatan sekaligus silaturahmi melalui olahraga. Dan nantinya juga memang tidak hanya uang tunai, para peserta ini yang akan menjuarai kejuaraan ini akan diberikan berupa piala yang memang sudah disiapkan oleh LPP RRI, yaitu juara 3, juara harapan, juara keempat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini dapat menjadi wadah untuk menemukan bibit-bibit maupun atlet tenis berbakat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari kawasan lapangan Haki Jakarta Selatan dengan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Langgur. Setelah tadi Anda simak berbagai informasi dari dunia olahraga melalui dinamika olahraga Pro 3. Saya Tobi, masih bersama Anda kali ini ditemani rekan Pedro Saelolin.

Mengkonsumsi produk dalam negeri merupakan salah satu cara mengatasi inflasi. Hal ini karena mengkonsumsi produk luar negeri dapat menyebabkan naiknya tarif pajak. Walaupun belanja produk luar negeri dapat membantu meningkatkan devisa negara, namun di sisi lain, konsumsi produk luar negeri justru membuat tarif pajak naik dan kemudian berdampak pada peningkatan inflasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi inflasi, lebih baik kamu mulai membiasakan mengkonsumsi produk-produk dalam negeri.

0: 103,6 MHz Radio Republik Indonesia Langgar Pendengar. Bersama Anda untuk edisi siar siang ini, pendengar, saya Didi Klemaskozu bersama rekan Petu Sailolin di meja putar. Kembali temani Anda hingga nantinya di pukul 17, ya maksud kami pukul 19 ya waktu Indonesia Timur. Selamat menikmati kebersamaan kita, pendengar. Ada yang tengah menikmati kebersamaan bersama keluarga atau mungkin lagi menjalankan aktivitas Anda. Bersama Dewi dan juga rekan Petu Sailolin di meja putar, kami hadir ke ruang dengar Anda, pendengar. Sesaat lagi akan bergabung bersama Pro 1 RRI Ambon. Kita akan ikuti bersama siaran berjaringan Sekoril Nusantara 3 ya, aspirasi Lintas Seribu Pulau. Dan usai Lintas Seribu Pulau bersama Pro 1 RRI Ambon, kami akan kembali lagi ke ruang dengar Anda lewat Pro Dangdut. Baik pendengar, kita bergabung bersama Pro 1 RRI Ambon, sama-sama kita ikuti penyampaian lintas budaya, iya maksud kami Lintas Seribu Pulau.
1: Perjalanan kegiatan RRI Fest memberikan motivasi dan semangat bagi guru untuk terus mendorong siswa dalam mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki. Rahakbong mengatakan SMA Negeri 3 Maluku Tenggara memiliki berbagai kegiatan pengembangan minat dan bakat siswa. Karena itu kehadiran RRI Fest dinilai memberikan dampak positif sekaligus menjadi ruang bagi guru dan siswa untuk menunjukkan potensi yang mereka miliki.
2: Caranya itu sangat-sangat bagus. Lalu juga memberikan motivasi juga kepada kami, penyemangat bagi kami sebagai guru untuk memberikan motivasi kepada anak-anak dalam rangka mengembangkan minat dan bakat anak-anak. Ya, karena kebetulan kami di SMA Negeri 3 ini banyak sekali kegiatan-kegiatan pengembangan minat dan bakat anak-anak. Oleh sebab itu, kegiatan ini memberikan hal positif kepada kami, sekaligus memberikan motivasi juga kepada kami sebagai guru dan juga sebagai selaku anak-anak dalam mengisi acara RRI Fest 2026.
1: Ia menjelaskan persiapan penampilan dalam RRI Fest 2026 dilakukan secara intensif selama kurang lebih 1 minggu. Para siswa yang terlibat merupakan pengisi acara dari bidang seni, musik maupun sanggar yang berada di lingkungan sekolah. Menurut Rahakbau, meskipun waktu latihan relatif singkat, para siswa tetap berusaha mempersiapkan penampilan secara maksimal. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi siswa untuk melatih keberanian, kreativitas serta kemampuan mereka tampil di hadapan publik.
2: Iya, untuk kami melatih untuk mempersiapkan RRI Fest ini untuk secara keseluruhan, kami melatihnya itu cuma 1 minggu. Iya, 1 minggu untuk melatih secara keseluruhan pengisi acara, baik untuk acara di bidang seni, bahkan di bidang sanggar. Karena dua yang mengisi acara ini kan dari bidang seni musik dan juga dari bagian sanggar. Memiliki harapan yang sangat tinggi yaitu bisa ada kerjasama antara kami, keluarga besar SMA Negeri 3 dan juga RRI dalam hal ini ketika kedepannya ada kegiatan-kegiatan.
1: Rahakbau berharap kegiatan RRI Fest dapat terus berlanjut dan membuka peluang kerjasama antara RRI dan SMA Negeri 3 Maluku Tenggara. Ia berharap ke depan akan ada kolaborasi dalam berbagai kegiatan yang dapat mendukung pengembangan minat dan bakat generasi muda di Maluku Tenggara. Dari Langgur, Resti Febrianti melaporkan.
3: Gerakan orang tua asuh terus diperkuat demi menekan prevalensi angka stunting di Maluku yang mencapai 28,4%. Selengkapnya dilaporkan Lina Tehupuring.
4: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Maluku terus memprioritaskan penanganan stunting yang hingga kini masih berada di atas rata-rata nasional. Prevalensi stunting di Maluku tercatat mencapai 28,4% atau sekitar 28 dari 100 balita mengalami gangguan pertumbuhan. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Edi Setiawan mengatakan, kondisi tersebut menjadi tantangan bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, BKKBN mendorong penguatan gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting sebagai salah satu program prioritas. Menurutnya, berbagai program percepatan penurunan stunting sebenarnya telah berjalan hingga tingkat kecamatan melalui percepatan penurunan stunting dan tim pendamping keluarga. Namun, upaya tersebut masih menghadapi tantangan karena stunting tidak hanya berkaitan dengan asupan gizi tetapi juga perilaku hidup masyarakat. Ia menjelaskan, sanitasi yang buruk dan kebiasaan hidup tidak sehat menjadi faktor utama penyebab stunting stunting di sejumlah wilayah. Karena itu, perubahan perilaku dinilai menjadi kunci penting dalam mendukung keberhasilan intervensi pemerintah.
5: Stunting itu bukan hanya soal intervensi, tapi stunting juga adalah perubahan perilaku. Kalau masyarakatnya sendiri ternyata masih misalnya ya BHB sembarangan gitu, di sungai, ya, sanitasinya juga nggak baik. Ternyata intervensi gizi bukan satu-satunya jalan keluar, tapi juga perbaikan perilaku masyarakat itu justru menjadi kunci.
4: Edi berharap sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dapat mempercepat penurunan angka stunting di Maluku. Kendati, kualitas generasi mendatang sangat ditentukan oleh keberhasilan penanganan stunting hari ini. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
3: Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda di Lintas Ribu Pulau Koril Nusantara 3 edisi hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Saya Josru, selamat siang.
6: Sekian Lintas Ribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekoril 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar baru saja kita ikuti penyampaian Lintas Ribu Pulau bersama Pro 1 dari Ambon, dan Anda kembali bersama saya Dewi Kelmaskosu, ditemani rekan operator di meja putar ada rekan Petu Sailolin. Pendengar, kami berdua kembali menyapa Anda lewat Pro Dangdut.

Iya, pendengar Pronangdut sesi kedua, kami hadir untuk Anda hingga nantinya di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya, kesempatan bagi Anda yang mau bergabung bersama kami 081354958875. Selamat siang untuk Anda para pencinta dangdut. Semoga di siang hari ini yang lagi malas-malasan jadi terhibur, yang lagi kurang semangat untuk menyelesaikan tugas-tugasnya bisa diselesaikan. Dan tentunya untuk tugas-tugas yang Anda sementara kerjakan, kami berharap sajian lagu-lagu dangdut juga semakin menyemangati Anda, dan Anda juga ikut berpartisipasi bersama kami ya. 081354958875. Mengawali kebersamaan kita lewat Prodangdut sesi kedua ini, satu tembang dari Adela ya, Cinta Sampai Mati, debut spesialkan untuk menemani Anda pendengar yang selalu setia bersama kami ya. Selamat siang untuk Mama Enge, juga untuk Bung Terry yang ada di K-Besar, Bung Bravo, juga untuk Nesya yang punya K-Besar, untuk Ibu Tuti, dan juga untuk Ayah Dola ya, yang dan untuk semua yang tidak sempat disebutkan satu persatu, pastikan bahwa Anda juga ikut bergabung bersama kami.

Hemat uang adalah salah satu cara untuk mengurangi inflasi. Karena dengan menekan pengeluaran akan membuat permintaan akan barang dan jasa berkurang, yang kemudian akan berdampak pada menurunnya harga barang. Pisahkan mana yang merupakan keinginan dan mana yang merupakan kebutuhan pokok. Sebagai masukan, kamu bisa mulai mengurangi kebiasaan nongkrong atau traveling. Perlu diingat bahwa kamu hanya perlu mengurangi intensitasnya atau membatasi budgetnya, bukan menghilangkan kebiasaan nongkrongnya. Lalu, mau diapakan sisa uangnya? Ditabung. Sisa uang yang kamu punya lebih baik dialokasikan untuk dana darurat, investasi, maupun melunasi hutang-hutang. Hemat uang, cegah inflasi.

Prodan Build masih bersama Anda pendengar di sesi kedua di bidang Peto menemani Anda hingga nantinya di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sudah kami hadirkan untuk menemani Anda cinta sampai mati, cita-cita takuma apa tuh, dan RT5 RW3. Tentunya masih kami siapkan beberapa lagu dangdut pilihan untuk menemani Anda, dan bagi Anda yang mau bergabung juga, line telepon kami 0813 549 5875.

0: Perkenalkan, nama aku Laut. Aku seringkali menangis karena aku dicemari oleh tangan-tangan yang tak bertanggung jawab.
1: Tapi kamu kan luas, banyak kehidupan yang kamu berikan. Ya, setidaknya ini jadi kebanggaan kamu.
0: Apa artinya aku jika kehidupan yang kuberikan dicemari oleh ulah manusia? Terumbu karangku, biota laut, pemboman ikan secara terus-menerus membuatku sedih. Sehingga aku tak dapat memastikan keberlangsungan hidup spesies laut.
1: Benar juga, kehidupan yang berkelanjutan adalah tugas kita bersama dalam memberikan perlindungan untuk kelestarian ekosistem laut.
2: Mari kita jaga dan lestarikan ekosistem laut Indonesia kita.

0: rungkep lagi.
1: Ternyata ada yang masih menjajah dirinya sendiri nih.
0: Maksud kamu apa?
1: Kayak tidak, hancur iya.
0: Ya, namanya juga uji keberuntungan kan?
1: 79 tahun Indonesia merdeka, tapi kok ada warganya yang belum merdeka? Dengar ya, merdeka itu bukan tidak dijajah lagi. Tapi kita juga harus merdeka dari perbuatan yang merugikan diri sendiri, apalagi dari permainan judi online.
0: Kan cuma buat sampingan aja.
1: Sampingan kok malah membahayakan? Pasti kamu tidak tahu kan apa kerugiannya? Judi online dapat mengakibatkan kecanduan, hubungan dengan keluarga berantakan, keuangan hancur, tersebarnya data pribadi, hingga terpuruknya mental karena terjerat pinjaman online. Sayangi masa depan Anda dan keluarga, jangan masuk dalam lingkaran setan judi online.

0: Cari kerja susah. Tiap hari jalan, habisin duit, kerjanya belum juga dapat. Kamu lagi apa?
1: Saya salurkan hobi menggambar setiap hari. Daripada nganggur, saya juga sudah males urusan cari kerja.
0: Baju kamu keren banget loh. Aku punya banyak potongan kain peninggalan almarhum mamaku. Gak tahu mau aku apain. Peralatan jahit juga aku gak tahu cara pakainya.
1: Bagaimana kalau kau percayakan saja itu kepada saya? Saya jadikan baju. Nanti urusan jual-menjual itu dirimu.
0: Oke. Kawan, penjualan kita naik terus. Wah, ini tambah semangat aku nih.
1: Saya juga tambah semangat.
0: Kita butuh kurir untuk pengantaran.
1: Saya juga butuh 2 tenaga penjahit. Biar saya kontrol saja dan fokusnya ke desain busananya. Bagaimana kalau kita bikin pengumuman lowongan kerjanya sekarang juga?
0: Siap, laksanakan.
1: Membuka usaha dan lapangan pekerjaan dimulai dari langkah kecil sesuai dengan hobi kita. Karena salah satu hal yang paling menyenangkan dalam hidup ini adalah menjalankan hobi sambil menghasilkan duit.
2: Tingkatkan keterampilan dan pengetahuan secara terus-menerus. Berkolaborasilah dengan orang-orang yang dapat membantumu memperluas jaringan dan peluang bisnis.

Terima kasih untuk kebersamaan Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Langgar lewat Prodangdut. Tadi hari ini terasa ya sudah satu jam di Bidan P itu menemani Anda lewat sajian lagu-lagu dangdut. Semoga menghibur untuk Anda pendengar. Kembali kebersamaan kita berlanjut tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur pendengar. Lewat sajian musik dan informasi bersamaan kita hingga nantinya di pukul 17 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Musik dan informasi Radio Republik Indonesia Langgar bersama Devi dan juga rekan Petu Sailol di Meja Putar kembali hadir ke ruang dengan Anda pendengar informasi terupdate. Kami kutip dari lamadari.co.id pendengar. Kemunculan uban pendengar pada rambut tidak selalu disebabkan oleh usia lanjut ya. Sebagian orang justru mulai mendapati rambut putih atau menjadi abu-abu saat masih remaja ataupun ketika baru menjadi dewasa. Dilansir dari Sevelen Clinic, uban muncul saat folikel rambut mengurangi produksi melanin, yaitu pigmen pemberi warna pada rambut. Semakin sedikit melanin yang diproduksi, maka rambut akan semakin terlihat abu-abu hingga akhirnya menjadi putih. Salah satu penyebab utama yang membuat uban muncul pada rambut adalah faktor genetik. Seseorang cenderung lebih cepat mendapatkan uban jika anggota keluarganya juga memiliki riwayat mendapatkan uban pada usia muda. Selain faktor keturunan, bertambahnya usia secara alami ini juga bisa menjadi faktor produksi melanin pada folikel rambut perlahan menurun. Tetapi kecepatan dalam perubahan tersebut berbeda bagi setiap orang. Kebiasaan merokok ini juga biasanya dikaitkan dengan alasan uban muncul lebih awal. Beberapa penelitian membuktikan adanya hubungan antara kebiasaan merokok dan proses pemutihan rambut pada usia relatif muda. Dikutip dari NEOF, faktor nutrisi perlu turut diperhatikan jika uban muncul terlalu dini. Salah satu contohnya adalah kekurangan vitamin B12 yang telah dikaitkan dengan kemunculan uban lebih dini pada beberapa orang. Stres juga menjadi salah satu faktor munculnya perubahan pada warna rambut. Penelitian menunjukkan stres mampu mempengaruhi sel-sel yang berperan untuk menjaga produksi pigmen pada rambut. Namun pendengar, munculnya uban di usia dini tidak berarti bahwa seseorang tengah mengalami gangguan pada kesehatannya. Beberapa helai uban bisa menjadi bagian dari variasi alami dan faktor genetik yang berbeda pada setiap orang. Dalam situasi tertentu pendengar, uban yang muncul lebih awal ini bisa menjadi tanda adanya masalah kesehatan, seperti gangguan autoimun. Situasi tersebut biasanya harus dinilai bersama gejala lain yang menyertainya. Hingga kini belum ada metode yang terbukti mampu mengembalikan warna rambut secara permanen pada uban karena berkurangnya produksi melanin. Pewarna rambut bisa menjadi salah satu pilihan menarik dan mudah bagi siapapun yang ingin menutup uban. Karena hal itu, munculnya uban di usia muda tidak selalu berarti seorang mengalami penuaan dini ya. Faktor genetik, perubahan alami pada tubuh, pola hidup, asupan nutrisi, dan kondisi tertentu ini bisa mempengaruhi waktu munculnya uban.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Stunting adalah keadaan tubuh anak yang lebih pendek dari standar usianya karena kurangnya asupan gizi. Ini adalah sebuah keprihatinan yang harus kita cegah. Lalu apa yang kita lakukan untuk mencegah stunting? Ayo, cegah stunting dengan 1. Jaga pola makan. Penuhi kebutuhan gizi sejak masa kehamilan. Beri anak makanan bergizi seimbang. 2. Jaga pola asuh. Beri ASI eksekutif sampai bayi berusia 6 bulan. Tambahan MPASI sampai usia maksimal 2 tahun. 3. Imunisasi. Beri imunisasi di posyandu, puskesmas terdekat untuk kekebalan tubuh dan penyakit berbahaya. 4. Sanitasi. Jaga kebersihan rumah dan lingkungan. Biasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Dan yang 5, pantau tumbuh kembang anak secara berkala ke posyandu, puskesmas, atau klinik.

Radio Republik Indonesia Langgar bersama Anda pendengar lewat sajian musik dan informasi. Dan kembali pendengar di pukul 7.16 waktu Indonesia Timur, pendengar kami temani Anda. Masih lewat sajian musik dan informasi pendengar hingga nantinya di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Spesial untuk menemani Anda pendengar yang sampai saat ini masih terus dijumpa bersama kami di 103,6 MHz.

0: Tamani, lihat dulu.
1: Ikan itu po cantik saja.
2: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah tuh Scaridae. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang parjang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
0: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah orang Bali makan tuh.
2: Seng boleh. Mau tahu kenapa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.
3: Tidak menangkap ikan kakak tua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.

tetap pasang senyumku. Titik peluh satu-satu pun meluruh. Telapakku basah kuyup masuk saku.

0: Pada suatu hari,
1: mau beli lipstick suseng bisa gara-gara tagihan listrik naik.
2: Mame, makanya hemat listrik.
0: Bulan berikutnya.
1: Ibu, tagihan listrik atas nama Pak Yakobus berapa?
3: Sabar ya, Ibu. 1 juta, Bu.
1: Suseng bisa beli bedak lah.
2: Makanya, Mam, hemat listrik, Ma. Iya, Mama. Karena hemat listrik itu hemat uang.
1: Oh, iwe, biar Mama jatah beda dengan lipstik seng angus.
2: Betul sekali tuh, Mama. Selain itu, mengurangi polusi, merawat ketong pung alat elektronik, dan mengurangi risiko arus pendek, Mama. Dan...
1: Sudah. Jangan koma terus, Mama supaham.
4: Hemat listrik, hemat biaya.

0: Weh, buka pintu. Lama sekali. Pikir buka pintu nih. Hah? Kau juga.
1: Aduh.
0: Sama dengan kau mama.
2: Aduh, Tuhan. Cukup sudah, Kak. Cukup.
0: Aduh, perut sakit sekali. Kita suka apa lain nih, Kak?
3: Mabuk akibat konsumsi minuman beralkohol atau minuman keras hanya menimbulkan kekacauan dalam hubungan keluarga dan lingkungan Anda. Nyawa dapat terenggut kapan saja karena kecelakaan dan penyakit yang ditimbulkan akibat konsumsi minuman keras.
0: Ma, maafkan papa Papa janji sih minum lagi. Papa sayang kamu dua.
4: Iya.
5: Iya, Pak. Katun juga sayang papa.
3: Hidup tanpa miras membuat kasih sayang pada keluarga makin erat. Masa depan anak makin terarah dan kesehatan Anda bersama keluarga makin terjaga.

Pendengar, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakum yang meminta regulasi ekonomi digital mendukung pertumbuhan inovasi. Meskipun demikian, aturan harus mengikuti perkembangan teknologi tanpa mengabaikan perlindungan konsumen. Menurutnya pendengar, itu regulasi diperlukan untuk mendorong lahirnya inovasi sektor ekonomi digital. Ia menilai kebijakan tidak dapat menghambat perkembangan teknologi. Pemerintah perlu memperkuat komunikasi dengan pelaku industri. Langkah itu penting agar kebijakan tetap sesuai dengan kondisi lapangan. Menurutnya pendengar, regulasi sandbox menjadi salah satu mekanisme yang efektif. Ruang tersebut memungkinkan pengujian teknologi dan model bisnis sebelum diterapkan secara lebih luas. Mekanisme itu pendengar memberi manfaat bagi regulator maupun pelaku usaha. Regulator memahami perkembangan industri, sedangkan pelaku usaha menguji inovasi secara terukur. Ms. Bakun menyebut masukan industri menjadi bahan pertimbangan penyusunan kebijakan. Berbagai keluhan juga menjadi dasar mencari solusi bersama.

0: Perlindungan anak sebuah tindakan advokasi.
1: Anak adalah seseorang yang berada di bawah usia 18 tahun.
2: Anak adalah anugerah Tuhan.
3: Anak adalah mereka yang masih memerlukan perlindungan dan pertolongan kita.
4: Anak adalah mereka yang lemah dan tak berdaya dan sangat membutuhkan bantuan orang tua.
5: Anak adalah tunas harapan bangsa.
0: Kekerasan dapat terjadi di mana-mana, kapan saja, bagi siapa saja dan oleh siapa saja, termasuk pada anak.
6: Bentuk-bentuk kekerasan pada anak diantaranya, kekerasan fisik berupa penganiayaan, pukul, cubit, tinju, tendang, tampar, dan sebagainya.
0: Kekerasan psikis berupa penghinaan, marah, mencemooh, serta pengabaian atau penelantaran, serta kekerasan seksual.
7: Mari lindungi anak dari kekerasan fisik dan kekerasan seksual.
0: Iklan layanan masyarakat ini produksi LPP RRI Tual.

0: Terima kasih ya Mary, sudah ajak aku beli buku.
1: Sama-sama Ani, aku juga senang bisa ajak kamu. Yuk kita makan dulu sebelum pulang.
0: Maaf Mer, aku mau sholat dulu sebelum berbuka.
1: Oh iya, maaf ya Ani, aku lupa kalau kamu lagi puasa. Ya sudah, kamu sholat dulu. Kalau sudah selesai, baru kita buka puasa bareng ya. Aku tunggu di sini ya.
2: Pentingnya menghargai waktu orang lain beribadah menggambarkan bagaimana indahnya toleransi antar umat beragama di Indonesia.

0: Menjadi cerdas, kemampuan harus terus diasah. Kita perlu mengasah skill dan daya pikir kita dengan terus belajar
1: untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar.
0: Begitu juga dengan pembentukan karakter.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Kakak.
4: Permisi.
3: Makasih, Kakak.
4: Oh, silakan.
0: Kita harus terus mengasah kebiasaan baik dalam interaksi sosial, mulai dari rumah, sekolah, kantor, maupun dalam kehidupan bermasyarakat.
5: Kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik.
0: Orang tua bukan hanya berkewajiban memberikan nasihat ataupun teguran kepada anak, tetapi juga berkewajiban mengasah perilaku yang baik kepada anak dengan memberikan keteladanan sesuai nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal Indonesia.

Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Langgur, dan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda pendengar. Sudah sejak pagi, sore, siang hingga sore hari ini masih terus tujuan bersama kami pendengar. Untuk sajian musik dan informasi kami

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Pendengar sekalian, kita bersua kembali dalam acara TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, pada Radio Republik Indonesia Tual. Dan alhamdulillah masih bersama kami Taman Pendidikan Al-Quran, TPA Masjid Agung Al-Huriyah 45 Kota Tual. Pada kesempatan siaran kali ini, yang adalah merupakan edisi siaran ke-56 tahun ke-21, di petang Jumat 28 Agustus 2026 Miladiah, 15 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Untuk tadarus Al-Quran, kita berada pada Juz 13 Surat Ar-Ra'd ayat 12 dan seterusnya, pada halaman 200 dan seterusnya. Dan adapun para santri yang hadir, mereka ada 5 orang, ada Saena, ada Eki, ada Hafiz, ada Adito, dan ada Yusron. Assalamualaikum, apa kabar kalian semuanya?
2: Alhamdulillah.
0: Ya. Doa pembukaan. A'udzu

0: Baik pendengar sahabat Al-Quran, kita masuk tadarusan Al-Quran. Sekali lagi mengambil juz 13 surah Ar-Ra'd ayat 12 dan seterusnya pada halaman 200 dan seterusnya. Baik pendengar sahabat Al-Quran, yang pertama tampil adalah santriwati Sa'ena.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Huwa allazi yurikumul baiqa khayqa.
0: Yurikumul barqa.
1: Huwa allazi yurikumul barqa khayfan wa tama'an wa yansha'u as-sahabasikal. Wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khayfatihi

لا يبلغ لغ ما هو ما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال

فاحتمى السيل زبد الرابي ربيا.

برضو فيزهب جوفا، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.

سمعه ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب.

0: نفس
1: وسيعلم
0: كفار لمن

الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب

0: كتبتي
1: الذين يستحبون الحياة.

0: تقبل الله منكم
1: منا
0: Baik pendengar sahabat Al-Qur'an, ini tadi santriwan Adiko, berikutnya santriwan Yusron.
2: Auzubillahi minasyaitonir rajim.

يستكبرون وقال الذين كفروا لرسلهم لنؤمنن

Tidak. Ya tajar, ya tajar rong raja, ya tajar rong rong.

0: E aí?
1: من شيء
0: قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا

pendengar sahabat Al-Quran, itu tadi tadarusan Al-Quran yang sudah dibawakan oleh para santriwan dan santriwati CPA Masjid Agung Al-Quran. Pelajaran kita berikutnya adalah menghafal bacaan sholat, surat-surat pendek, ayat-ayat pilihan, dan doa harian. Kita mulai dari bacaan sholat, doa iftitah.

0: minal muslimi.
1: Perhatikan ya. Wa mahyaya bukan wa mayahya ya. Wa mahyaya. Kalau wa mayahya itu Yahya itu nama nabi. Sedangkan wa mahyaya itu artinya dan hidupku. Wa mayahya, wa mahyaya. Berikutnya bacaan. Berikutnya bacaan doa sebelum tidur. Doa akan tidur.
0: Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.
1: Bangun tidur.
0: Alhamdulillahilladzi
1: ahyana wa amatana wa ilaihin nusyur. Doa akan makan.
0: Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar.
1: Doa masuk WC. Allahumma inni.
0: Allahumma inni as'aluka.
1: A'udzu bika.
0: Nasubusi wal khaba'is.
1: Alhamdulillahilladzi
0: azramil adza wa afani.
1: Doa naik kendaraan. Bismillah.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Yang menyanyikan lagu Senandung Al-Fatihah dengan menyebut.

pendengar sahabat Al-Quran acara TPA. Dan akhirnya para santri yang hadir, mereka adalah Syaina, Eki, Hafiz, Adito, Yusron, Al-Farisi, kru RR Ritual yang bertugas, dan saya pengasuh Ustadz Dr. Haji Abu dari rumah pengucapan ilaliko. Sampai jumpa. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

103,6 MHz Radio Republik Indonesia Langgur bersama Anda pendengar. Dan baru saja kita ikuti ruang Taman Pendidikan Al-Quran bersama TPA dari Masjid Agung Al-Huria 45 Kota Tual pendengar. Kami masih terus menemani Anda, menyajikan sejumlah lagu-lagu islami untuk menemani Anda pendengar hingga jelang dikumandangkan tarhim dan azan maghrib untuk wilayah kota Langgur dan sekitarnya.

bahagia karena kalian tahu saya juga haus kasih sayang. Semoga saya mendapatkan orang yang tepat untuk ibu Dilan yang menemanimu. Walaupun ini sebuah hanya sebuah es teh, ini nggak ada endorse es teh pinggir jalan, tapi rasa es teh itu legit, enak, manis, semanis kita cinta kalian. Semoga kita cinta kalian itu terus berlanjut. Sampai kapan? Jangan seperti aku yang hanya melihat dia bahagia bersama orang lain. I'm still gonna shine away, yeah. Dan kali dilengkapi

0: main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Ah, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar umat muslim dan muslimah dimanapun Anda memantau siaran kami. Sajian lagu-lagu islami kami cukupkan sejenak untuk menemani Anda saat dikumandangkan tarhim dan azan maghrib untuk wilayah kota Langkur dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengan melaksanakan sholat yang ikhlas dan khusyuk dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atas nama pimpinan karyawan-karyawan TLPP Ritual Rari Langgur mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk Anda umat muslim dan muslimat yang menjalankannya. Semoga malam ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: pa. Zaman SD nanti saya sekolah di SMP mana?
1: Aduh, sudah dekat tahun ajaran baru lah ini.
2: Kenapa, Pak Benny? Ada apa denganmu?
1: Aduh, hidup makin susah, biaya pendidikan makin mahal, pekerjaan kita hanya begini saja. Mana anak mau minta lanjut sekolah lagi?
2: Bapak ya, kenapa pikir susah? Sekolah rakyat sudah di kota tua. Anak kita nanti sekolah di sana dengan semua fasilitas lengkap yang dimiliki setara dengan sekolah formal lainnya.
3: Sekolah Rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga miskin guna memutus rantai kemiskinan. Sekolah ini menyediakan pendidikan formal SD hingga SMA yang berkualitas.

Radio Republik Indonesia Langgar, kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda masih bersama kami pendengar. Sajian lagu hiburan kami akhiri untuk menemani Anda. Kita jelang penyampaian warta berita daerah RRI Langgar.

0: Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Maluku Tenggara, Octavianus J. Sadrak, mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada menghadapi periode musim kemarau yang berlangsung saat ini. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tual memastikan layanan tanggap darurat tetap beroperasi selama 24 jam untuk menerima laporan masyarakat. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini, edisi Jumat 28 Agustus 2026, yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Dini Kalmaskosu, dan Sami Oirat, inilah Warta Berita selengkapnya. Saudara, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Maluku Tenggara, Octavianus J. Sadrak, mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada menghadapi periode musim kemarau yang berlangsung saat ini. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama, terutama karena fenomena El Nino dapat mempengaruhi karakteristik musim kemarau. Menurut Sadrak, fenomena El Nino tidak hanya dapat mempercepat datangnya periode kemarau, tetapi juga berpotensi memperpanjang durasinya. Karena itu masyarakat dan pemerintah daerah diharapkan dapat bersama-sama mengambil langkah yang bijak dalam menghadapi kondisi tersebut.
1: Mari kita sama-sama saling merangkul antara masyarakat dan pemerintah daerah. Kita bijak dalam periode musim kemarau ini. Memang fenomena El Nino ini mempercepat periode kemaraunya, tetapi kemudian dia juga bisa memperpanjang masa kemaraunya. Kami terus menyampaikan lewat kanal yang resmi, baik kami yang ada di Maluku Tenggara dan Kota Tual maupun yang ada di pusat. Jadi warga masyarakat bisa mendownload aplikasi info BMKG. Jadi di situ ada semua terkait informasi BMKG.
0: BMKG Maluku Tenggara terus menghimbau masyarakat agar mengikuti perkembangan informasi cuaca dan iklim melalui saluran resmi. Informasi tersebut penting sebagai acuan masyarakat dalam menyesuaikan aktivitas selama periode kemarau, termasuk mengantisipasi dampak yang mungkin ditimbulkan. Sadrak mengatakan penyampaian informasi dilakukan secara berkelanjutan, baik melalui BMKG yang berada di Maluku Tenggara dan Kota Tual, maupun BMKG di tingkat pusat. Masyarakat diharapkan tidak terpengaruh informasi yang tidak jelas sumbernya dan menjadikan kanal resmi BMKG sebagai rujukan. Ia menambahkan pemanfaatan aplikasi info BMKG dapat memantau masyarakat memperoleh informasi meteorologi, klimatologi, dan kebencanaan secara lebih mudah. Dengan mengikuti informasi resmi secara rutin, masyarakat bersama pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan kemarau yang lebih panjang akibat pengaruh El Nino. Saudara, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tual memastikan layanan tanggap darurat tetap beroperasi selama 24 jam untuk menerima laporan masyarakat. Pelayanan tersebut didukung dengan sistem 3 SIP sehingga petugas tetap siaga sepanjang waktu. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tual, Ian Talaut, mengatakan masyarakat dapat menghubungi call center damkar ketika menemukan kejadian kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan bantuan petugas. Nomor layanan tanggap darurat Damkar Kota Tual yang dapat dihubungi masyarakat adalah 0812-4718-8765. Talaut menjelaskan, tugas damkar tidak hanya terbatas pada penanganan kebakaran, petugas juga menangani berbagai kondisi non-kebakaran, termasuk penyelamatan ketika masyarakat menghadapi situasi yang membutuhkan bantuan petugas damkar.
2: Ya, kami menghimbau untuk masyarakat itu tidak untuk membakar lahan ataupun hutan karena mungkin mau buat lahan ladang baru atau kebun baru, itu tolong diperhatikan. Artinya tidak hanya sembarang membakar gitu. Kalaupun memang itu kan kita tidak melarang, itu haknya mereka punya lahan kan, tetapi ya pakai rasio lah, supaya tidak merambat. Ada sosmed itu damkar Kota Tua itu. Oh, call centernya juga ada tertera di situ. Ada pun call centernya itu 0812-4718-8765.
0: Ia meminta masyarakat tidak ragu menyampaikan laporan apabila terjadi kebakaran di lingkungan tempat tinggal maupun wilayah lainnya. Laporan yang diterima akan segera ditindaklanjuti oleh petugas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Talaut juga mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan layanan tersebut secara bertanggung jawab dan memberikan informasi lokasi kejadian dengan jelas. Menurutnya, kecepatan laporan masyarakat sangat membantu petugas dalam memberikan respons terhadap kejadian darurat. Saudara, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mendorong masyarakat mulai menggunakan LPG sebagai bahan bakar untuk kebutuhan memasak di rumah. Langkah ini menjadi salah satu pilihan di tengah kondisi minyak tanah yang seringkali sulit diperoleh masyarakat. PLT Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maluku Tenggara, Neti Dahlan Uar, saat ditemui tim RRI di ruang kerjanya Jumat pagi mengatakan, masih banyak warga yang takut menggunakan LPG karena belum memahami cara pemakaiannya. Kekhawatiran terutama muncul saat harus memasang atau mengganti tabung gas. Neti mengaku dirinya juga masih merasa khawatir ketika harus mengganti tabung LPG meski sudah menggunakan gas untuk memasak di rumah. Menurutnya kondisi tersebut menunjukkan pentingnya sosialisasi agar masyarakat memahami cara menggunakan LPG dengan aman.
3: Jadi memang Pertamina, kemarin kan Pertamina bersosialisasi terkait dengan penggunaan gas. Tapi memang kan kalau kita lihat masyarakat di sini kan masih takut nih. Gas itu kan dipergunakan, ada ya. Gas yang takut, apalagi masyarakat yang awam ya. Mereka kadang takut, lebih baik memakai kayu daripada pakai gas. Tapi kami tetap, karena ini merupakan program pemerintah, kami tetap berupaya untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, terutama ke ibu-ibu. Karena manfaatnya juga punya, kalau gas itu kita bisa pakai 1 bulan untuk terus, dia juga cepat masakannya. Nanti harus berkoordinasi dengan Pertamina, jadi kita sama-sama seiring sejalan sinergi untuk melakukan sosialisasi.
0: Menurut Neti, pemerintah daerah akan terus melakukan sosialisasi terutama kepada ibu rumah tangga yang sehari-hari menggunakan bahan bakar untuk memasak. Materi sosialisasi akan mencakup cara penggunaan LPG termasuk saat memasang dan mengganti tabung. Neti menjelaskan LPG dinilai lebih praktis karena proses memasak berlangsung lebih cepat. Ia mencontohkan salah satu tabung LPG 12 kg untuk kebutuhan memasak di rumah dapat digunakan hingga sekitar 1 bulan tergantung pemakaian. Penggunaan LPG ini dapat menjadi pilihan masyarakat ketika minyak tanah sulit diperoleh. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara selanjutnya akan bersinergi dengan Pertamina untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih memahami penggunaan LPG sehingga tidak lagi merasa khawatir saat menggunakannya di rumah. Saudara, Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Yohanes Bosco Rahawarin, meminta pemerintah tetap memberi perhatian kepada sekolah yayasan. Sekolah negeri dan swasta sama-sama membantu pemerintah memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak di daerah. Bosco menyampaikan hal tersebut saat menghadiri kegiatan di SD Naskat Matias 1 Langgur pada awal Agustus 2026. Ia menyebut sekolah Katolik telah lama menjadi bagian dari perkembangan pendidikan di Maluku Tenggara. Bosco mengatakan kondisi ekonomi masyarakat perlu menjadi pertimbangan pemerintah dalam memberikan dukungan kepada sekolah yayasan. Banyak masyarakat Maluku Tenggara berasal dari kalangan menengah ke bawah, sehingga kemampuan orang tua untuk membantu kebutuhan pendidikan juga terbatas.
4: Ada perhatian lah, campur tangan dari pemerintah daerah, karena kita walaupun sekolah yayasan ya, mungkin ya secara aturan ya lebih diprioritaskan sekolah negeri. Tetapi kan sekolah yayasan ini, kita tahu bahwa sekolah-sekolah Katolik ini dia pelopor pendidikan di Maluku Tenggara. Dan jangan kita menutup sebelah mata, karena ini mendidik anak bangsa. Dia tidak bilang ini sekolah swasta, jadi nah, kita jangan samakan dengan di Jakarta. Jakarta sekolah swasta bisa membiayai karena ya kelasnya beda. Kita di sini banyak itu masyarakat menengah ke bawah. Jadi pelayanan pendidikan sebenarnya tidak harus memilih dia swasta atau negeri, karena kita bukan Jakarta. Maluku Tenggara, kita harus sesuaikan dengan kondisi daerah kita.
0: Bosco meminta pemerintah tidak membatasi dukungan hanya berdasarkan status sekolah negeri atau swasta. Sekolah yayasan juga membutuhkan perhatian karena tetap memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak di daerah. Bosco menambahkan, persoalan tersebut telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI dan kementerian terkait. Ia mendorong pemerintah daerah dan DPRD dan pihak sekolah terus membangun komunikasi agar kebutuhan pendidikan di Maluku Tenggara dapat disampaikan dan dibahas bersama. Saudara, guna menjaga stabilitas harga dan logistik kebutuhan masyarakat di Kota Tual, kerjasama dilalui pemerintah Kota Tual bersama sejumlah daerah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, menjelaskan Kota Tual masuk dalam sampel indeks harga komoditas pengukur inflasi di 3 kabupaten kota di Maluku, yakni Kota Tual, Kota Ambon, dan Masohi. Olehnya itu, evaluasi ketahanan stok kebutuhan warga tetap dievaluasi Kementerian Dalam Negeri setiap tahunnya serta mengukur kualitas kebijakan pemerintah untuk mengintervensi ketersediaan stok kebutuhan 9 bahan pokok di wilayah Sabang hingga Merauke, maka pemerintah Kota Tual dalam analisisnya terdapat beberapa komoditi unggulan yang memerlukan suplai dari daerah produsen pada komoditas bawang merah, cabai, bawang putih, dan beras untuk mengantisipasi menurunnya kuota kebutuhan masyarakat di Kota Tual.
5: Rapat koordinasi nasional yang dipimpin langsung oleh Pak Mendagri atau Pak Sekjen Mendagri. Tual ini adalah salah satu daerah IHK yang menjadi 3 daerah kabupaten kota selain Ambon dan Maluku Tengah menjadi potret inflasi untuk Provinsi Maluku. Nah, beberapa komoditi yang penyumbang inflasi misalnya cabai rawit, bawang merah, bawang putih, beras, minyak goreng itu masih menjadi andil inflasi yang cukup berpengaruh terhadap angka inflasi Provinsi Maluku. Nah, kita selalu intens berkoordinasi dengan pelaku usaha yang supply cabai, bawang putih, bawang merah. Bahkan kita berkomunikasi sampai ke daerah produsen, ke Kupang, ke Bima, kemudian ke Nrekang, Sulawesi Selatan, kemudian ke Bula, Maluku Tengah. Itu komunikasi baik dalam grup maupun kita by call. Ketika kita sudah memperoleh sumber komoditi, kita tawarkan langsung ke pelaku usaha.
0: Lebih lanjut, Danawati menandaskan wilayah luar yang menjadi mitra Kota Tual terhadap pengadaan kebutuhan pokok masyarakat, di antaranya Kupang, Bima, Nrekang, dan beberapa Maluku Tengah, sekaligus melakukan mediasi bersama pelaku usaha terhadap harga serta akomodasi kebutuhan yang dapat dipasok dari luar daerah demi memenuhi kebutuhan konsumen di bumi Maren. Saudara, kolaborasi seluruh elemen dalam menjaga tradisi leluhur menjadi kunci utama melestarikan khasana daerah dari generasi ke generasi. Harapan ini disampaikan Ketua OSIS SMA Negeri 3 Maluku Tenggara, Dita Farfar, terkait peran generasi muda untuk menjaga eksistensi budaya Kei. Sekalipun terjadi perubahan zaman secara global, namun interaksi sosial melalui level keluarga hingga ke dunia pendidikan berperan penting untuk bersatu bersama menjaga kebudayaan yang telah lahir dan terpelihara hingga saat ini, sehingga tanggung jawab sosial generasi Z menggemakan pelestarian budaya lokal dalam lingkungan manapun. Misalkan bakti sosial di sekolah, forum siswa, dan berbagai media yang memiliki peran penting mengembangkan budaya lokal.
6: Dengan tradisi bermasyarakat. Contohnya misalnya gotong royong, mungkin sekarang tidak selalu dalam bentuk kerja bakti di lingkungan sekitar, tapi bisa saja dalam kegiatan penggalangan dana, aksi sosial, membantu teman yang membutuhkan, atau membuat kegiatan bersama. Kemudian begitu juga dengan musyawarah di sekolah, kita sering menerapkan kegiatan-kegiatan, misalnya terlebih saya ketua OSIS, ya kami ingin membuat suatu program atau suatu kegiatan, kami selalu melakukan apa? Tradisi itu tidak selalu harus terlihat seperti sesuatu yang kuno. Yang paling dekat dengan Gen Z seperti kegiatan sosial, pun terlihat penggalangan dana, kegiatan komunitas, kolaborasi melalui media sosial. Kegiatannya berubah, tapi semangat kebersamaannya yang harus kita jaga dari masa ke masa.
0: Dita tetap optimis, tanggung jawab menjaga warisan leluhur dalam bentuk tradisi Kei akan tetap terjaga dan membutuhkan penguatan intens dari seluruh pihak yang berkepentingan dalam menjaga warisan budaya. Namun tetap menghargai budaya Nusantara sebagai basis pengembangan budaya nasional yang diawali dari level daerah. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Samlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Langgur di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Aru menyoroti masih rendahnya kemampuan literasi peserta didik serta kehadiran dan kesiapan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Aru, Yadi Wibowo, saat ditemui RRI Kamis 27 Agustus 2026 mengatakan, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius kepala sekolah dan guru. Menurut Yadi, hasil asesmen dan rapor pendidikan menunjukkan masih ada indikator yang memerlukan intervensi, khususnya pada aspek literasi. Karena itu sekolah diminta menganalisis hasil rapor pendidikan, terutama indikator yang masih berada pada kategori merah dan kuning, untuk menentukan langkah perbaikan sesuai kebutuhan.
7: Literasi kita rendah. Bagaimana mau tinggi? Gurunya tidak pernah ada di petugas. Bagaimana dia bisa melaksanakan apa tes asesmen? Kan diukur di asesmen. Asesmen diambil secara acak tuh sekolah mewakili. Nah, kalau guru kita tidak siap memberikan materi soal yang sampai dengan apa harapan di TKA, apa asesmen, hasilnya seperti itu, kita rendah. Tambah dengan hasil TKA kemarin, tes kemampuan akademik kita, walaupun tidak untuk mengukur kelulusan, kelulusan, tapi kan 4,5.
0: Yadi menegaskan guru memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan peserta didik, termasuk melalui kehadiran secara rutin, penyampaian materi yang maksimal, serta pendampingan dalam menghadapi berbagai asesmen. Ia menilai apabila kehadiran guru dan proses pembelajaran tidak berjalan maksimal, maka peningkatan hasil asesmen peserta didik akan sulit dicapai. Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Aru akan terus mendorong perbaikan mutu pembelajaran melalui analisis rapor pendidikan, pembinaan guru dan kepala sekolah, serta evaluasi secara berkala. Sementara itu, Saudara, Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Aru akan memperkuat monitoring dan evaluasi terhadap sekolah untuk memastikan kondisi di lapangan sesuai dengan data yang disampaikan Satuan Pendidikan. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Aru, Yadi Wibowo, mengatakan data sekolah harus disampaikan secara jujur dan objektif, mulai dari kondisi bangunan, sarana-prasarana, kehadiran guru, hingga proses pembelajaran. Yadi menyebut monitoring tidak cukup hanya mengandalkan laporan melalui komunikasi jarak jauh, sehingga pemeriksaan langsung ke sekolah perlu ditingkatkan. Menurutnya, luas wilayah Kepulauan Aru dan sebaran sekolah di berbagai desa serta kecamatan menjadi tantangan dalam pelaksanaan pengawasan.
7: Sekarang jabatan pengawas khususnya adalah pengawas. Masalah juga, pengawas kita kan susah habis, tinggal 3. Karena pengangkatan pengawas kan ada syaratnya. Syaratnya harus uji kompetensi, pindah jenjang jabatan. Pindah jabatan guru jadi jabatan pengawas. Tetapi sekarang peraturan terbaru itu, pengawas susah ada lagi. Kalau dulu ada pengawas, ada OPTD, masih ada yang ngawasi di KPCBC. Tahun 2018 itu kan masih ada OPTD. Lalu Permendagri nomor 12 tahun 2012 tahun 2018 itu kan OPTD dianggap tidak efektif atau efisien karena tidak melaksanakan teknis.
0: Untuk itu, Dinas Pendidikan mendorong pola pendampingan dan monitoring yang lebih efektif, termasuk memperkuat peran tenaga pengawas di wilayah kecamatan. Yadi menilai guru dan sekolah di daerah kepulauan membutuhkan pendampingan secara langsung karena pengawas memiliki peran penting dalam memberikan pembinaan kepada guru dan satuan pendidikan. Ia menegaskan jika ditemukan kepala sekolah atau guru yang tidak menjalankan tugas sesuai ketentuan, Dinas Pendidikan akan melakukan pembinaan secara bertahap sesuai prosedur yang berlaku. Yadi menambahkan, keakuratan data sangat penting karena menjadi dasar pemerintah dalam menentukan kebijakan dan menyalurkan intervensi pendidikan secara tepat. Ia meminta seluruh kepala sekolah menyampaikan kondisi sekolah apa adanya agar kebijakan dan program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan. Saudara, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sudah saatnya mengantisipasi persiapan bahan baku lokal. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Berampi Morial Kosu belum lama ini pada acara pembukaan kegiatan menyongsong HUT ke-91 Gereja Protestan Maluku. Morial Kosu menjelaskan dengan beroperasinya proyek strategis nasional PSN akan diberlakukan lebih banyak bahan baku lokal dari masyarakat yang berada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sekretaris Daerah mengatakan hal ini merupakan sebuah tantangan yang sementara dipikirkan oleh pemerintah daerah. Untuk itu, masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar mulai dari sekarang harus mempersiapkan diri dengan berbagai aktivitas untuk menyiapkan bahan baku lokal.
8: Kita masih punya tantangan yang berikut adalah penyiapan bahan baku untuk supply. Jadi supply ini kita harapkan supaya sebagian besar kalau bisa bahan bakunya itu disuplai oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Di Jemaat GBM Sejahtera sendiri, apakah sudah siap atau belum?
0: Mariel Koso lebih lanjut mengatakan, saat ini pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sementara menyiapkan kerjasama hot shelter yang bisa menampung tenaga kerja lokal, tetapi juga dapat menampung seluruh bahan baku di supply yang akan diperoleh, baik itu dari para petani, peternak yang ada, khusus di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Saudara Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Juliana Katarina Ratuandak menghadiri sekaligus memimpin prosesi peletakan batu pertama pembangunan 350 unit perumahan subsidi di Desa Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan pada Jumat 28 Agustus 2026. Acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Richie Lawrence Anggito, jajaran pimpinan Forkopimda, pimpinan OPD di lingkungan Pemda, serta pihak kontraktor pelaksana CV Hitirima yang bekerja sama dengan Bank BTN. Wakil Bupati mengatakan detail dan spesifikasi program perumahan subsidi, jumlah dan tipe 350 unit, tipe 36 yang ditargetkan selesai pada tahun 2026, yang diperuntukkan bagi ASN, TNI, Polri, dan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR dengan harga Rp185 juta rupiah per unit dan uang muka sangat ringan mulai dari 1%. Pembangunan perumahan subsidi tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar terhadap program perumahan nasional. Pemerintah daerah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak melewatkan kesempatan emas tersebut dan mengajak semua pihak mewujudkan hunian impian keluarga karena rumah layak masa depan cerah. Saudara, guna menanamkan kesadaran hukum dan tertib berlalu lintas sejak dini, Kapolsek Warmaktian Ibda M. Nifan Ngiliau menggelar kegiatan polisi mengajar bagi para pelajar berlangsung di SMA Negeri 16 Selawas, Desa Batu Putih, Kecamatan Warmaktian, Kamis kemarin. Program polisi mengajar yang diinisiasi oleh Kapolda Maluku dikemas secara interaktif. Ibda M. Nifan Ngiliau hadir langsung sebagai pemateri utama untuk memberikan edukasi yang mendalam mengenai pentingnya disiplin berlalu lintas kepada generasi muda. Di hadapan para pelajar, Kapolsek Warmaktian menjelaskan secara rinci mengenai pengertian disiplin dalam berkendara, sekaligus membedah alasan mengapa kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas sangat krusial guna menekan angka kecelakaan dan menjaga keselamatan bersama di jalan raya. Dikatakan, disiplin dalam berkendara itu artinya harus sadar dan taat pada aturan tanpa harus diawasi petugas, sebagai cerminan karakter bangsa yang menghargai kehidupan dan keselamatan di jalan raya. Kapolsek menjelaskan kepada 4 poin utama penerapan disiplin berkendara yang wajib dipatuhi oleh setiap pengendara, diantaranya disiplin kelengkapan administrasi, memiliki SIM dan membawa STNK yang sah, disiplin perilaku berkendara, mematuhi rambu lalu lintas dan menghargai sesama pengguna jalan, disiplin kelengkapan kendaraan, menggunakan helm standar, spion utuh dan knalpot standar, disiplin kelayakan kendaraan, memastikan fungsi rem, lampu dan ban dalam kondisi prima. Berita terakhir, saudara, perakiran cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Sabtu 29 Agustus 2026 yang dihimpun RRI pada Jumat sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi berawan tebal, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 13 hingga 15 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, sementara suhu berkisar antara 25 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara 85 hingga 86%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 12 hingga 15 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara 82 hingga 84%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 14 hingga 16 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, sementara suhu berkisar antara 25 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara 86 hingga 87%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi hujan ringan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 7 hingga 13 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 25 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara 83 hingga 84%. Peringatan dini, waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan barat dan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar Sermata Leti, dan wilayah Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Maluku Tenggara, Octavianus J. Zadrak, mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada menghadapi periode musim kemarau yang berlangsung saat ini. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tual memastikan layanan tanggap darurat tetap beroperasi selama 24 jam untuk menerima laporan masyarakat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Debi Kalmaskoso dan Sami Ohirat mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI, serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan-RB nomor B/1066/MTKT/01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPP RRI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai Satuan Penyiaran TPC. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan Kei dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Santi Santi Santi Om.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

0: Ibu, ayah bantu ya?
1: Ayah udah kelar kok.
0: Oh iya ibu, tapi kenapa harus repot-repot? Kan ayah udah punya kerja untuk nafkahi ibu dan anak-anak.
1: Iya ayah, ibu melakukan ini untuk memperkuat ekonomi keluarga kita agar mandiri secara finansial.
0: Oh iya ibu, betul juga ya. Makasih ya ibu.
1: Keluarga dapat berkontribusi pada ekonomi nasional melalui usaha mikro, kecil dan menengah UMKM yang dikelola dari rumah atau dengan mengelola keuangan keluarga secara bijak.
0: Perkuat ekonomi keluarga mandiri secara finansial untuk bangsa yang sejahtera.

publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Langgur dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di malam ini saya Tuti Langgur kembali bersua di ruang dengar Anda dan operator studio, operator pemancar. Kami akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan apa kabar Anda semua yang ada di wilayah Kota Langgur, Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Aru di malam ini? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita juga bisa menjalani segala aktivitas kita di malam ini hingga hari-hari yang akan datang juga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami akan sajikan informasi-informasi terkini yang kami dapatkan dari laman rri.co.id dan Antara. Dan acara-acara menarik lainnya juga kami akan menghibur Anda di malam ini. Olehnya itu juga kami berharap agar Anda masih setia menemani kami di frekuensi 103,6 MHz.

Manajemen keuangan yang baik adalah strategi bagi pengembangan usaha serta bisnis UMKM. Dalam hal ini, manajemen keuangan meliputi pengaturan anggaran, pengelolaan arus kas, dan investasi yang bijaksana. Jadi, pengelolaan keuangan yang baik akan membantu UMKM dalam mengambil keputusan bisnis dan menghindari kesulitan finansial.

Selamat malam pendengar. Satu informasi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda. Prabowo minta papan digital segera dikirim ke sekolah dan pesantren NU. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah akan segera mengirimkan papan interaksi digital untuk sekolah dan pesantren yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Berbicara saat menghadiri muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur dan dipantau daring dari Jakarta Kamis, Presiden menyampaikan permintaan maaf karena mengetahui banyak sekolah dan pesantren NU belum menerima IVPay. Dia menjelaskan bahwa sekolah-sekolah negeri masing-masing mendapatkan setidaknya satu alat yang digunakan untuk menopang kegiatan belajar mengajar tersebut pada tahun lalu. Namun, untuk sekolah dan pesantren di bawah NU akan menerima langsung 4 papan interaksi digital, dengan sekolah negeri juga akan mendapatkan tambahan 3 pada tahun ini. Dalam kesempatan itu, Presiden memuji jasa NU dalam upaya menjaga kerukunan antar umat, membangun bangsa dan menjaga akhlak anak-anak Indonesia dilakukan tidak hanya oleh ulama terkenal, tapi juga kiai-kiai yang berada di desa-desa. Tidak hanya itu, dia menyoroti peran para kiai dan ulama NU yang ikut berperan dalam menjaga kemerdekaan bangsa Indonesia, termasuk merujuk ke pertempuran Surabaya pada Oktober-November 1945 sesudah proklamasi kemerdekaan. Presiden kemudian menutup dengan seruan jas hijau, jangan sekali-sekali melupakan jasa ulama.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Ritual.
1: Selamat malam pendengar, masih di sajian informasi. Serapan beras Bulog Kalbar capai 100% dari target 5.100 ton. Perum Bulog wilayah Kalimantan Barat mencatat realisasi penyerapan beras mencapai 100% dari target 5.100 ton hingga 26 Agustus 2026. Dengan Kabupaten Sambas menjadi daerah penyumbang terbesar capaian tersebut. Kepala Perum Bulog wilayah Kalimantan Barat Rasiwan mengatakan hampir 90% dari total capaian penyerapan beras tersebut berasal dari Kabupaten Sambas yang didukung keberadaan Satuan Kerja Bulog di wilayah itu. Menurut dia, capaian tersebut menjadi hasil positif dalam upaya Bulog menyerap produksi padi petani di Kalimantan Barat. Meski target telah terpenuhi, Bulog tidak menghentikan kegiatan penyerapan karena masih terdapat potensi panen pada semester kedua 2026. Rasiwan mengatakan Bulog akan terus menyerap hasil panen petani termasuk dari Kabupaten Sambas dan daerah sentra produksi lainnya di Kalimantan Barat. Ia mengatakan kondisi cuaca pada semester kedua menjadi salah satu faktor yang memengaruhi produktivitas padi. Musim kemarau menyebabkan wilayah yang bergantung pada curah hujan tidak seluruhnya dapat melakukan penanaman. Namun, daerah yang memiliki jaringan irigasi teknis masih dapat melakukan penanaman sehingga produksi pada padi tetap berpeluang berjalan. Bulog kata Rasiwan akan terus mengawal penyerapan produksi dari wilayah tersebut. Rasiwan menegaskan petani tidak perlu khawatir terhadap hasil panen pada semester kedua karena Bulog tetap membuka penyerapan guna memberikan kepastian pasar sekaligus menjaga harga gabah di tingkat petani. Dalam pembelian pemerintah melalui Bulog, harga gabah kering panen di tingkat petani ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram. Sementara untuk jagung pipon kering, harga pembelian sebesar Rp6.500 per kilogram di gudang Bulog.

0: Awani, lihat dulu.
1: Ikan itu pucantik saja.
2: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah tuh Scaridae. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang parjang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
0: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah, orang Bali makan tuh.
2: Seng boleh, mau tahu kenapa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.
3: Tidak menangkap ikan kakak tua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.

0: luar biasa tahu Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Sudah. Itu biasa saja. Beta pup apa pup perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

0: Program Satu Radio Republik Indonesia, tuan pendengar, kami bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: termasuk Pak Presiden tadi juga menyinggung inovasi-inovasi BRIN yang diperlukan untuk mengatasi masalah gempa NTT. Jadi tadi juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa,
1: di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan, di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl.
2: Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste. Operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk menurunkan hujan buatan di lokasi Karhutla. Australia dan Selandia Baru menyalurkan bantuan kemanusiaan banjir di Nepal dan Tiongkok. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste José Ramos Horta. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Presiden Timor Leste José Ramos Horta. Salah satu yang disampaikan adalah Indonesia merupakan negara rawan bencana termasuk gempa, sehingga diperlukan kajian, inovasi dan teknologi untuk mengatasi, mengantisipasi dan memitigasi bencana. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria

0: mengatakan Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan inovasi dari BRIN, yakni rumah modular tahan gempa. Rumah buatan BRIN terbukti tetap kokoh meski diguncang gempa. Penjelasan disampaikan oleh Profesor Arief pada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Sudah Presiden secara khusus mention bahwa ini ada BRIN, dan BRIN itu menghasilkan teknologi yang memang bisa diaplikasikan di lapangan. Ya, salah satu tadi untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini. Salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa, di mana saat ini ada 3 rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh. Nah, sekarang ini sedang kita terus berkoordinasi dengan mitra, ya, karena BRIN tidak boleh memproduksi secara massal, dan sehingga kita harus mencari mitra-mitra untuk menghasilkan rumah-rumah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak.
0: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto juga mengundang 10 peraih hadiah Nobel dari berbagai bidang.
2: Saintis penerima Nobel Prize, yang saya tahu tadi ada Brian Smith dari Australia, NU, ada Konstantin Novoselov, fisika, ya, dan lain-lainnya. Tentu kita berharap peraih Nobel ini kita bisa yang pertama mengirimkan mahasiswa kita untuk langsung belajar dari top scientist gitu ya, yang sudah menerima Nobel. Kemudian yang kedua juga kita berharap ada kerjasama riset, kita akan mengundang mereka. Gitu ya.
0: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan program unggulan pemerintah Indonesia seperti makan bergizi gratis MBG, kampung nelayan, dan koperasi desa Merah Putih. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Armananta Nasir, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Effendi, RRI Pro 3, Trisnudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa, yang disampaikan saat membuka muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
4: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
5: Ini kehormatan besar bagi saya. Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
4: Sementara itu, Afi, salah satu peserta muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa ajang muktamar tahun ini sangatlah berkesan, dan ia berharap agenda muktamar turut menjadi kesempatan untuk membangun kepemimpinan yang jauh lebih baik untuk masa depan Indonesia.
6: Ya, alhamdulillah ramai ya berpartisipasi warga-warga juga masyarakat NU dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Pokoknya pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanat.
4: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Arif Kusuma melaporkan.
3: Selama Agustus 2026, Satgas Udara menaburkan garam sebanyak 36 ton untuk operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan buatan di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Santi Yunas.
7: Operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dilakukan di Provinsi Riau sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmi Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Penerbang Andri Setiawan mengatakan, Satgas Udara berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca selama 24 jam. Pesawat karavan kemudian dikerahkan menuju lokasi yang memiliki awan potensial untuk dikembangkan menjadi awan hujan. Setiap sorti pesawat membawa sekitar 1 ton garam NaCl untuk disemai ke awan-awan potensial tersebut. Khusus sepanjang Agustus 2026, pelaksanaan OMC telah mencapai sekitar 36 sorti dengan total garam yang ditaburkan sekitar 36 ton.
8: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl. Nah, dari awal tahun sampai sekarang itu sudah lebih kurang 159 sorti kita terbangkan atau sudah menabur garam hampir dengan 160 ton. Di bulan Agustus ini saja, di mana kita terjadi puncaknya El Nino, kita sudah menerbangkan hampir 36 sorti atau 36 ton garam.
7: Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap pelaksanaan OMC dapat terus dilakukan secara tepat sasaran. Turunnya hujan juga dinilai memberikan rasa aman bagi masyarakat yang khawatir terhadap potensi munculnya titik api dan kabut asap.
9: Menurut saya bagus, kalau bisa secepatnya dan berulang-ulang sampai hujan turun dan asap berhenti. Karena pengaruh asap ini nggak cuma untuk kesehatan aja, sekolah pun berdampak. Penyemaian garam itu segera dilakukan, itu operasinya bagus. Dan asap segera hilang dengan adanya operasi ini.
7: Satgas Udara pun berharap pengendalian karhutla di Riau dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dengan menjaga kelembaban lahan gambut dan mendorong turunnya hujan secara merata di kawasan yang rawan terbakar. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kantono, melakukan peninjauan ke Waduk Penepat di Kabupaten Kuburaya untuk melihat kondisi infrastruktur air baku di tengah ancaman musim kemarau serta fenomena intrusi air laut yang melanda Sungai Kapuas. Williamus Tri Putra menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Kementerian PU Dijen Sumber Daya Air, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, serta jajaran PDAM, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kantono mengungkapkan bahwa waduk penepat terhubung dengan instalasi pengolahan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas air beku hingga 1.100 liter per detik.
11: Sementara kebutuhan air bersih yang sekarang diproduksi di empat intek di Kota Pontianak, ya Imam Bonjol, Limpas Kuning, Selat Panjang, sama di Parit Mayor itu 2.050 liter per detik. Ini kebutuhan ya, masyarakat 90,6 pelayanan kita persen.
10: Krisis air baku ini kian mendesak lantaran Sungai Kapuas saat ini terpapar intrusi air laut. Edi menyebutkan bahwa kadar garam di Sungai Kapuas telah menembus angka di atas 5.000 mg per liter. Padahal, berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, ambang batas maksimum air untuk mandi adalah 600 mg per liter. Sementara air yang layak minum harus berada di bawah 300 mg per liter. Direktur PDAM Tirta Katulistiwa Abdullah mengungkapkan keberadaan waduk penepat seluas 6,6 hektar dengan bantaran tanah PDAM seluas 9 hektar ini menjadi andalan utama pasokan air bersih saat musim kemarau.
12: Namun pada saat ini belum bisa maksimal gitu kan, karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang masih dilakukan baik secara pengembangan maupun secara pemeliharaan. Selain itu juga di jaringan perpipaannya mungkin saat dia bocor yang dilihat tadi itu bocor. Jadi pompa kita bisa jalan maksimal. Kemarin sempat jalan dua pompa dengan kapasitas yang masuk di mobil itu kurang lebih sekitar 500 liter per detik.
10: Pihaknya bahkan rutin membayar retribusi air permukaan kepada pihak provinsi yang pada tahun 2025 lalu saja mencapai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Kedepan ia berharap ada penanganan komprehensif dari Kementerian PU, salah satunya dengan mempertimbangkan pembangunan bendung karet di Sungai Penepat agar dapat memenuhi kebutuhan Kota Pontianak dan Kuburaya. Muhammad Rokib, Wilhelmus melaporkan.
3: Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasih yang menjadi ikhtiar meminta hujan di tengah minimnya ketersediaan air baku yang semakin menipis. Juma Muhammad melaporkan.
13: Selatan untuk itu kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang
14: di tengah krisis air baku akibat kemarau, jajaran pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasih. Sholat meminta hujan itu menjadi ikhtiar di tengah minimnya curah hujan yang membuat ketersediaan air baku semakin menipis dan intrusi air laut semakin mengganggu sumber air Pam Banjarmasih. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar mengakui kondisi tersebut mulai berdampak terhadap masyarakat. Ia mengatakan persoalan kekurangan air baku untuk kebutuhan Pam Banjarmasih bukan persoalan baru. Karena itu, hujan sangat dibutuhkan untuk memulihkan debit air dan menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan.
13: Masyarakat untuk itu kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk masyarakat Kota Banjarmasin khususnya serta masyarakat Banua, karena sudah cukup lama ya kita kekurangan air untuk bahan baku di PT AHEAD, dan mudah-mudahan dengan sholat istisqo ini Allah segera menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita dan PTAM bisa kembali memberikan suplai air yang bermanfaat yang luar biasa untuk masyarakat Kota Banjarmasin.
14: Sementara itu, Direktur Utama Pam Banjarmasih Zulbadi mengungkapkan kondisi intake Sungai Biru kini semakin mengkhawatirkan. Tingginya kadar garam membuat sumber air tersebut tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, Pam Banjarmasih terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Dampak krisis air baku itu pun mulai dirasakan pelanggan karena tekanan dan ketersediaan air mengalami penurunan, terutama di kawasan yang berada di ujung jaringan distribusi, seperti di beberapa wilayah Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan.
15: Krisis kami ini untuk intake Sungai Biru itu sudah 24 jam itu tidak bisa kita gunakan karena kadar garamnya lebih dari 300 ppm. Sudah 24 jam sebelumnya kita sempat 8 jam, 12 jam, 13 jam, 17 jam, dan sekarang sudah 24 jam intake Sungai Biru yang kapasitasnya 600 liter per detik itu tidak bisa kita produksi karena kadar garamnya sudah sangat tinggi dari 5 ribuan. Itu yang terjadi
14: pada saat ini. Penanganannya sudah apa, Pak?
15: Penanganan yang terjadi, kita mengambil air baku dari pipa 2, kita mix, paling yang kita ambil di sini paling seperempatnya terus seperempat, terus kita mix dengan air tawar yang ada dari pipa 2, lalu itu kita bisa olah, baru kita distribusikan kepada masyarakat.
14: Mengantisipasi gangguan pelayanan yang lebih luas, Pam Banjarmasih juga menyiapkan mobil tangki untuk memasok air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi air bersih juga diprioritaskan untuk fasilitas vital, terutama rumah sakit. Imam Muhammad melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi terkait pemberian kredit LPEI senilai 922 miliar rupiah dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
16: Bahwa bagaimana mungkin terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi dituntut untuk ikut mempertanggungjawabkan pembiayaan yang tidak pernah ada keterlibatannya dan tidak
17: pernah. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi atas tuntutan JPU yang menyatakan kedua terdakwa terlibat dalam pemberian kredit LPEI senilai 922,8 miliar rupiah. Advokat pendamping terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi mengatakan kedua terdakwa tidak pernah mengusulkan pemberian kredit pada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
16: Terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi seharusnya tidak dituntut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 992 miliar 820 juta 628 200 rupiah atas pembiayaan yang tidak pernah diusulkannya.
17: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai 992 miliar rupiah kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
18: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
17: Jaksa menilai terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bersama-sama dengan pejabat LPEI lainnya telah memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Berikut laporan Rian Suryadi.
19: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI menggelar turnamen tenis di lapangan Haki, Tenis dan Padel Jakarta Selatan. Turnamen ini bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Turnamen tenis tersebut diikuti 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara BUMN. Pertandingan digelar dengan konsep ganda dengan para peserta beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Direktur Utama LPPRRI Ihen Rasmo mengatakan, turnamen tenis tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi. Ia menilai interaksi melalui kegiatan olahraga dapat membantu memperkuat harmonisasi, salah satunya antara RRI dengan kementerian, lembaga, ataupun BUMN.
20: Maka ini menjadi kekasan yang menarik. Jadi saya kira ini juga bisa menjadi silaturahmi teman-teman di kementerian lembaga yang lain untuk bisa saling silaturahmi, ya, bukan hanya sehat saja tetapi juga untuk harmonisasi antar lembaga, kementerian, BUMN. Ini yang kita sukai.
19: Sementara itu, perwakilan peserta dari BKN, Supra Nawa Yusuf, yang ikut dalam kejuaraan ini, mengapresiasi kegiatan yang digelar LPPRRI. Selain menyehatkan karena berolahraga, kegiatan ini juga jadi ajang membangun relasi antar kementerian lembaga serta BUMN.
21: Saya kira turnamen seperti ini bagus ya. Kita tidak semata-mata kesehatan saja, tapi juga untuk membangun relasi, hubungan, pertemanan, silaturahim, saya kira itu sangat penting. Pertama nanti bisa kita kaitkan juga dengan urusan kantor. Gitu.
19: Diketahui turnamen RRI Tennis Cup 2026 ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara, Australia dan Selandia Baru akan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir dahsyat di perbatasan Nepal dan Tiongkok. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, total bantuan kemanusiaan tersebut sekitar 4,8 juta dolar Amerika Serikat, di mana Australia mengalokasikan 3,6 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung penyediaan tempat tinggal sementara, perlengkapan kebersihan, bantuan medis dan psikologis, serta pemulihan di wilayah terdampak. Selanjutnya kita menuju ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman hingga sejumlah tokoh publik akan berpartisipasi di ajang latihan Merdeka Run 2026. Niar Abdul Ditololi melaporkan. Niar. Ya, Niar, laporan Anda. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, tepatnya di Wisma Sarbaguna GBK, di mana saat ini bisa terpantau masih cukup panjang antrian yang untuk para pelari ataupun calon runner yang akan terlibat pada ajang lomba lari Merdeka Run yang akan berlangsung pada esok pagi, di mana dari pantauan kami justru sejak pukul 18 tadi ini antrian justru semakin panjang karena nampaknya memang banyak yang masyarakat ataupun para calon pelari atau runner ini yang baru mulai berkumpul ataupun baru mulai menyelesaikan aktivitas mereka, sehingga baru mulai ramai untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Run yang akan berlangsung besok, di mana pada hari ini merupakan hari terakhir dari pengambilan respek ataupun perlengkapan lari yang dibutuhkan oleh para pelari atau runner di esok hari. Dan pendengar, antusiasme ini ternyata memang cukup tinggi, bukan hanya dari masyarakat biasa, namun juga sejumlah tokoh publik ataupun tokoh-tokoh terkenal juga akan ikut ambil bagian pada pelaksanaan Merdeka Run pada esok hari yang tentunya akan digelar besok. Dan salah satunya, beberapa di antaranya, informasi terakhir kami mendapatkan dari Kemenpora RI sebagai pelaksana ataupun pelaksana dari Merdeka Run ini menyebut bahwa di antaranya seperti pelatih Timnas Indonesia John Herdman ini diketahui akan ikut ambil bagian sebagai peserta pada lomba besok. Selain itu juga ada beberapa public figure, salah satunya diantaranya adalah Giselle yang juga tadi ikut mengambil respek untuk berpartisipasi pada kegiatan besok. Dan disebutkan tadi oleh Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Bidang Industri Olahraga Tengku Arlan Perkasa Lukman menyebut bahwa antusiasme ini bukan hanya datang dari warga Jakarta, namun ada beberapa runner yang juga datang dari luar Jakarta.
2: Potensi sponsor kemarin ada terindikasi dan terdaftar ada penggemar lari yang sengaja datang ke Jakarta. Jadi bisa dihitung di situ ada trafiknya. Dan untuk pergerakan manusia, kita juga dibantu sama Asuransi Jakarta dan kita dibantu sama MRT. Besok buat teman-teman yang ikut lari yang dan menggunakan bis atau memegang bisnya, itu akan mendapatkan fasilitas gratis MRT dan Transjakarta dari Pemda DKI.
1: Dan pendengar, sebagaimana disampaikan, ajang Merdeka Run 2026 ini merupakan bagian dari perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-81, di mana pelaksananya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan tahun ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Merdeka Run, di mana pada tahun ini Kemenpora RI menargetkan kurang lebih sekitar lebih dari 10.000 runner ataupun peserta untuk ambil bagian dalam lomba ataupun ajang lari Merdeka Run. Dan sampai sekitar pukul 17 tadi terindikasi sudah ada sekitar 9.000 pelari ataupun runners yang sudah mengambil dip dan juga termasuk diantaranya adalah respect mereka di Wisma Serbaguna ini. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Wisma Serbaguna GBK Senayan Jakarta, Nirabili Tiloli, Politik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi menarik lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Twitter atau X dan juga Instagram di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Selamat malam pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Langgur dimanapun Anda berada. Baru saja kita dengarkan bersama Warta Berita Nasional Program 3 Jakarta, dan kembali bersama kami di Pro 1 Era Ritual. Kami menghibur Anda dan nantinya mengundang Anda juga di Ruang Rindu Pro 1 RRI Langgur di malam ini di 0813-549-5875. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di Ruang Rindu pada malam ini,
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pada suatu hari,
1: mau beli lipstick suseng bisa gara-gara tagihan listrik naik.
2: Mame, makanya hemat listrik.
0: Bulan berikutnya.
1: Ibu, tagihan listrik atas nama Pak Yakobus berapa?
3: Sabar ya, Ibu. 1 juta, Bu.
1: Wih, Riru, sunailah. Wih, suseng bisa beli bedak lah.
2: Makanya, Mam, hemat listrik, Ma. Iya, Mama. Karena hemat listrik itu hemat uang.
1: Oh, iya, biar Mama jata beda dengan lipstik seng angus.
2: Betul sekali tuh, Mama. Selain itu, mengurangi polusi, merawat ketong pung alat elektronik, dan mengurangi risiko arus pendek, Mama. Dan...
1: Sudah, titik, sudah. Jangan koma terus, Mama supaham.
4: Hemat listrik, hemat biaya.

Ruang Rindu, program Masatu Radio Republik Indonesia. Langgur pendengar, kami sapa Anda di malam ini. Bagi Anda yang masih saja bergabung dengan kami di frekuensi 103,6 MHz, selamat malam dan apa kabar Anda semua. Kami mengundang Anda di 0813-549-5875. Kami ulang di 0813-549-5875. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di Ruang Rindu, ya, kami menghibur Anda dengan lagu-lagu yang nantinya kami persembahkan untuk menghibur Anda di malam ini. Ada Irwansa, I Miss You, Judika juga I Love You, Iqbal Ramadan, Rindu Sendiri,

Maudy Ayunda, seberapa jauh aku melangkah? Iya, dan Arman Maulana, hanya engkau yang bisa. Iya, pendengar di 081354958875, bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami, kami mengundang Anda di Ruang Rindu pada malam ini.

0: Iya, selamat malam pendengar, saudara satu pendengar lah yang nantinya kami halo.
1: Selamat malam, Ruli.
0: Iya, dengan siapa di mana? Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Bu Ferry dari Wow.
0: Oh, Bu Ferry dari Kebesar. Apa kabar Bu Ferry?
1: Kabar baik.
0: Iya, Bu Ferry, ini ada lagu-lagu yang nantinya kami akan persembahkan untuk Anda di malam ini dan menghibur Anda beserta keluarga tercinta yang ada di Kebesar sana, khususnya di Ohoy Waur. Ada Judika, I Love You. Ada Iqbal, Ramadan, Rindu Sendiri. Irwansa, I Miss You. Maudi Ayunda juga, Anima Tanpamu. Halo.
1: Ucapan selamat malam.
0: Halo,
1: selamat. Ini dengan Kak Deddy.
0: Ini dengan Tuti.
1: Ya, sejujurnya. Nanti, Kak, suaranya hampir sama jadi. Ya, kedua, kekeliuan sendiri.
0: Iya.
1: Ucapan selamat malam untuk Pak Fisim. Beserta kru yang bertugas pada malam hari ini. Semoga sukses selalu. Dan RI Langgur tetap jaya di udara. Yang berikut, ucapan malam buat Bung Paful. Ini Bawa Haji Bola di Five LB di Tual di Dirat Yesya di Kebesar Utara Barat di balik di rumah ada Mace Ali cucu yang tersilang Yesya sudah. Semoga lah diputarkan oleh kepresiden. Kita dengar setiap visual satu memantau siaran eventual menghibur kita selalu. Mungkin itu saja untuk sementara dan selamat malam.
0: Iya, terima kasih juga untuk Bung Ferry yang ada di Ohoy Waur sana sudah bergabung dengan kami di Ruang Rindu pada malam ini. Iya, jika Anda yang ingin bergabung lagi dengan kami di Ruang Rindu pada malam ini, kami mengundang Anda di 081354958875. Iya, ini Bung Ferry titip salam untuk semua pemerhati RRI Langgur yang ada di wilayah Kota Langgur, Kota Tual. Moga-moga malam ini terhibur dengan satu pilihan lagu dari Bung Ferry di Ohoy Waur sana dengan Maudi Ayunda. Kami persembahkan untuk Anda dengan keluarga tercinta Anda di Ohoy Waur dan seluruh pemerhati RRI Langgur di mana saja Anda berada.

0: stok merokok sudah.
1: Hei, barang kenapa lah? Sing bikin rugi mama kau juga toh?
0: Wih, sing rugi apa? Nih, sapung uang saja kau minta terus par beli rokok. Lalu lihat Sinta sana. Kau dengar kah, sing? Ada batuk-batuk terus itu?
1: Kalau Sinta dia batuk, hubungan apa dengan beta, mama?
0: Karena bapak isap rokok, bikin katong semua batuk. Kau itu perokok aktif. Tapi katong ini jadi perokok pasif karena kena kopung asap rokok tuh, makanya saya suruh kau stop merokok sudah.
1: Weh, begitu ke mama. Doh, jangan marah deh. Kalau begitu mulai sekarang bapak berhenti isap rokok sudah.
0: Iya bapak, supaya katong hemat uang dan juga katong jaga katong pung kesehatan. Terima kasih bapak.
2: Merokok bisa menyebabkan penyakit mematikan. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan berhenti merokok sekarang juga.

Program Satu Radio Republik Indonesia Langgur Pendengar, kami cukupkan ke ruang dengar Anda, Ruang Rindu. Di studio kami sudah menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan acara Uil Banbanan. Ini kami akan memberikan informasi seputar budaya daerah, tradisi, potensi wisata, budaya desa, dan juga diselingi dengan lagu-lagu tradisional untuk Anda yang masih saja setia menemani kami di frekuensi 103,6 MHz.

Selamat malam pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Langgur dimanapun Anda berada. Iya, kami menghibur Anda dengan lagu-lagu tradisional dari Provinsi Maluku Utara. Dan bagi pendengar yang mendiami Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tua, khususnya masyarakat Maluku Utara, kami malam ini menghibur Anda dan berbagi informasi terkait dengan budaya dan tradisi masyarakat Maluku Utara secara umum. Kebudayaan dan tradisi masyarakat Maluku Utara dibentuk oleh sejarah panjang sebagai wilayah kepulauan rempah-rempah yang berpusat pada pengaruh empat kesultanan besar Maluku Kiraha, yaitu Ternate, Tiduri, Bacan, dan Jailolo, serta berpadu erat dengan nilai-nilai Islam dan kelautan. Tradisi dan ritual adat. Yang pertama, tradisi ela-ela, ritual menyalakan obor atau damar pada malam ke-27 Ramadan atau malam Lailatul Qadar yang dirayakan meriah oleh masyarakat Ternate. Yang kedua adalah Kololi Kieng, ritual adat mengitari pulau Gunung Api atau Gunung Gamalama menggunakan perahu yang bertujuan untuk memohon perlindungan dari bencana alam. Dan yang ketiga adalah tradisi Sasi. Pendengar, hukum adat yang melarang pengambilan hasil laut atau hutan tertentu dalam jangka waktu beberapa bulan demi menjaga kelestarian ekosistem lingkungan. Dan yang keempat, pesta adat Hibua Lamo, upacara persatuan adat masyarakat Halmahera Utara yang berpusat di rumah adat besar atau Hibua Lamo sebagai simbol perdamaian dan kebersamaan. Sementara itu, kesenian tari dan musik, tari Soya Soya, tari perang khas Ternate yang bermakna semangat pantang mundur untuk menyambut pasukan perang atau tamu kehormatan. Dan yang kedua adalah tari Cakalele, tari Cakalele, tarian tradisional yang melambangkan keberanian, jiwa patriotisme, dan ketangguhan para prajurit pria Maluku Utara. Dan yang ketiga adalah lagu pengantar tidur, tradisi melantunkan senandung Nina Bobo tradisional bernuansa emosional seperti lagu Dodo Meu Ampong. Pakaian adat dan rumah adat, baju koja. Pakaian adat khas Ternate berupa jubah panjang yang dipadukan dengan penutup kepala untuk kaum pria, mencerminkan kemegahan kesultanan masa lalu. Rumah Sasado, rumah adat suku Sahu di Halmahera Barat, berbentuk panggung terbuka tanpa dinding, mencerminkan sifat masyarakat yang transparan dan gemar bermusyawarah.

0: Hey, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis. Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecik susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

kebudayaan dan tradisi masyarakat Nusa Tenggara Timur sangat kaya, beragam, dan unik karena provinsi kepulauan ini dihimpun oleh berbagai suku bangsa besar seperti suku Manggarai, Ngada, Sumba, Roti, Sabu, Timor, Alor, Lio, dan Flores. Ritual adat dan kepercayaan Basola, upacara ketangkasan melempar lembing kayu dari atas kuda yang saling berhadapan antara dua kelompok penunggang di Sumba sebagai ritual syukur dan permohonan kesuburan tanah, dan berburu paus tradisional. Pendengar, tradisi turun-temurun masyarakat Lamalerah di Lembata yang berburu paus secara tradisional menggunakan perahu kayu dan tombak hanya untuk kebutuhan konsumsi pangan desa, bukan komersial. Dan ritual adat Penti, upacara adat suku Manggarai sebagai wujud syukur atas hasil panen serta rekonsiliasi antara manusia dengan alam dan leluhur. Sementara itu, kain tenun dan kerajinan tenun ikat NTT, kain tradisional dengan motif geometris fauna dan flora yang dibuat secara manual menggunakan pewarna alam, setiap pulau Sumba, Flores, Timor, Roti memiliki motif khas yang melambangkan status sosial dan identitas kesukuan.

Sasando, alat musik petik tradisional khas Pulau Roti yang wadah resonansnya terbuat dari anyaman daun lontar. Sementara itu rumah adat dan kampung tradisional Baruniang, rumah adat terbentuk kerucut tinggi dengan 5 tingkat di kampung adat Wairebo, Manggarai, dan Flores. Rumah Kalada, rumah adat Sumba dengan atap menara menjulang tinggi yang menjadi tempat penyimpanan benda pusaka dan tempat persemayaman roh leluhur. Dan yang ketiga adalah kampung Megaliti Kumbena, kampung adat suku Ngada di kaki gunung Inerie yang mempertahankan arsitektur batu Megalitikum kuno. Sementara itu tari dan seni musik, tari caci, tari perang atau permainan ketangkasan mencambuk dan menangkis secara bergantian antara dua pria yang menjadi simbol kejantanan suku Manggarai. Dan yang terakhir adalah tari gawi, tarian persatuan suku Lio di Ending yang ditarikan secara massal dengan membentuk lingkaran sambil berpegang tangan.

0: bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ce?
4: Aisyen Raugut Kalifuse.
5: Kermana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopo karya balai?
7: Horas dongan, moha kabar muna?
8: Puha barakan rakan mandung.
9: Kumaha damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga.

Wamenlu Presiden RI bertemu Presiden Timor Leste bersama peraih Nobel. Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir menyampaikan bahwa kunjungan Presiden Timor Leste Ramos Horta adalah untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta bersama 20 delegasi termasuk sejumlah peraih Nobel. Ketika ditanya lebih lanjut mengenai siapa saja peraih Nobel yang ikut dalam delegasi Presiden Timor Leste Ramos Horta, Wamenlu Armanata mengatakan delegasi tersebut termasuk tokoh perdamaian, ahli sains, kimia, dan lain sebagainya. Sebelumnya, Presiden Timor Leste Ramos Horta dan sejumlah peraih Nobel serta dijadwalkan akan berdialog dengan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri di Jakarta Jumat 28 Agustus 2026. Hal itu dikonfirmasi Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta pada Jumat. Hasto menyebut pertemuan di Megawati Institut tersebut akan membahas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dampaknya bagi manusia dan kemanusiaan. Beberapa nama yang disebut hadir dalam pertemuan itu selain Presiden Ramos Horta termasuk Dubes Timor Leste untuk Indonesia Roberto Sarmento dan Anita Merton serta Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Kesowo.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Selamat malam pendengar, masih di sajian informasi. Satu informasi terkait dengan perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia 28 Agustus. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia Jumat 28 Agustus 2026. Prakirawan BMKG Ranika Dwi mengatakan, seperti dikutip kanal YouTube BMKG sebagai berikut. Yang pertama, Sumatera, Banda Aceh, Berawan, Medan, Jambi, dan Bengkulu hujan dengan intensitas ringan. Padang, Pekanbaru, dan Palembang udara kabur. Sementara itu berawan tebal terjadi di Tanjung Pinang dan Pangkal Pinang. Bandar Lampung berkabut. Di Jawa, Serang, Jakarta, dan Bandung berawan tebal, Semarang cerah berawan, Yogyakarta dan Surabaya berawan. Sementara itu di Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Kupang cerah berawan, Mataram berawan tebal, Kalimantan, Pontianak berkabut, Palangkaraya dan Banjarmasin udara kabur, Samarinda berawan tebal, Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Di Sulawesi, Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan, Makassar dan Manado cerah berawan, Gorontalo dan Kendari berawan, sedangkan Maluku dan Papua, Ternate udara kabur, Ambon dan Sorong berawan tebal, Manokwari berkabut, Nabire hujan dengan intensitas sedang, Jayapura, Jayawijaya dan Merauke hujan dengan intensitas ringan.

0: lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

0: papa. Já tava esdenanti saya sekolah di SMP mana?
1: Aduh, sudah dekat tahun ajaran baru lah ini.
2: Kenapa, Pak Beni? Ada apa denganmu?
1: Aduh, hidup makin susah, biaya pendidikan makin mahal, pekerjaan kita hanya begini saja. Mana anak meminta lanjut sekolah lagi?
2: Hei, Bapak ya. Kenapa pikir susah? Sekolah rakyat Suhadi di Kota Tua. Anak kita nanti sekolah di sana dengan semua fasilitas lengkap yang dimiliki setara dengan sekolah formal lainnya.
3: Sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga miskin guna memutus rantai kemiskinan. Sekolah ini menyediakan pendidikan formal SD hingga SMA yang berkualitas.

Tiap peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa, dan pengharapan.

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba di penghujung masa.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu. Amin.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 04.55 waktu Indonesia Timur melalui frekuensi 103,6 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar saya Tuti Lontor, operator studio DJ Sami Ohoirat dan operator pemancar, kami mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Langgur.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Langgur di udara melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. Kembali menemani Anda pagi hari ini, hari Sabtu 29 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami dan Merdeka!

0: Desa Fun. Saudara, kita akan awali pagi ini dengan mendengarkan Mutiara Hati Katolik bersama Pastor Amandus Royaan MSC.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Ya Tuhan, aku hendak berbicara tentang hukum-Mu. Di hadapan raja-raja, aku tidak malu. Segala perintah-Mu yang sangat kucintai, hendak kurenungkan. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam acara Mutiara Hati Katolik pagi ini, Sabtu 29 Agustus 2026, pada peringatan wajib kemartiran Santo Yohanes Pembaptis dengan tema permenungan kita, keberanian bersaksi demi kebenaran. Mari kita membuka acara Mutiara

Pada hati pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas kasih dan penyertaannya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam acara Mutiara Hati. Pada kesempatan yang indah ini, Gereja memperingati kebaktian Santo Yohanes Pembaptis. Melalui Injil Markus, kita diajak untuk merenungkan keberanian dan kesaksian Yohanes Pembaptis dalam membela kebenaran. Ia tidak takut menyampaikan kehendak Allah, sekalipun harus menghadapi penolakan, penderitaan, bahkan kematian. Di tengah dunia yang seringkali mengaburkan nilai-nilai kebenaran, Santo Yohanes Pembaptis mengingatkan kita untuk tetap teguh dalam iman, berani bersaksi tentang Kristus, dan setia menjalankan panggilan hidup kita sebagai murid-murid Tuhan. Pada tanggal 24 Juni, gereja merayakan pesta kelahiran Yohanes Pembaptis. Sedangkan pada hari ini, 29 Agustus, gereja memperingati kemartirannya. Kemartiran Yohanes Pembaptis berkaitan erat dengan tegurannya kepada Raja Herodes karena memperistrikan Herodias, istri Filipus, saudaranya, secara tidak sah. Kemarahan Herodes membuat ia mencampakkan Yohanes ke dalam penjara. Dan pada hari ulang tahun Herodes, Herodias memanfaatkan kesempatan untuk membunuh Yohanes Pembaptis dan menyuruh putrinya untuk menari di hadapan para tamu. Tarian yang memukau membuat Herodes gembira dan bangga. Di hadapan para tamu, Herodes bersumpah akan memberikan hadiah apa saja yang diminta oleh putri Herodias itu. Gadis itu tidak tahu apa yang akan dia minta. Maka ia bertanya kepada ibunya. Atas arahan ibunya, ia meminta kepada Herodes, kepala Yohanes Pembaptis di dalam sebuah talam. Herodes sangat sedih. Tetapi karena sumpahnya, dan karena malu kepada tamu-tamunya, ia memerintahkan pengawalnya untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Ibu dan Bapa, saudara-saudari, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kesempatan untuk berkumpul dalam acara Mutiara Hati pada peringatan wajib Santo Yohanes Pembaptis pagi ini. Engkau telah menganugerahkan kepada kami keberanian untuk mewartakan kebenaran dan kesetiaan untuk tetap teguh membela kehendak-Mu bahkan sampai menyerahkan nyawa. Melalui teladan Santo Yohanes Pembaptis, ajarlah kami untuk berani menyuarakan kebenaran, hidup jujur, dan setia kepada-Mu dalam setiap situasi. Bukalah hati dan pikiran kami agar sabda-Mu yang kami dengarkan pada kesempatan ini menjadi terang yang membimbing langkah hidup kami. Doa ini Bapa kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes
dan membelenggunya di dalam penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, yakni Herodes telah memperistri Herodias, istri Filipus, saudaranya. Yohanes pernah menegur Herodes dengan berkata, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan terhadap Yohanes. Karena ia tahu bahwa Yohanes adalah seorang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengarkan Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, yakni ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar, para perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, putri Herodias tampil lalu menari. Dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka Raja Herodes berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta, akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pun pergi dan menanyakan kepada ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku minta supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di dalam sebuah talam dan memberikannya kepada Herodias. Dan gadis itu memberikannya kepada ibunya. Ketika murid-muridnya Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membawanya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu dan bapak, saudara-saudari, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Biasanya peringatan para kudus dirayakan pada hari kematiannya dan bukan pada hari kelahirannya. Karena kematian mereka menandai kemartiran untuk para martir dan menandai kekudusan mereka dalam seluruh hidup para kudus. Maka para kudus dan para martir dirayakan atau diperingati kematiannya karena hidup dan pengabdian serta pengorbanannya bagi Allah dengan mempertahankan iman dan menjalankan iman dengan sempurna sesuai nasihat-nasihat Injil menurut pandangan gereja. Namun Santo Yohanes Pembaptis dirayakan kedua-duanya, baik hari kelahirannya maupun hari kemartirannya. Mengapa demikian? Karena kelahiran Yohanes Pembaptis menandai persiapan kedatangan Yesus.
karena kelahirannya itu amat penting dalam sejarah keselamatan, khususnya dalam rangka persiapan hadirnya Sang Mesias yang dijanjikan. Sedangkan kemartirannya menandakan kemartiran pertama dari perjanjian baru. Suatu pengorbanan diri, bahkan nyawanya bagi Allah dan kebenaran. Prototipe pengorbanan Yesus di kayu salib dan jalan kepahlawanan yang dilakukan juga oleh para martir kelak. Tidak mengherankan mengapa bacaan Injil pada hari ini berkisar tentang kematian Yohanes Pembaptis, bukan sebagai pelaku tindak kriminal, tetapi sebagai orang yang menjunjung tinggi dan membela kebenaran. Kita kerap takut membela kebenaran, tapi justru Yohanes Pembaptis dan Sang Guru Yesus Kristus serta para rasul dan para martir semuanya adalah pembela kebenaran. Itulah yang membuat gereja tegak berdiri sampai sekarang, karena kita hidup dalam kebenaran dan memperjuangkan kebenaran sebagai salah satu tema penting yang dikatakan Yesus, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Dan orang yang hidup dari dan memperjuangkan kebenaran, mereka itulah yang menempuh jalan yang terbaik dan kehidupan yang mulia di hadapan Tuhan dan sesamanya. Orang yang berpegang pada kebenaran selalu akan menghadapi risiko penderitaan, risiko pertentangan. Nabi Yeremia menyampaikan seruan keras untuk bertobat dan dari penyembahan berhala dan ketidakadilan. Karena itu ia mengalami pertentangan. Namun Allah bersabda kepadanya agar tidak berkecil hati meskipun menghadapi pertentangan, tetapi untuk bangkit dan berbicara. Dan kuasa Allah akan melindunginya agar tidak dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Kitab Yeremia pasal 1 ayat 17 sampai dan dengan 19. Demikian pula Yohanes Pembaptis yang muncul di padang gurun menyatakan kebenaran dan menyerukan pertobatan. Setia pada misi kenabiannya, ia tidak takut kepada mereka yang berusaha untuk membungkamnya, tetapi justru menyerukan suara kebenarannya bahkan sampai ke depan pintu istana raja. Kenyataan dan keyakinan Yohanes yang teguh adalah pelajaran berharga bagi kita. Hidup di padang gurun membentuk kerohanian Yohanes, menanamkan dalam dirinya kualitas yang mendalam, integritas dan keberanian. Sepanjang hidupnya ia mencontohkan panggilan kenabiannya melalui kehidupan doa yang begitu mendalam. Asketisme dan keyakinan yang teguh akan tujuannya. Tidak heran jika ia telah memilih kematian daripada kepalsuan. Kita masing-masing mempunyai misi yang harus dipenuhi. Beberapa hari dan beberapa dari kita mengkompromikan nilai-nilai atau standar moral karena takut gagal, takut kehilangan muka, atau gentar menghadapi konsekuensi yang harus dipikul. Berpihak pada Tuhan, memegang teguh iman, serta memilih kekudusan yang jauh lebih besar daripada kenyamanan atau kesenangan adalah jalan yang dipilih Yohanes. Pada saat yang sama, ia melemparkan tantangan kepada kita.
Kematian Yohanes Pembaptis adalah sebuah bukti dari kuasa kebenaran. Orang-orang yang benar berkuasa adalah orang-orang yang berpegang pada kuasa kebenaran. Mengakhiri permenungan pada pagi hari ini, mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah kita takut untuk membela ajaran gereja karena takut akan apa yang orang katakan atau pikirkan tentang kita? Beranikah kita berpegang dan memperjuangkan kebenaran? Tuhan akan selalu memberkati dan merahmati kita dan memampukan kita untuk menjadi pembawa perjuangan kebenaran dalam hidup kita. Mari kita menutup perbandingan kita pada pagi ini dengan doa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabda dan rahmat yang telah kami terima dalam acara Mutiara Hati pagi ini. Melalui teladan Santo Yohanes Pembaptis, Engkau mengingatkan kami untuk tetap setia pada kebenaran, berani bersaksi tentang iman, dan mengutamakan kehendak-Mu dalam kehidupan sehari-hari kami. Semoga apa yang telah kami renungkan pada pagi hari ini tidak berhenti sebagai pendengar semata, tapi sungguh kami wujudkan dalam perkataan, dalam sikap dan tindakan nyata kami. Kuatkanlah kami ketika menghadapi tantangan dan godaan, agar kami tetap teguh mengikuti jalan-Mu ya Tuhan. Berkatilah keluarga, berkatilah pekerjaan, dan berkatilah pelayanan serta seluruh perjalanan hidup kami. Semoga damai dan kasih-Mu senantiasa menyertai kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mohonkan rahmat dan berkat Tuhan bagi kita, keluarga kita, dan semua maksud baik kita. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita, keluarga kita, dan semua maksud baik kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perbendungan kita dalam acara Mutiara Hati Katolik pagi ini, Sabtu 29 Agustus 2026, hari Sabtu dalam Pekan Biasa ke-21 dan peringatan wajib Santo Yohanes Pembaptis dengan tema perbendungan kita, keberanian bersaksi demi kebenaran, sudah selesai. Syukur kepada Allah.

0: Iya, saudara pendengar, Anda baru saja mendengarkan Mutiara Hati Katolik bersama Pastor Amandus Reyaan, MSC.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Dengan rasa syukur, aku mengikuti kemana engkau memimpinku, dan aku merasakan tanganmu yang kuat pada pundakku. Bahkan pada saat aku mengecewakanmu atau lemah dan khawatir, aku tahu engkau sabar terhadapku, menginginkanku bertumbuh menjadi pribadi yang hanya engkau yang dapat menciptakannya. Terima kasih untuk menyingkapkan kepadaku hidup yang tidak pernah dapat kujalani.

Bapa yang terkasih, ini anakmu lagi. Membutuhkan dirimu seperti biasanya. Maafkan aku kalau seringkali aku melupakanmu. Bahkan segala yang ada dalam hidupku menjauhkan aku dari kasihmu. Aku ingin dekat kepadamu. Ingin kutemukan jalan untuk menyeberangi jurang di antara kita ini. Aku ingin tahu bahwa aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Tuhan, bawa aku dekat kepadamu. Buat jalan bagiku yang dapat membawaku langsung kepadamu. Aku ingin bersamamu, tetapi ku butuhkan pertolonganmu untuk menemukan jalan itu.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Selamat pagi saudara pendengar, Anda sementara mendengarkan Radio Republik Indonesia Langgur di 103,6 MHz. Dan saudara, kini kami ajak Anda kita jelang penyampaian warta berita Radio Republik Indonesia Langgur.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Langgur.
1: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mendorong masyarakat mulai menggunakan LPG sebagai bahan bakar untuk kebutuhan memasak di rumah. Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Yohanes Bosco Rahawarin, meminta pemerintah tetap memberi perhatian kepada sekolah yayasan. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini edisi Sabtu 29 Agustus 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tobi Rangkoratat, inilah Warta Berita selengkapnya.

0: Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Maluku Tenggara, Oktavianus J. Sadrak, mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada menghadapi periode musim kemarau yang berlangsung saat ini. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama, terutama karena fenomena El Nino dapat mempengaruhi karakteristik musim kemarau. Menurut Sadrak, fenomena El Nino tidak hanya dapat mempercepat datangnya periode kemarau, tapi juga berpotensi memperpanjang durasinya. Karena itu, masyarakat dan pemerintah daerah diharapkan dapat bersama-sama mengambil langkah yang bijak dalam menghadapi kondisi tersebut.
1: Mari kita sama-sama saling merangkul antara masyarakat dan pemerintah daerah. Kita bijak dalam periode musim kemarau ini. Memang fenomena El Nino ini mempercepat periode kemaraunya, tetapi kemudian dia juga bisa memperpanjang masa kemaraunya. Kami terus menyampaikan lewat kanal yang resmi

0: lanjutan baik melalui BMKG yang berada di Maluku Tenggara dan Kota Tual maupun BMKG di tingkat pusat. Masyarakat diharapkan tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak jelas sumbernya dan menjadikan kanal resmi BMKG sebagai rujukan. Ia menambahkan, pemanfaatan aplikasi info BMKG dapat membantu masyarakat memperoleh informasi meteorologi, klimatologi, dan kebencanaan secara lebih mudah. Dengan mengikuti informasi resmi secara rutin, masyarakat bersama pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan kemarau yang lebih panjang akibat pengaruh El Nino. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tual memastikan layanan tanggap darurat tetap beroperasi selama 24 jam untuk menerima laporan masyarakat. Pelayanan tersebut didukung dengan sistem 3 shift sehingga petugas tetap siaga sepanjang waktu. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tual, Yan Talaut, mengatakan masyarakat dapat menghubungi call center damkar ketika menemukan kejadian kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan bantuan petugas. Nomor layanan tanggap darurat damkar Kota Tual yang dapat dihubungi masyarakat adalah 0812-4718-8765. Talaut menjelaskan tugas damkar tidak hanya terbatas pada penanganan kebakaran. Petugas juga menangani berbagai kondisi non-kebakaran, termasuk penyelamatan ketika masyarakat menghadapi situasi yang membutuhkan bantuan petugas damkar.
1: Ya, kami menghimbau untuk masyarakat itu tidak untuk membakar lahan ataupun hutan karena mungkin mau buat lahan ladang baru atau kebun baru, itu tolong diperhatikan. Artinya tidak hanya sembarang membakar gitu. Kalaupun memang itu kan kita tidak melarang, itu haknya mereka punya lahan kan, tetapi ya pakai rasio lah, supaya tidak merambat. Ada sosmed itu damkar Kota Tua itu. Call centernya juga ada tertera di situ. Ada pun call centernya itu 0812-4718-8765.
0: Ia meminta masyarakat tidak ragu menyampaikan laporan
1: 1887-65.
0: Ia meminta masyarakat tidak ragu menyampaikan laporan apabila terjadi kebakaran di lingkungan tempat tinggal maupun wilayah lainnya. Laporan yang diterima akan segera ditindaklanjuti oleh petugas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Talaut juga mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan layanan tersebut secara bertanggung jawab dan memberikan informasi lokasi kejadian dengan jelas. Menurutnya, kecepatan laporan masyarakat sangat membantu petugas dalam memberikan respon terhadap kejadian darurat. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mendorong masyarakat mulai menggunakan LPG sebagai bahan bakar untuk kebutuhan memasak di rumah. Langkah ini menjadi salah satu pilihan di tengah kondisi minyak tanah yang seringkali sulit diperoleh masyarakat. PLT Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maluku Tenggara, Neti Dahlan Uar, saat ditemui tim RRI di ruang kerjanya Jumat pagi mengatakan, masih banyak warga yang takut menggunakan LPG karena belum memahami cara memakainya. Kekhawatiran terutama muncul saat harus memasang atau mengganti tabung gas. Neti mengaku dirinya juga masih merasa khawatir ketika harus mengganti tabung LPG meski sudah menggunakan gas untuk memasak di rumah. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya sosialisasi agar masyarakat memahami cara menggunakan LPG dengan aman.
2: Jadi memang Pertamina, kemarin kan Pertamina bersosialisasi terkait dengan penggunaan gas. Tapi memang kan kalau kita lihat masyarakat di sini kan masih takut nih. Gas itu kan dipergunakan, ada ya. Kita yang takut, apalagi masyarakat yang awam ya, mereka kadang takut lebih baik memakai kayu daripada pakai gas. Tapi kami tetap, karena ini merupakan program pemerintah, kami tetap berupaya untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, terutama ke ibu-ibu. Karena manfaatnya juga punya, kalau gas itu kita bisa pakai 1 bulan untuk terus, dia juga cepat masakannya. Nanti harus berkoordinasi dengan Pertamina, jadi kita sama-sama seiring sejalan sinergi untuk melakukan sosialisasi.
0: Menurut Neti, pemerintah daerah akan terus melakukan sosialisasi terutama kepada ibu rumah

0: tangga yang sehari-hari menggunakan bahan bakar untuk memasak. Materi sosialisasi akan mencakup cara penggunaan LPG termasuk saat memasang dan mengganti tabung. Neti menjelaskan LPG dinilai lebih praktis karena proses memasak berlangsung lebih cepat. Ia mencontohkan satu tabung LPG 12 kg untuk kebutuhan memasak di rumah dapat digunakan hingga sekitar 1 bulan tergantung pemakaian. Penggunaan LPG ini dapat menjadi pilihan masyarakat ketika minyak tanah sulit diperoleh. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara selanjutnya akan bersinergi dengan Pertamina untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih memahami penggunaan LPG sehingga tidak lagi merasa khawatir saat menggunakannya di rumah. Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Yohanes Bosco Rahawarin, meminta pemerintah tetap memberi perhatian kepada sekolah yayasan. Sekolah negeri dan swasta sama-sama membantu pemerintah dan memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak di daerah. Bosco menyampaikan hal tersebut saat menghadiri kegiatan di SD Naskat Matias 1 Langgur pada awal Agustus 2026. Ia menyebut sekolah Katolik telah lama menjadi bagian dari perkembangan pendidikan di Maluku Tenggara. Bosco mengatakan kondisi ekonomi masyarakat perlu menjadi pertimbangan pemerintah dalam memberikan dukungan kepada sekolah yayasan. Banyak masyarakat Maluku Tenggara berasal dari kalangan menengah ke bawah, sehingga kemampuan orang tua untuk membantu kebutuhan pendidikan juga terbatas.
1: Ada perhatian lah, campur tangan dari pemerintah daerah, karena kita walaupun sekolah yayasan ya, mungkin ya secara aturan ya lebih diprioritaskan sekolah negeri. Tetapi kan sekolah yayasan ini, kita tahu bahwa sekolah-sekolah Katolik ini dia pelopor pendidikan di Maluku Tenggara. Dan jangan kita menutup sebelah mata, karena ini mendidik anak bangsa. Dia tidak bilang ini sekolah swasta, jadi nah, kita jangan samakan dengan di Jakarta. Jakarta sekolah swasta bisa membiayai karena ya kelasnya beda. Kita di sini, banyak itu masyarakat menengah ke bawah. Jadi pelayanan pendidikan sebenarnya tidak harus memilih dia swasta atau negeri, karena kita bukan Jakarta. Maluku Tenggara, kita harus sesuaikan dengan kondisi daerah kita.
0: Bosco meminta pemerintah tidak membatasi dukungan hanya berdasarkan status sekolah negeri atau swasta. Sekolah yayasan juga membutuhkan perhatian karena tetap memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak di daerah. Bosco menambahkan persoalan tersebut telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan kementerian terkait. Ia mendorong pemerintah daerah, DPRD dan pihak sekolah terus membangun komunikasi agar kebutuhan pendidikan di Maluku Tenggara dapat disampaikan dan dibahas bersama. Guna menjaga stabilitas harga dan logistik kebutuhan masyarakat di Kota Tual, kerjasama dilalui Pemkot Tual bersama sejumlah daerah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, menjelaskan Kota Tual masuk dalam sampel indeks harga komoditas pengukur inflasi di tingkat kabupaten kota di Maluku, yakni Kota Tual, Kota Ambon, dan Masohi. Olehnya itu, evaluasi ketahanan stok kebutuhan warga tetap dievaluasi Kementerian Dalam Negeri setiap tahunnya, serta mengukur kualitas kebijakan pemerintah untuk mengintervensi ketersediaan stok kebutuhan 9 bahan pokok di wilayah Sabang hingga Merauke. Maka Pemkot Tual dalam analisisnya terhadap beberapa komoditi unggulan yang memerlukan suplai dari daerah produsen, pada komoditas bawang merah, cabai, bawang putih, dan beras untuk mengantisipasi menurunnya kuota kebutuhan masyarakat di Kota Tual.
2: Rapat koordinasi nasional yang dipimpin langsung oleh Pak Mendagri atau Pak Sekjen Mendagri. Tual ini adalah salah satu daerah IHK yang menjadi tiga daerah kabupaten kota selain Ambon dan Maluku Tengah menjadi potret inflasi untuk Provinsi Maluku. Nah, beberapa komoditi yang penyumbang inflasi misalnya cabai rawit, bawang merah, bawang putih, beras, minyak goreng itu masih menjadi andil inflasi yang cukup berpengaruh terhadap angka inflasi Provinsi Maluku. Nah, kita selalu intens berkoordinasi dengan pelaku usaha yang suplai cabai, bawang putih, bawang merah. Bahkan kita berkomunikasi sampai ke daerah produsen, ke Kupang, ke Bima, kemudian ke Nrekang, Sulawesi Selatan, kemudian ke Bula, Maluku Tengah. Itu komunikasikan, baik dalam grup maupun kita by call. Ketika kita sudah memperoleh sumber komoditi, kita tawarkan langsung ke pelaku usaha.
0: Lebih lanjut, Darnawati menandaskan wilayah luar yang menjadi mitra Kota Tual terhadap pengadaan kebutuhan pokok masyarakat diantaranya Kupang, Bima, Nrekang, dan beberapa dan Maluku Tenggara. Sekaligus melakukan mediasi bersama pelaku usaha terhadap harga serta akomodasi kebutuhan yang dapat dipasok dari luar daerah demi memenuhi kebutuhan konsumen di bumi Maren. Kolaborasi seluruh elemen dalam menjaga tradisi leluhur menjadi kunci utama melestarikan hasanah daerah dari generasi ke generasi. Harapan ini disampaikan Ketua OSIS SMA Negeri 3 Maluku Tenggara, Dita Farfar, terkait peran generasi muda untuk menjaga eksistensi budaya Kei, sekalipun terjadi perubahan zaman secara global, namun interaksi sosial melalui level keluarga hingga ke dunia pendidikan berperan penting untuk bersatu bersama menjaga kebudayaan yang telah lahir dan terpelihara hingga saat ini. Sehingga tanggung jawab sosial generasi Z menggemakan pelestarian budaya lokal dalam lingkungan manapun, misalkan bakti sosial di sekolah, forum siswa, dan berbagai media yang memiliki peran penting mengembangkan budaya lokal.
3: Anak muda sekarang itu masih sangat relate dengan tradisi bermasyarakat. Contohnya misalnya gotong royong, mungkin sekarang tidak selalu dalam bentuk kerja bakti di lingkungan sekitar, tapi bisa saja dalam kegiatan penggalangan dana, aksi sosial, membantu teman yang membutuhkan, atau membuat kegiatan bersama. Kemudian begitu juga dengan musyawarah. Di sekolah kita sering menerapkan kegiatan-kegiatan kegiatan, misalnya terlebih saya terlebih, ya kami ingin membuat suatu program atau suatu kegiatan, kami selalu melakukan rapat untuk bermusyawarah. Tradisi itu tidak selalu harus terlihat seperti suatu yang kuno. Yang paling dekat dengan Gen Z seperti kegiatan sosial,
0: Dita tetap optimis tanggung jawab menjaga warisan leluhur dalam bentuk tradisi Kei akan tetap terjaga dan membutuhkan penguatan intens dari seluruh pihak yang berkepentingan dalam menjaga warisan budaya, namun tetap menghargai budaya Nusantara sebagai basis pengembangan budaya nasional yang diawali dari level daerah. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur di Relay Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar Relay RRI Langgur di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Aru menyoroti masih rendahnya kemampuan literasi peserta didik serta kehadiran dan kesiapan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Aru, Yadi Wibowo, saat ditemui RRI Kamis siang mengatakan kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius kepala sekolah dan guru. Menurut Yadi, hasil asesmen dan rapor pendidikan menunjukkan masih ada indikator yang memerlukan intervensi khususnya pada aspek literasi. Karena itu, sekolah diminta menganalisis hasil rapor pendidikan, terutama indikator yang masih berada pada kategori merah dan kuning, untuk menentukan langkah perbaikan sesuai kebutuhan.
4: Literasi numerasi kita rendah. Bagaimana mau tinggi? Gurunya tidak pernah ada di kantor tugas. Bagaimana dia bisa melaksanakan tes asesmen? Kan dia kuda asesmen. Nah, asesmen diambil secara acak tuh. Sekolah mewakili. Nah, kalau guru kita tidak siap memberikan materi soal yang sesuai dengan apa harapan DTKA, apa asesmen, hasilnya seperti itu, kita rendah loh. Tambah dengan hasil TKA kemarin, tes kemampuan akademik kita, walaupun tidak untuk mengukur kelulusan, tapi kan 4 koma.
0: Yadi menegaskan, guru memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan peserta didik, termasuk melalui kehadiran secara rutin, penyampaian materi yang maksimal, serta pendampingan dalam menghadapi berbagai asesmen. Ia menilai, apabila kehadiran guru dan proses pembelajaran tidak berjalan maksimal, maka peningkatan hasil asesmen peserta didik akan sulit dicapai. Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Aru akan terus mendorong perbaikan mutu pembelajaran melalui analisis rapor pendidikan, pembinaan guru dan kepala sekolah, serta evaluasi secara berkala. Sementara itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Aru akan memperkuat monitoring dan evaluasi terhadap sekolah untuk memastikan kondisi di lapangan sesuai dengan data yang disampaikan Satuan Pendidikan. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Aru, Yadi Wibowo, mengatakan data sekolah harus disampaikan secara jujur dan objektif, mulai dari kondisi bangunan, sarana prasarana, kehadiran guru, hingga proses pembelajaran. Yadi menyebut monitoring tidak cukup hanya mengandalkan laporan melalui komunikasi jarak jauh, sehingga pemeriksaan langsung ke sekolah perlu ditingkatkan. Menurutnya, luas wilayah Kepulauan Aru dan sebaran sekolah di berbagai desa serta kecamatan menjadi tantangan dalam pelaksanaan pengawasan.
4: Sekarang jabatan pengawas kan susahnya ada pengawas. Masalah juga, pengawas kita kan susah habis, tinggal 3. Karena pengangkatan pengawas kan ada syaratnya. Syaratnya harus cukup kompetensi, pindah jenjang jabatan. Pindah jabatan guru jadi jabatan pengawas. Tetapi sekarang peraturan terbaru itu, pengawas susah ada lagi. Kalau dulu ada pengawas, ada UPTD, masih ada yang ngawasi, kita bisa berjisir. Tahun 2018 itu kan masih ada UPTD. Lalu Permendagri nomor 12 tahun 2012 tahun 2018 itu kan UPTD dianggap tidak efektif atau efisien karena tidak melaksanakan teknis.
0: Untuk itu, Dinas Pendidikan mendorong pola pendampingan dan monitoring yang lebih efektif, termasuk memperkuat peran tenaga pengawas di wilayah kecamatan. Ia dimenilai guru dan sekolah di daerah kepulauan membutuhkan pendampingan secara langsung karena pengawas memiliki peran penting dalam memberikan pembinaan kepada guru dan satuan pendidikan. Ia menegaskan, jika ditemukan kepala sekolah atau guru yang tidak menjalankan tugas sesuai ketentuan, Dinas Pendidikan akan melakukan pembinaan secara bertahap sesuai prosedur yang berlaku. Yadi menambahkan, keakuratan data sangat penting karena menjadi dasar pemerintah dalam menentukan kebijakan dan menyalurkan intervensi pendidikan secara tepat. Ia meminta seluruh kepala sekolah menyampaikan kondisi sekolah apa adanya, agar kebijakan dan program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan. Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sudah saatnya mengantisipasi persiapan bahan baku lokal. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Brampi Muriel Kosu, belum lama ini pada acara pembukaan kegiatan menyongsong HUT ke-91 Gereja Protestan Maluku. Muriel Kosu menjelaskan, dengan beroperasinya proyek strategi nasional akan diperlukan lebih banyak bahan baku lokal dari masyarakat yang berada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sekretaris daerah mengatakan hal ini merupakan sebuah tantangan yang sementara dipikirkan oleh pemerintah daerah. Untuk itu masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar mulai dari sekarang harus mempersiapkan diri dengan berbagai aktivitas untuk menyiapkan bahan baku lokal.
5: Kita masih punya tantangan yang berikut adalah penyiapan bahan baku untuk supply. Jadi food supply ini kita harapkan supaya sebagian besar kalau bisa bahan bakunya itu disuplai oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Di Jemaat GPM Sejahtera sendiri apakah sudah siap atau belum?
0: Muriel Kosu lebih lanjut mengatakan, saat ini pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sementara menyiapkan kerjasama hot shelter yang bisa menampung tenaga kerja lokal, tetapi juga dapat menampung seluruh bahan baku di suplai yang akan diperoleh, baik itu dari para petani, peternak yang ada, khusus di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Yuliana Ceharatuanak, menghadiri sekaligus memimpin prosesi peletakan batu pertama pembangunan 350 unit perumahan subsidi di Desa Wemaki, Kecamatan Tanimbar Selatan pada Jumat 28 Agustus kemarin. Acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Ricky Lawrence Anggito, jajaran pimpinan Forkopimda, pimpinan OPD di lingkup Pemda, serta pihak kontraktor pelaksana CV Hitirima yang bekerja sama dengan Bank BTN. Wakil Bupati mengatakan detail dan spesifikasi program perumahan subsidi jumlah dan tipe 350 unit. Tipe 36 yang ditargetkan selesai pada tahun 2026 yang diperuntukkan bagi ASN, TNI, Polri, dan masyarakat berpenghasilan rendah dengan harga Rp185 juta rupiah per unit dan uang muka sangat ringan mulai dari 1%. Pembangunan perumahan subsidi tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar terhadap program perumahan nasional. Pemerintah daerah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak melewatkan kesempatan tersebut dan mengajak semua pihak mewujudkan hunian impian keluarga, karena rumah layak masa depan cerah. Saudara, guna menanamkan kesadaran hukum dan tertib lalu lintas sejak dini, Kapolsek Wertamrian Ibda M. Ngifangilyau menggelar kegiatan polisi mengajar bagi para pelajar berlangsung di SMA Negeri 16 Seluas Desa Batu Putih, Kecamatan Wermaktian, Kamis kemarin. Program polisi mengajar yang diinisiasi oleh Kapolda Maluku dikemas secara interaktif. Ibda M. Ngifangilyau hadir langsung sebagai pemateri utama untuk memberikan edukasi yang mendalam mengenai pentingnya disiplin berlalu lintas kepada generasi muda. Di hadapan para pelajar, Kapolsek Wermaktian menjelaskan secara rinci mengenai pengertian disiplin dalam berkendara, sekaligus membedah alasan mengapa kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas sangat krusial guna menekan angka kecelakaan dan menjaga keselamatan bersama di jalan raya. Dikatakan, disiplin dalam berkendara itu artinya harus sadar dan taat pada aturan tanpa harus diawasi petugas, sebagai cerminan karakter bangsa yang menghargai kehidupan dan keselamatan di jalan raya. Kapolsek menjelaskan, pada 4 poin utama penerapan disiplin berkendara yang wajib dipatuhi oleh setiap pengendara, diantaranya disiplin kelengkapan administrasi, memiliki SIM, dan membawa STNK yang sah. Disiplin perilaku berkendara, mematuhi rambu lalu lintas, dan menghargai sesama pengguna jalan. Disiplin kelengkapan kendaraan, menggunakan helm standar, spion utuh, dan knalpot standar. Disiplin kelayakan kendaraan, memastikan fungsi rem, lampu, dan ban dalam kondisi prima. Dan saudara, untuk mengetahui perakiran cuaca hari ini, kami ajak Anda mengikuti informasinya langsung dari stasiun BMKG Maluku Tenggara bersama Pak Rian. Selamat pagi, Pak Rian. Halo.
6: Halo.
0: Iya, selamat pagi, Bu Rian. Silakan informasinya.
6: Iya, selamat pagi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan perakiran cuaca wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara berlaku hari ini Sabtu 29 Agustus 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Timur. Untuk wilayah Kota Tual, kondisi cuaca pada pagi hingga siang hari berawan, sore hari hujan ringan hingga berawan, malam hingga dini hari berawan tebal hingga cerah berawan. Untuk wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, kondisi cuaca pada pagi hingga siang hari berawan, sore hari hujan ringan hingga berawan tebal, malam hingga dini hari berawan hingga cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%, angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan mencapai hingga 46 km per jam. Untuk informasi perakiran wilayah perairan, tinggi gelombang di sekitar perairan Kepulauan Kei diperkirakan berada pada kategori sedang, yakni berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan hingga 16 knot atau mencapai 30 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini dari Stasiun Meteorologi Karel Satsui Tubun untuk wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Selanjutnya kembali ke studio.
0: Terima kasih, Ibu Dian, untuk informasinya.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mendorong masyarakat mulai menggunakan LPG sebagai bahan bakar untuk kebutuhan memasak di rumah. Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Yohanes Bosco Rahawarin, meminta pemerintah tetap memberi perhatian kepada sekolah yayasan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tobi Rangkorata dan Petu Sailolin mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI, serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan-RB nomor B/1066/MTKT/01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPP RRI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran PPC. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan Kei dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om Santi Santi Santi.

Saudara pendengar, dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-74, Ketua Umum Bayangkari Nyonya Juliati Sigit Prabowo beserta rombongan melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Tual. Kegiatan berpusat di lapangan Lodar L, Jalan Binti Caniago, Desa Tual, Kecamatan Dula Selatan, berlangsung tertib dan lancar sepanjang pagi. Rombongan tiba disambut dengan tarian adat persembahan siswa-siswi SMP Negeri 3 Tual. Nyonya Juliati Sigit Prabowo secara simbolis menyerahkan berbagai bantuan sosial kepada perwakilan masyarakat meliputi 2.350 paket sembako, ribuan perlengkapan sekolah, jenjang SD, SMP, dan SMA, bantuan sarana rumah ibadah, baik masjid maupun gereja, alat bantu usaha nelayan berupa cool box, jaring, pelampung, dan alat pancing, serta paket untuk ibu hamil, anak beresiko stunting, hitanan massal, dan kebutuhan anak panti asuhan.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Selamat pagi para pendengar, selamat menikmati akhir pekan Anda dan selamat beraktivitas untuk Anda yang disibukkan dengan aktivitas atau pekerjaannya pagi ini. Saudara, akademisi dan peneliti dari Institut Teknologi Bandung dan Universitas Brawijaya memberikan pelatihan penggunaan teknologi Fish Finder kepada nelayan Desa Warbal, Kecamatan Kai Kecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 9 hingga 13 Agustus 2026 di Pulau Warbal sebagai upaya mengoptimalkan hasil penangkapan nelayan setempat. Melalui panggilan telepon, peneliti dan akademisi perwakilan ITB dan Universitas Brawijaya, Esa Fajar Hidayat kepada rri.co.id mengatakan kegiatan tersebut dilakukan untuk mengimplementasikan hasil penelitian dan teknologi terbaru dalam mendukung aktivitas perikanan tangkap. Menurutnya, teknologi Fish Finder dapat membantu nelayan melakukan observasi dan mengetahui keberadaan ikan di kolom perairan. Esa menjelaskan penerapan teknologi tersebut menjadi salah satu solusi menghadapi ketidakpastian hasil tangkapan yang dialami nelayan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi oleh perubahan iklim yang menyebabkan pola keberadaan ikan dan aktivitas penangkapan menjadi semakin sulit diprediksi. Melalui pelatihan tersebut, nelayan diberikan diseminasi dan pemahaman mengenai cara menggunakan Fish Finder dalam kegiatan melaut. Teknologi ini diharapkan dapat membantu nelayan menentukan lokasi potensial keberadaan ikan sehingga kegiatan penangkapan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Saudara pendengar, ratusan peserta pelatihan dasar atau LATSAR calon pegawai negeri sipil di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku mengalami keracunan massal diduga akibat makanan catering. Kejadian yang terjadi pada Jumat 28 Agustus kemarin, sebagian besar korban mengeluhkan gejala mual, pusing hingga diare akut sejak Kamis malam. Kondisi kesehatan peserta terus memburuk hingga Jumat siang, membuat klinik internal BPSDM kewalahan. Pihak pengelola akhirnya meminta bantuan darurat kepada Puskesmas Rumah 3 untuk turun tangan menangani para korban di lokasi. Pantauan RRI di lokasi Jumat siang, suasana di hall BPSDM tampak dipadati oleh para peserta LATSAR yang mengantri untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan medis. Sejumlah petugas kesehatan dari Puskesmas Rumah 3 terlihat sibuk melayani pasien, mulai dari mendata jenis makanan yang terakhir dikonsumsi hingga mendistribusikan obat-obatan dalam jumlah cukup guna mengantisipasi lonjakan korban. Selain tenaga medis, satu unit mobil ambulans tampak bersiaga di halaman depan BPSDM sebagai langkah antisipasi untuk melakukan evakuasi darurat jika ada peserta yang membutuhkan perawatan lanjutan di rumah sakit. Dampak dari keracunan ini dirasakan langsung oleh para peserta di tengah aktivitas kedinasan mereka. Sejumlah peserta yang ditemui di lokasi mengaku masih merasakan mual dan lemas, bahkan beberapa peserta tetap mengalami diare di tengah pelaksanaan ibadah sholat Jumat.

Cara mengatasi inflasi bisa juga dengan berinvestasi deposito. Kamu perlu mengalokasikan sebagian dana dalam deposito karena umumnya bunga deposito setara dengan rata-rata nilai inflasi. Dengan begitu, danamu ditabung pun tidak akan ikut tergerus inflasi. Namun kamu juga tidak boleh menarik deposito sebelum jatuh tempo karena akan dikenakan inflasi oleh bank. Deposito merupakan cara yang paling mudah dalam mengatasi inflasi. Tidak hanya mudah, menabung dalam deposito juga terjamin aman dan menguntungkan.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Langgur di 103,6 MHz. Dan saudara, Gubernur Maluku Hendrik Leworisa meminta dukungan DPRD Provinsi Maluku dalam pembahasan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026 dan rancangan APBD tahun anggaran 2027. Permintaan tersebut disampaikan Gubernur dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku terkait penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2025 di kantor DPRD Maluku Karang Panjang Ambon, Rabu 26 Agustus kemarin. Menurut Leworisa, kedua agenda anggaran tersebut membutuhkan semangat kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sinergi diperlukan agar pembahasan berjalan efektif dan menghasilkan kebijakan anggaran yang mendukung prioritas pembangunan Maluku.

Manajemen keuangan yang baik adalah strategi bagi pengembangan usaha serta bisnis UMKM. Dalam hal ini, manajemen keuangan meliputi pengaturan anggaran, pengelolaan arus kas, dan investasi yang bijaksana. Jadi, pengelolaan keuangan yang baik akan membantu UMKM dalam mengambil keputusan bisnis dan menghindari kesulitan finansial.

Saudara pendengar, kegiatan ReadyFest 2026 di SMA Negeri 3 Maluku Tenggara dinilai memberikan dampak positif bagi pengembangan minat dan bakat siswa. Guru pendamping sekaligus pendamping pengisi acara Herlina Rahakbau mengatakan kegiatan tersebut sangat bagus dan memberikan motivasi bagi guru maupun siswa. Menurut Rahakbau, kepada rri.co.id 27 Agustus kemarin, kehadiran ReadyFest menjadi penyemangat bagi para guru untuk terus memberikan motivasi kepada siswa dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Terlebih, SMA Negeri 3 Maluku Tenggara telah memiliki berbagai kegiatan yang berfokus pada pengembangan minat dan bakat siswa.

Pemanfaatan platform marketplace menjadi strategi penting dalam mengembangkan bisnis UMKM di era digital. UMKM dapat memperluas jangkauan pasar dengan lebih efektif. Memanfaatkan fitur-fitur yang ditawarkan oleh platform ini, seperti sistem pembayaran, logistik, dan promosi produk. Jadi, pemanfaatan marketplace secara efektif dapat meningkatkan visibilitas produk, membangun kepercayaan pelanggan, dan akhirnya meningkatkan penjualan.

Saudara pendengar, Wakil Wali Kota Tual Amir Rumra mewakili Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat pada Kamis 27 Agustus kemarin membuka kegiatan peluncuran sekolah lansia di Kelurahan Lodar L Kota Tual. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Tual dalam meningkatkan perhatian dan pendampingan terhadap kelompok lanjut usia. Peluncuran sekolah lansia diharapkan dapat menjadi ruang belajar dan wadah bagi para lansia untuk memperoleh pendampingan secara berkelanjutan. Program ini diarahkan untuk mendorong lansia agar tetap sehat, aktif, mandiri, serta produktif di tengah keluarga maupun lingkungan masyarakat. Keberadaan sekolah lanjut usia dinilai penting dalam mendukung peningkatan kualitas hidup lanjut usia. Tidak hanya dari aspek kesehatan, tapi juga sosial dan kemandirian. Dengan adanya pembelajaran dan pendampingan, para lansia diharapkan tetap memiliki ruang untuk beraktivitas dan berkontribusi dalam kehidupan masyarakat.

Penggunaan teknologi merupakan strategi pengembangan usaha yang dapat memberikan keuntungan besar bagi bisnis UMKM. Hal ini bisa berupa penggunaan software manajemen bisnis e-commerce atau alat digital marketing. Teknologi dapat membantu UMKM dalam meningkatkan efisiensi, jangkauan pasar, dan kemudahan dalam berbisnis. Penting untuk memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bisnis. UMKM perlu mempertimbangkan investasi teknologi sebagai bagian dari strategi jangka panjang dan tidak ragu untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi terbaru.

Saudara pendengar, Gubernur Maluku Hendrik Lewarisa menegaskan bahwa komitmen pemerintah Provinsi Maluku menindaklanjuti berbagai catatan dan rekomendasi fraksi-fraksi DPRD Maluku untuk memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Hendrik dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2025 di kantor DPRD Maluku Karang Panjang Ambon pada Rabu 26 Agustus kemarin. Gubernur mengatakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bentuk akuntabilitas kepada daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran selama 1 tahun. Karena itu, berbagai masukan DPRD menjadi bagian penting dalam mengevaluasi pelaksanaan pemerintahan. Gubernur mengatakan pemerintah daerah akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap berbagai capaian kinerja pemerintah untuk memastikan target pembangunan dapat dicapai sekaligus mengidentifikasi kendala dan merumuskan langkah yang tepat serta solutif. Lewarisa optimis berbagai tantangan pembangunan dapat dihadapi dengan kerja keras seluruh pihak.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan
2: tinggi. Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asing dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiaran unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Gimana? Kasihkan dengerin RRI Digital nih.
4: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya.

0: Terima kasih saudara, Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Langkur di 103,6 MHz dan sekali lagi selamat menikmati akhir pekan Anda. Saudara, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Maluku Tenggara, Octavianus J. Sadrag, mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada menghadapi periode musim kemarau yang berlangsung saat ini. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama, terutama karena fenomena El Nino dapat mempengaruhi karakteristik musim kemarau. Menurut Sadrag, fenomena El Nino tidak hanya dapat mempercepat datangnya periode kemarau, tapi juga berpotensi memperpanjang durasinya. Karena itu, masyarakat dan pemerintah daerah diharapkan dapat bersama-sama mengambil langkah yang bijak dalam menghadapi kondisi tersebut.
1: RRI Ritual.

0: pa. Saya tamat SD, nanti saya sekolah di SMP mana?
1: Aduh, semua dekat tahun ajaran barulah ini.
2: Kenapa, Pak Benny? Ada apa denganmu?
1: Aduh, hidup makin susah, biaya pendidikan makin mahal, pekerjaan kita hanya begini saja. Mana anak mau minta lanjut sekolah lagi?
2: Bapak ya, kenapa pikir susah? Sekolah rakyat sehadir di kota tua. Anak kita nanti sekolah di sana dengan semua fasilitas lengkap yang dimiliki setara dengan sekolah formal lainnya.
3: Sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga miskin guna memutus rantai kemiskinan. Sekolah ini menyediakan pendidikan formal SD hingga SMA yang berkualitas.

Saudara pendengar, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tua, Darnawati Amir kepada RRI.co.id menegaskan, guna menjaga stabilitas harga dan logistik kebutuhan masyarakat di Kota Tua, kerjasama dilalui Pemkot Tua bersama sejumlah daerah di Maluku, NTT, NTB, dan Sulawesi Selatan. Darnawati mengemukakan Kota Tua masuk dalam sampel indeks harga komoditas IHK pengukur inflasi di 3 kabupaten kota di Maluku, yakni Kota Tual, Kota Ambon, dan Masohi. Olehnya itu, evaluasi ketahanan stok kebutuhan warga tetap dievaluasi Kementerian Dalam Negeri setiap minggunya. Menurutnya, rapat koordinasi dilakukan untuk mengukur kualitas kebijakan setiap pemerintah daerah untuk mengintervensi ketersediaan stok kebutuhan 9 bahan pokok di wilayah Sabang hingga Merauke, disertai analisis terhadap beberapa komoditi unggulan yang memerlukan suplai dari daerah produsen.

0: harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di Pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan Pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Temani Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan Pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan dari rumah sendiri.

Saudara pendengar, kami cukupkan hiburan ke ruang dengar Anda. Saatnya kami perbaharui informasi Anda melalui Warta Berita dari Pro 3 pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LL Dikti, dengan Rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali pertama ini, kita berikan satu semester.
2: Program MBG ini sebagian masyarakat nilai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu.
0: Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sugandhi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pemberian beasiswa untuk mengurangi beban dari mahasiswa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan beasiswa diberikan untuk satu semester, namun dapat diperpanjang apabila dampak gempa berkelanjutan. Data sementara ada 4.000 hingga 5.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LL Dikti, dengan Rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali pertama ini, kita berikan satu semester untuk mengurangi beban mereka ya. Jadi tahap pertama kemarin data sudah ada sekitar 4.000-5.000 yang terdampak ya. Itu akan kita berikan beasiswa. Kalau nanti ternyata jumlahnya lebih, kita akan tambahkan. Kita akan lihat pertama untuk satu semester dulu ya. Nanti kalau memang dampaknya masih berkelanjutan, kita akan tambah lagi di tahun depan di semester yang berbeda.
3: Silakan. Adapun PLT Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyampaikan perkembangan dampak gempa, di antaranya korban meninggal dunia mencapai 111 orang.
4: Kami menyampaikan bahwa hari ini kami tidak mencatat adanya yang jumlah orang yang meninggal bertambah, sehingga jumlah yang meninggal di catatan kami sebesar 111 orang, dan kami tetap menyampaikan rasa bela sungkawa kami yang paling dalam kepada keluarga Handai Tolan dan seluruh masyarakat Indonesia. Barang yang masuk itu tanggal 28 Agustus 2026 sebanyak 88 ton. Barang yang keluar sebanyak 148 ton. Ini tentu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendesak untuk warga.
3: Kementerian Dikti Sentek juga tengah mendata kampus yang rusak akibat gempa dan tidak menutup kemungkinan akan mengalihkan dana lain untuk perbaikan kampus. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandhi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Pembenahan terhadap program makan bergizi gratis MBG terus dilakukan, termasuk langkah efisiensi yang sedang dilaksanakan